0: program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap Hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
7: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang Pak Wali pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
7: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
7: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
9: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
13: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif, ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, selamat pagi dan pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Paru dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di program Palu Menyapa sesi kedua, pada pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan penerapan PHBS di masyarakat. Seperti kita tahu bahwa pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang tentunya sehat dan juga berkualitas gitu. Adapun PHBS ini bisa dibilang bukan hanya soal menjaga kebersihan diri gitu, tapi juga mencakup kebiasaan sehari-hari yang berdampak langsung terhadap kesehatan, seperti mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan sehat, dan juga menggunakan air bersih, sehingga serta rutin untuk berolahraga gitu, tentunya menjaga kesehatan tubuh dan juga ya lingkungan di masyarakat. Telah hadir pagi ini bersama kita Bapak Dr. Rohmat Yasin selaku Kadis Kesehatan Kota Palu, telah hadir di studio Pro 1 RRI Palu. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Selamat pagi. Gimana? Selamat pagi para pemirsa RRI.
0: Ya, Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya bagus ini.
0: Cuacanya cerah ya.
1: Mending. Cerah.
0: Baik, mungkin kita langsung saja membahas kaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu sekaitan dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Untuk di Kota Palu sendiri, Pak, mungkin bisa digambarkan seperti apa sih sebenarnya yang kondisi saat ini penerapan yang ada dilakukan oleh masyarakat dan juga terus digaungkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu.
1: Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyapa dan mendoakan agar semua kita termasuk para pemirsa RRI dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan. Ya, kalau kita bicara tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di Kota Palu, saya sudah tercermin bahwa masyarakat Kota Palu ini masyarakat yang cerdas. Kenapa? Kalau kita dari Dinas Kesehatan, data yang ada sama kita itu dengan menurunnya angka kesakitan penyakit menular. Perilaku hidup bersih saya itu akan berdampak terhadap penyakit menular. Nah sekarang penyakit yang tidak menular memang kami kata, tapi itu pada usia-usia yang memang rentan. Begitu.
0: Ya, tadi kan untuk penyakit menular tadi yang disampaikan ya, apa-apa saja?
1: Contohnya kasus-kasus diare yang disebabkan oleh penularan karena bakteri-bakteri yang dibawa oleh binatang. Terus kasus-kasus penyakit menular lainnya, katakanlah yang disebabkan oleh binatang. DBD, ya, kasusnya trennya sudah menurun, walaupun memang kalau DBD itu kita bicara tren dari tahun dengan bulan sama bagaimana trennya menurun atau tidak. Dengan melihat kita data bahwa menurunnya angka kasus-kasus penyakit menular, maka kita bisa mengatakan bahwa ini salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu sudah cerdas bagaimana mereka menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah sekarang pemerintah Kota Palu dengan secara gencar bagaimana menjaga lingkungan. Lingkungan kan kalau teorinya itu tiga ya. Teori yang lingkungan, bakteri sendiri, agent namanya, dan host. Host itu yang mengandungkan rumahnya penyakit gitu, kuman gitu kan. Jadi katakan manusia, lingkungan dengan bakteri kasarnya gitu kan. Kan intervensinya tiga saja ini kalau satu penyakit menular. Bagaimana anukan ada penyakit yang kemarin itu virus COVID. COVID kan virusnya ada, hostnya manusia kita. Terus lingkungan, intervensi terhadap lingkungan nggak bisa, di virusnya
0: agak susah,
1: sulit. harusnya kan di hostnya.
0: Iya.
1: Bagaimana hostnya kemarin, bagaimana supaya tidak terjadi, bagaimana menjaga supaya tidak ada. Kan tidak bisa hidup lama. Iya. Virus COVID, iya, kecuali dari dalam manusia, seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Saya itu lemahnya. Kalau lingkungan seperti sekarang, bagaimana lingkungan dibersihkan apa semua. Semua masyarakat anu di bagaimana apa sampah-sampahnya bisa ya, terangkut, dikumpulkan dan diangkut kan ya, mulai terlihat sekarang.
0: Artinya intervensi terhadap lingkungan untuk
1: terhadap lingkungan. Begitu intervensi terhadap lingkungan mau berkembang biak bagaimana kalau lingkungan tidak bagus bagi bagi virus ya.
0: Iya.
1: Bagi virus atau bagi kuman tidak bagus dia sudah bersih.
0: Yeah.
1: Sekarang saya contoh yang sudah nyata ini.
0: Yeah.
1: Kota Palu dinyatakan itu sudah zero malaria.
0: Zero malaria.
1: Zero malaria.
0: Itu untuk tahun ini.
1: Sejak bukan.
0: Sejak
1: tahun 2000 sekitar 2000 sebelum gempa. Ya, 2015 2016-an. Sudah nyatakan zero. Kenapa? Ya lingkungannya sudah kita rusak kita. Maksudnya untuk perkembangbiakan nyamuk malaria itu kita sudah rusak lingkungannya. Sudah tidak lagi tempat-tempat yang untuk berkembang biak malaria. Enggak ada lagi. Nah kalau lingkungannya rumahnya sudah enggak ada, dia mau hidup di mana nyamuknya?
0: Ya.
1: Seperti itu kan? Nah, itu yang aneh. Sehingga kita siru malaria. Kalaupun ada masyarakat Kota Palu yang terdeteksi karena dia malaria, ada riwayat dia. Iya, saya satu bulan lalu, dua bulan lalu bepergian lama di daerah apa endemi malaria. Jadi kenanya di sana bukan kena di Kota Palu dia. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Itulah yang jadi salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu ini sudah cerdas dalam masyarakat. Ya, satu saja kuncinya.
0: Yeah.
1: Tidak ada satupun manusia ya, yang masih waras otaknya mau sakit. Ya. Betul enggak?
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Yeah. Baik-baik. Artinya tadi kan disampaikan ada tiga indikator tadi yang tiga hal yang bisa kita intervensi untuk mencegah penyakit menular gitu.
1: Menular.
0: Tentunya untuk berkaitan dengan penerapan
1: perilaku hidup
0: bersih dan sehat di masyarakat gitu. Tadi kan juga sempat disinggung sekaitan dengan penyakit tidak menular. Saya pikir itu juga sekaitan dengan penerapan pola hidup sehat yang sejak muda mungkin. Tadi kan disampaikan kebanyakan yang terjadi di
1: pada usia.
0: Sudah. Ya, mungkin untuk sebagai langkah
1: antisipasi
0: mencegah dari kira-kira untuk sasarannya kepada anak muda mungkin kira-kira seperti apa sebenarnya penerapan yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular di kemudian hari.
1: Jadi kita fokus sekarang, program pemerintah juga fokus pada dua penyakit yang tidak menular ini. Hipertensi atau orang bilang tekanan darah sama DM,
0: diabetes
1: mellitus atau penyakit gula. Ini bisa dicegah sejak dini. Makanya program pemerintah ada namanya sekarang CKG, cek kesehatan
0: gratis.
1: Para semua usia. Apalagi pada usia-usia produktif, umur 15 sampai 59. Silakan mau cek untuk dua ini. Kenapa dua ini jadi fokus, termasuk dia dalam SPM, standar pelayanan minimal, targetnya dua ini, DM dan hipertensi. Karena dua penyakit

0: Ya kan kalau ada orang tuanya dia itu gula, hipertensi, kemungkinan dia faktor risiko dia namanya berisiko mudah untuk kena penyakit ini karena orang tuanya anu,
1: yeah.
0: No, seperti itu. Makanya saya ini, ayo anak-anak muda ini ya berlagi misalnya dengan apa? Kalau anu ya olahraga bergerak.
1: Yeah.
0: Saya teratur olahraga, makan makanan yang bergizi, no?
1: Yeah.
0: Hindari perilaku-perilaku yang seperti ya merokok, seperti sering larut, anu, terus tidak menjaga kebersihan.
1: Urusan diri
0: maupun lingkungannya kan begitu.
1: Apalagi fenomena sekarang Pak, banyak minuman-minuman yang manis gitu beredar.
0: Kita nggak boleh endorse itu.
1: Iya. Katanya. Maksudnya banyak banyak jadi satu pemicu dengan gaya hidup.
0: Semua makanan bukan kecuali makan-makan mengandung bahan berbahaya ya atau bahan-bahan pengawet ini kita hindari. Boleh kita semua makanan. Yang pertama tapi jangan berlebihan. Kan Allah juga sebenarnya tidak suka yang berlebihan.
1: Iya benar.
0: Boleh, nggak ada masalah makanan semua itu. Makan makanan itu, makan itu harus kan makan itu bergizi dan aman.
1: Iya.
0: Bukan hanya bergizi saja, tapi aman.
1: Pastikan aman.
0: Iya, pastikan aman dari bahan pengawet, bahan-bahan berbahaya, apalagi dari kuman-kuman, kan begitu.
1: Iya.
0: Ini makan makanan yang sehat itu adalah makanan yang bergizi dan aman. Nah kalau pola itu diterapkan oleh adik-adik semua apa anak-anak saya yang masih umur apa dari sejak belia itu dia akan menjaga karena dua penyakit ini kalau sudah kita kena ini ya minta maaf ya ini menjadi beban juga beban negara karena begitu dia jadi komplikasi ke ginjal, ke jantung, ke organ-organ vital lainnya maka itu biaya pengobatannya akan menjadi besar dan itu jadi beban negara. Betul, kita sekarang sudah ditanggung oleh negara ditanggung dengan kita menjadi peserta BPJS kesehatan gitu. Maka semua penyakit yang ada kalau dia sakit tapi kita kan tidak mau sakit sekali lagi kan orang yang masih waras otaknya pasti tidak mau sakit
1: artinya walaupun kita digratiskan untuk
0: peserta bagian BPJS kita dengan BPJS kesehatan kita betul gratis tapi mau
1: artinya capaiannya bukan seberapa banyak digunakan
0: iya mau tiap minggu kita pakai itu ya karena kita sakit kan
1: artinya semakin sedikit digunakan berarti
0: semakin
1: bagus gitu
0: semakin bagus harusnya
1: benar memang mungkin sekaitan dengan PHBS ini kalau untuk penerapan itu kan disampaikan bahwa masyarakat Kota Palu ini bisa dibilang sudah cukup baik gitu dalam penerapan. Kira-kira untuk dalam melaksanakan kampanyenya untuk penerapan PHBS di masyarakat ini ada tantangan gitu. Seperti apa masalah yang ditemukan biasanya?
0: Salah satunya adalah ini program pemerintah Kota Palu bagaimana satu ya pemerintah Kota Palu Bapak Wali Kota ini menginginkan sekali lagi menginginkan bahwa masyarakat Kota Palu itu masyarakat yang berpikiran modern.
1: Nah,
0: dengan cara apa bahwa wali kota membangun tempat-tempat yang bernuansa modern. Jadi supaya mengajak everyone. Kalau sudah berpikir modern, pasti orang modern itu bagaimana dia menjaga lingkungannya, menjaga dirinya supaya seperti itu. Nah, kalau kita jadi kesehatan, ada program namanya itu GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bahkan Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran, edaran tentang GERMAS. Semua lintas sektor, lintas lembaga diberikan edaran itu untuk mendukung gerakan ini. Di GERMAS itu gerakan masyarakat itu sertanya bagaimana masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat. Kita di puskesmas sering melakukan ada jadwalnya setiap rutin mulai puskesmas dengan dinas melakukan turun ke masyarakat sosialisasi tentang GERMAS ini. Contohnya bermasalah.

0: satunya sih bagaimana gerak teratur dengan apa? Senam, olahraga gerak teratur. Bagaimana makan makanan yang apa sehat dengan apa? Makan buah, makan sayur yang berserat, itu gerak. Gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Salah satu di Germas itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Jadi kalau kita ada bagaimana anunya polanya kita, polanya kita turunkan semua ke masyarakat, edukasi yang, melalui ya sekarang kan zamannya apa? Apa nih? Medsos
1: ya.
0: Kan? Mulai medsos ada grup-grupnya mulai dari puskesmas dengan kelurahannya, kelurahan dengan RT RW-nya dengan apa warganya. Sudah mulai medsos ya. Flyer kayak bentuk flyer gitu. Disebarkan ini loh mau penyakit anu. Kenapa? Satu sekali lagi tidak ada manusia yang normal itu mau sakit. Cuma ada sebagian saudara-saudara kita masih belum tahu dia kan? Belum tahu bagaimana caranya supaya saya sehat begitu. Makanya perlu diberikan pemahaman. Harus paham bagaimana saya supaya tidak kena penyakit DBD. Dia harus paham dulu demam berdarah itu disebabkan oleh apa. Jangan dia salah gagal fokus atau salah paham bahwa demam berdarah ini karena saya berdekatan dengan orang yang kena demam berdarah. Saya karena demam berdarah karena saya sering begadang. Saya harus guys maaf demam berdarah itu begini disebabkan oleh begini penularannya melalui ini. Mereka akhirnya paham. Kalau saya supaya tidak kena demam berdarah saya harus lakukan ini karena sudah tahu dia. Seperti itulah. Harus kewaspadaan seorang karena dia tahu. Kan begitu. Kita kan sama kalau kita mau menyeberang. Saya tahu kalau saya ditabrak pasti saya sakit atau saya mati. Maka saya harus waspada karena saya tahu. Kita tahu harus waspada. Waspadanya apa? Tunggu dulu mobil sama anu ini. Kalau sudah sepi baru saya menyeberang. Kan begitu.
1: Artinya persoalan PHBS ini sudah berbagai macam upaya untuk dilakukan. Sosialisasi gitu.
0: Sosialisasi anunya semua.
1: Tentunya masih ada didapatkan berbagai masalah ya, tantangan gitu.
0: Tantangan
1: dalam mewujudkan PHBS ini dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Salah satunya juga melalui Germas tadi Pak.
0: Germas.
1: Sosialisasi Germas.
0: Gerakan masyarakat hidup sehat.
1: Selain lewat puskesmas ada lagi upaya lain gitu Pak untuk sosialisasi Germas ini dan medsos tadi.
0: Satu tadi edaran bahwa wali kota Palu Bapak Hadianto Rasid itu mengeluarkan edaran. Edaran itu resmi yang disebarkan ke seluruh lintasan lintasnya salah satunya. Yang dua tadi itu pemerintah kota Palu membuat sarana-sarana yang bisa bagaimana masyarakat enak olahraga. Batu Lemo. Bagaimana masyarakat menggunakan enak berolahraga di situ. Itu salah satunya tujuan dari pemerintah kota Palu membangun sarana-sarana Batu Lemo, Lasoso, berapa titik-titik dengan apa nuansa modern, sehingga melakukan olahraga dengan enak, melakukan di setiap pusat jajanan-jajanan yang sudah dilakukan apa ini sehat, aman makan makanannya seperti itu. Jadi memang edukasi itu baik secara langsung, tidak langsung. Waktu Lemo itu saya tidak langsung mengedukasi bagaimana masyarakat menggunakan hidup apa pola hidup bersih dan sehat. Dilarang di Fatu Lemo itu membuang sampah sembarangan. Dan itu salah satu pola hidup bersih dan sehat. PHBS itu salah satunya jangan buang sampah sembarangan. Begitu kan. Dengan tindakan anu yang sarana yang modern, saya tidak langsung pemerintah kota Palu itu memberikan edukasi pada.
1: Artinya secara tidak langsung fasilitas publik yang diberikan oleh Pak Wali Kota selain bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, tentunya dengan program kebersihan lingkungan.
0: Kebersihan lingkungan.
1: Itu artinya ya benar-benar salah satu upaya untuk penerapan PHBS di masyarakat dan juga tentunya sosialisasi untuk
0: sosialisasi
1: masyarakat. Baik, mungkin kalau saat ini Pak, kalau dari faktor kebiasaan sosial dan juga lingkungan, yeah, apakah mempengaruhi gitu untuk dalam penerapan PHBS ini?
0: Mempengaruhi.
1: Seperti apa pengaruhnya, Pak?
0: Ya, jadi salah satu dampak dengan lingkungannya, ya katakanlah, kalau katakan dengan lingkungan sosial, berarti itu di mana satu lingkungan itu mempunyai satu karakter yang sama, contohnya dari daerah, orang bilang daerah kumuh seperti itu kan, karena itu orang-orang yang minta maaf, orang di bawah ekonominya rendah. Sudah itu saja, memberikan pemahaman pada mereka seperti itu. Memang akan berdampak, akan berdampak kalau mereka, masyarakat itu tidak paham bahwa dengan lingkungan situasi seperti ini, bagaimana caranya saya sakit. Salah satunya apa? Ayo kita anukan lingkungan ini. Jangan lingkungannya katanya sudah daerah-daerah, kan daerahawan itu banyak, katanya daerah pesisir, ya dekat pantai, daerah dengan yang bisa membuat lingkungan dengan kumuh, karena memang apa topografinya, geografisnya memang letaknya seperti itu. Tapi itu bisa dengan apa, dengan pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bisa sudah lingkungannya seperti ini, tapi tidak menyebabkan bertambah menjadi sarangnya apa kuman atau seperti itu. Memang akan mempunyai dampak atau mempunyai efek. Ya, tidak langsung akan berefek pada suatu lingkungan itu. Beda kita yang tinggal di gunung dengan tinggal teman-teman saudara kita yang tinggal di pesisir yang sering kena banjir rob, sering kena, kan beda, Pak. Tapi di situ pasti orang akan belajar. Sudah begitu dia paham bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, pasti akan belajar mengakali, maksudnya bagaimana dengan kondisi lingkungan rumah saya yang seperti ini. Dia sehat, tapi saya tetap mau sehat, maka saya harus begini. Tapi harus diberi pemahaman, diberikan ilmunya dulu. Maka tugasnya kami lah memberikan ilmunya, edukasinya kepada masyarakat, masyarakat saudara-saudara kita yang istilahnya kita kelompok-kelompok beresiko, kelompok rentan. Dikasih pemahaman. Ini loh. Memang darahnya teman-teman ini seperti ini, tapi bisa kok. Asal kita mau seperti ini. Untuk menghindari ini, maka kita lakukan ini. Contohnya, bagaimana supaya gotnya ini, walaupun memang setengah mati mengalir, tapi kan kalau dia bersih, selalu dibersihkan anunya, gotnya itu kan. Sudah tidak mengalir, banyak sampah lah ya, tapi kalau dibersihkan sampah selalu dianukan, susah juga kuman berkembang biak di got, walaupun yang kalau di daerah dekat pantai setengah mati mengalir. Iya betul, tapi itulah makanya. Jadi teman saudara banyak sebagian dari saudara-saudara kita itu tadi, dia tetap mau sehat, dia tidak ada satupun yang mau sakit, cuma mereka belum paham bagaimana cara masyarakat. Makanya tugasnya kami, pemerintah, karena memang pemerintah itu hadir untuk rakyat. Pemerintah kak, untuk bisa bagaimana memberikan pemahaman itu.
1: Baik, kalau saya bisa katakan, Pak, kalau kunci dari penerapan PHBS ini tentunya dari pemahaman dan juga kesadaran masyarakat. Bisa dikatakan seperti itu.
0: Iya, kita pemahaman itu tadi. Kalau dia nggak tahu ilmunya, hanya untuk apa saya anu ini kumpulkan sampah ini, untuk apa saya sampah-sampah di kontainer sana ini? Kan kalau nggak tahu, tapi kalau dia tahu ini gunanya untuk ini, untuk menghindari penyakit ini, pasti dia akan kerjakan. Kenapa? Untuk kepentingan diri sendiri juga, kepentingan diri sendiri, keluarga, tetangganya, dia menjaga kan? Karena itu, semua orang kan mau menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan keluarganya, bahkan menjaga kesehatan tetangga-tetangganya, lingkungannya. Tapi itu tadi sekali lagi harus paham dia.
1: Artinya keterlibatan lingkungan terkecil sampai di lingkungan masyarakat juga, mulai dari keluarga dan juga lingkungan sekitar rumah juga sejarah sangat berpengaruh gitu.
0: Berpengaruh.
1: Penerapan hidup, pola hidup bersih dan sehat ini.
0: Kalau kita hanya kita sendiri lingkungan rumah kita bersihkan, betul betul. Tapi tetangga sebelah dia tidak bersihkan, sama saja kamu bisa katakan nyamuknya ya menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Di tangga kita sudah bersihkan, tapi tangga kita tidak. Wah, itu terbang ke kita.
1: Masuknya ke rumah juga.
0: Iya. Kalau jaraknya hanya tidak sampai 100 meter, terbang ke kita. Kita sudah bersihkan, tapi makanya pasti kan, pasti dengan tetangganya. Ayo kita bersihkan supaya sama-sama kita jaga leh.
1: Ya baik. Mungkin sedikit Pak penegasan sekaitan dengan bagaimana sih kalau misalnya masyarakat memang benar-benar menerapkan pola bersih, pola hidup bersih dan sehat secara konsisten gitu. Seberapa besar kira-kira dampaknya terhadap menimbulkan penyakit di masa yang akan datang?
0: Iya, itu tadi. Kalau mereka sudah paham dan menerapkan pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat, maka kita dampaknya apa? Ke depan ya. Generasi-generasi kita, generasi-generasi yang sehat. Kita kan nggak bicara saat ini. Pasti ke depan bagaimana? 2 tahun ke depan, ya teman-teman. Generasi-generasi penerus kita, Pak. Akan menikmati, akan merasakan dampaknya, Pak. Ya. Karena mereka sudah terpapar sejak dini. Makanya di sekolah-sekolah kita sering turun ke sekolah-sekolah, bagaimana? Salah satunya itu. Mereka supaya dididik untuk berperilaku PHBS sejak dini.
1: Memupuk.
0: Iya. Anak-anak SD, bahkan anak TK biasanya diajarkan bagaimana supaya tidak buang sampah sembarangan, bagaimana selalu cuci tangan, pakai air bersih yang mengalir, bahkan pakai sabun kalau ada sabunnya itu. Dibiasakan dia, pokoknya setiap anu harus cuci tangan, mau makan cuci tangan pakai sabun. Akhirnya terpupuk. Kita kan belajar dari COVID dulu. Bagaimana new adaptation, kebiasaan baru, habit. PHBS ini seperti itu, dijadikan habit dia, kebiasaan. Dulu kita biasakan kemana pakai masker. Pakai masker, pakai masker. Karena dipaksa kita harus pakai masker, akhirnya terbiasa kemana-mana pakai masker, pakai masker. Seperti itu.
1: Baik, baik Pak Kadis, mungkin mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat dari pemerintah Kota Palu sekaitan dengan penerapan PHBS ini untuk lebih menguatkan gitu, tentunya untuk penerapan PHBS di masyarakat. Mungkin ada pesan yang khusus yang mau disampaikan. Sebagai closing statement pada program Palu Menyapa pagi ini, Pak.
0: Untuk masyarakat Kota Palu, para pendengar pemirsa RRI, mau sehat, terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau mau informasinya tentang PHBS apa, silakan datang ke dinas kesehatan atau faskes-faskes kesehatan, dalam hal ini puskesmas, silakan. Apa sih PHBS? Silakan kalau yang ingin tahu. Bahkan di googling dia itu semua bisa tahu apa itu. Itu saya punya. Mau sehat, ya terapkan perilaku hidup bisa. Tentunya ya kita sebagai umat beragama, bagaimana kita selalu berdoa, mematuhi segala perintah dan larangan dari darinya. Salah satu untuk menjalankan perintahnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita mohon maaf, kita mengatasin kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kan begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis sudah hadir di studio pada pagi hari ini dalam program Palu Menyapa. Sudah kita bahas kaitan dengan PHBS ini, tentunya kunci utama yang bisa kita ambil dari bahwa dari materi kita pada pagi hari ini tentunya kesadaran masyarakat dan juga kesadaran kolektif di kelompok masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap penerapan pola hidup bersih dan sehat, tentunya untuk mencegah berbagai macam penyakit yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan, mungkin sampai bahkan puluhan tahun ke depan, seperti penyakit tidak menular tadi, diabetes dan hipertensi. Baik. Dan juga terima kasih buat Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu yang telah menyaksikan program Palu Menyapa pada pagi hari ini. Saya bersama saya Muhammad Siddiq, terima kasih dan sampai jumpa pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palu kan informasi dan inspirasi, selamat pagi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua. Kali ini di program Halo RRI ini ya. Setelah kita mendengarkan Palu menyapa, tentunya di mana pendengar di Halo RRI pada pagi hari ini, kita hadir bersama untuk memberikan ruang masyarakat pendengar semua untuk menyampaikan informasi atau mungkin pendapatnya, masukan hingga ini ya, keluh kesah ini terkait berbagai persoalan di sekitar kita, mulai dari pelayanan publik mungkin, atau lingkungan, atau pendidikan ini ya, kesehatan juga boleh ini ya, infrastruktur, hingga hal-hal positif yang perlu mendapat apresiasi ataupun mendapat sorotan ya dari kita bersama, karena suara para pendengar Pro 1 tentunya sangat berarti. Kami mengajak pendengar semua untuk berpartisipasi dalam siaran ini, sampaikan aspirasi, kritik yang membangun, saran maupun informasi dari lingkungan Anda dengan tetap santun ini ya. Untuk itu pendengar, Dinda akan memberikan ruang pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mari bersama pendengar kita bergabung bersama Halo RRI sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait demi mewujudkan ini ya, Sulawesi Tengah yang lebih baik. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Ada cewek tuh.
8: Bening lagi. Aduh.
9: Mana, Den yuk.
10: Kiu. Sendiri aja, Neng.
11: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Iya.
11: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
12: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Bro, satu RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Halo RRI ini ya. Kami membuka ruang untuk pendengar semua, di mana ruang untuk aspirasi para pendengar untuk memberikan pendapatnya, masukannya, ataupun informasi ini ya. Di mana kami berikan ruang untuk pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya mengajak juga untuk pendengar berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, kritik yang membangun, saran maupun informasi ya dari lingkungan setempat. Dan untuk aduan ataupun laporan dari pendengar semua ini ya, sudah disampaikan juga terkait dengan pemerintah ataupun pihak terkait tentunya. Di mana kemarin ada aduan ini ya dari pendengar kita mengenai sejumlah ataupun adanya tindakan pihak tidak bertanggung jawab dinilai menjadi penyebab sejumlah jalan ini mengalami kendala penerangan. Dan untuk aduan tersebut langsung dijawab ataupun diberikan pandangannya kepada Bapak Wali Kota kita ini ya. Dan sudah diberikan juga informasinya untuk pendengar semua. Pendengar juga bisa menjelajahi rri.co.id di website resmi khususnya Kota Palu ini ya, untuk memberikan jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari pihak terkait, pemerintah maupun instansi. Untuk itu pendengar silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silakan berikan mungkin aspirasi Anda, keluh kesah ataupun komentarnya ini ya, boleh untuk di Halo RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Halo RRI, di mana kami memberikan ruang untuk pendengar semua menyampaikan keluh kesahnya nih ya, terutamanya ataupun mungkin kritik sarannya terhadap pemerintahan instansi yang ada di Sulawesi Tengah, boleh ini ataupun di Kota Palu juga boleh, semuanya ini ya. Silakan bergabung bersama kami, di mana untuk aduan-aduan yang kemarin sempat disampaikan kepada masyarakat dan pendengar kita terkait dengan pelanggaran ini juga ya, pelanggaran distribusi gas LPG tentunya, dan sudah dijawab oleh pemerintah Kota Palu maupun pemerintah provinsi, di mana pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan terus diperketat begitu mengenai distribusi gas LPG. Pendengar bisa langsung menjelajahi ataupun mendapatkan informasinya lebih lengkap di laman kita www.rri.co.id, tentunya di mana pemerintah Sulawesi Tengah dan Kota Palu akan memperketat ini ya. Jadi untuk aduan-aduan yang masuk pendengar dan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah, nantinya akan kami teruskan terhadap pihak yang terkait. Dan ada juga kemarin untuk antrian solar ini ya, untuk truk yang semakin panjang gitu ya. Dan sudah terjawab juga ini untuk pendengar semua, di mana pemerintah Kota Palu tersampaikan kemudian mereka sedang menyusun formulasi jadwal untuk distribusi solarnya. Nah, nanti untuk seperti apa ini ya, susunan ataupun hasil dari penyusunan tersebut akan diterbitkan melalui surat keputusan wali kota. Ini sebenarnya dari aspirasi rakyat, kemudian kritik dan saran yang membangun ini akan membuat Palu yang lebih baik, lebih maju tentunya ya. Untuk itu pendengar, mungkin jika mengalami langsung kendalanya atau melihat langsung di lapangan, boleh langsung disampaikan ini ya. Kita berbenah bersama, kita sharing is caring ini ya. Pro 1 membuka ruang untuk pendengar semua, silakan sampaikan untuk pendapat Anda ini ya. Ada satu pendengar kita ini yang akan bergabung bersama kami di Halo RRI. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Saya di Kawatuna dengan Om Suwan.
0: Oh, baik, baik. Om Suwan, silakan Om Suwan.
1: Istuan. Tanya dulu, Mbak dengan Mbak siapa?
0: Dinda Pak.
1: Oh iya, iya.
0: Mbak Dinda,
1: sudah semakin UVMPOI?
0: Mm-hmm. UVMPOI? UVMPOI ya, we? Sudah pernah makan UVMPOI ini? Sudah ini Pak Suwan.
1: Tahu kritik namanya barangkali, atau pertanyaan yang bisa, yang merasakan, bukan merasakan lah, tapi agak terganggu sedikit Mbak Dinda. Mengenai halo? Mengenai seperti orang berpesta itu ada sabua dibikin di jalan itu, orang pengantin. Kadang-kadang kita tidak tahu toh? Itu tidak ada ruang kita masuk jalannya mod, lalu itu masuk di situ itu langsung diadang, langsung ditahu di sini. Kita tidak tahu, gitu. Sehingga kita lagi ke sana. Bagaimana sebenarnya ini aturannya dengan di pemerintah daerah atau bagaimana lah? Saya enggak cuma bertanya tahu ada pendengar yang lain yang bisa. Mengganggu sedikit. Gitu. Gak bisa dikit itu, karena kalau semakin meroketnya ini setelah ini nanti pesta ini habis lebaran, apalagi habis lebaran besar itu ini sama berjejer itu di, apalagi ke jalan Garuda sana, dan di sini jalan-jalan yang ramai lah, jadi ini perlu

Banyak kah, atau acara ini menutupi lalu lalang jalan untuk pengguna jalan lain. Nah, untuk itu terima kasih banyak ini Pak Suan atas pendapatnya dan juga aduannya juga ini ya, termasuk ini di Halo RRI. Kita nanti akan hubungkan kembali bersama dengan pihak terkait ini ya, untuk memberikan jawaban dan solusinya tentunya di Halo RRI. Dan pendengar, kami masih memberikan ruang juga untuk pendengar, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di Halo RRI bersama Dinda ya. Di pagi hari ini pendengar, kami memberikan ruang untuk pendengar semua, silakan sampaikan aspirasinya ini ya, ataupun kritik juga boleh, kritik yang membangun, saran maupun informasi dari lingkungan Anda dengan tetap santun ya pastinya ya. Dan pendengar semua, untuk aduan-aduan yang disampaikan oleh pendengar nantinya akan kami berikan jawabannya. Ini langsung juga bisa ini ya, langsung kita hubungkan dengan pihak yang terkait. Kalau memang dari pihak terkaitnya ada waktu luang untuk menjawabnya, atau mungkin kami berikan di rilis berita langsung di website resmi dari RRI, rri.co.id tentunya. Dan pilihnya yang Kota Palu ini ya, yang di Palu kami akan berikan atau hadirkan juga untuk jawaban-jawaban dari pendengar semua. Nah, untuk itu pendengar silakan, masih ada waktu ini sekitar 7 menit untuk memberikan ruang kepada pendengar semua. Silakan sampaikan ini ya, mungkin aspirasinya, keluh kesahnya yang dialami selama ini, karena kami berikan ruang untuk pendengar semua.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dinda akan menemani pendengar semua ini ya, di topik kita Indonesia sehat tapi gak sendirian. Waduh, ada siapa ini ya?
1: Penyuluh kesehatan. Enggak ya, ini bukan penyuluh kesehatan ya. Kita hanya berbagi. Karena kan ada pergantian tugas nanti ya. Bisa diturunin aja dikit ya. Oke, baik, terima kasih untuk suara ini, baik ya. Jadi kita lanjut lagi. Kalau tadi Dinda sudah menemani pendengar dari pagi ya, sampai
0: pagi sampai sekarang ini ya. Indonesia sehat.
1: Indonesia sehat ya. Kali ini kita di Indonesia sehat. Kalau pekan kemarin ada pembahasan yang dikhususkan untuk merawat kesehatan mulut dan juga gigi ya, bersama dengan salah satu praktisi kesehatan spesialis gigi, Dr. Iwayan.
0: Dokter gigi langsung ini ya,
1: dokter
0: betul.
1: Gigi langsung.
0: Ya. Nah kalau sekarang kita memberikan informasi nih ya tentunya ya buat pendengar semua. Karena ini topiknya ini cocok ini kak. Karena sekarang ini cuacanya gak menentu. Tapi jangan hati ya yang gak menentu ya.
1: Ada dua hal yang harus kita jaga yang tidak menentu ya. Pertama kesehatan kita yang tidak menentu. Kemudian perekonomian kita yang juga
0: waduh,
1: tidak menentu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu semua ada keterkaitannya gitu ya.
0: Oke okay. Iya. Baik, betul
1: kalau
0: banget.
1: Kalau gak ada duit berasa kayak sakit ya. Kalau ada duit lagi pengennya jajan terus. Nah kalau jajan terus otomatis ya pasti akan berpengaruh dengan kesehatan. Nah untuk itu kita akan berbagi kiat-kiat ya,
0: informasinya
1: dan juga bagaimana informasi tentang merawat ataupun juga tips kesehatan ya.
0: Tetap fit di tengah cuaca ekstrim.
1: Okay. Iya. Dan tambahannya hari ini siaran bersama Umi ya. Okay.
0: Bukan dari penyuluh kesehatan tadi ya.
1: Mau bilang dari penyuluh agama gak nyambung ya kan, yang ada juga penyuluh kesehatan kita ya. Yang pertama pastinya untuk menjaga kesehatan tubuh kita otomatis ya itu di ada apa, ada kaitannya dengan bagaimana kita menjaga pola istirahat kita harus seimbang lah ya. Antara imun dan juga asupan itu ya, ini harus balancing ya istilahnya.
0: Betul.
1: Kenapa sih kita dari dulu tuh selalu mendengarkan nasihat seperti ini ya, jaga kesehatan, kemudian juga perbanyak asupan buah dan sayuran. Gimana kalau misalnya kita gak suka makan buah dan sayuran? Ternyata itu penting ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin di masa kecil itu seperti hukuman, tapi di saat dewasa ya kita baru mengetahui oh ternyata ini dampaknya dan efeknya kalau misalnya kita rajin makan sayur rajin
0: buah, makan tadi ya
1: gitu. Okay. Iya benar ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi buat adik-adik nih ya, kalau misalnya bunda sama ayah atau mama sama papa, ibu bapak ya, kalau nyaranin, kalau misalnya menganjurkan, Dede ayo makan buah, ayo makan sayur, jangan bilang no-no ya, tapi bilang oke. Gitu ya kan. Karena nanti itu akan berdampak pada kesehatan
0: betul.
1: Dan juga bagaimana sistem imunnya ketika dewasa kelak. Aduh. Seperti penyuluh ya. Berasa deh.
0: Ini kan jiwanya bunda-bunda memang seperti itu dong.
1: Bunda-bunda ya kan.
0: Iya. Aduh. Dan ternyata memang benar ya. Apa ya. Dulu mungkin kita bertanya-tanya pas kecil kenapa sih dipaksa, ternyata
1: kenapa
0: terjawab
1: harus,
0: sekarang
1: kenapa
0: gitu.
1: Harus tidur siang, kenapa sih harus tidurnya cepat kalau malam.
0: Betul.
1: Itu ternyata semua berpengaruh. Jadi iya. Kalau disuruh atau diarahkan, ayo dek tidur siang yuk, nggak mau, nggak ngantuk, harus ngantuk.
0: Iya,
1: dicari
0: karena
1: caranya biar ngantuk.
0: Karena kalau dewasa sekarang kayaknya susah ini ya buat tidur siang ya, cari buat tidur siang gitu kan.
1: Hal yang paling kita rindukan ketika dewasa itu adalah pertama ketika misalnya kita masuk dalam dunia kerja gitu ya, adalah tidur siang itu menjadi sesuatu yang mahal. Jadi makanya nggak heran kalau di saat weekend ya, Sabtu ataupun juga
0: minggu
1: gitu ya, itu digunakan oleh para pekerja memang benar-benar ingin mengembalikan kembali
0: moodnya ini ya.
1: Tapi kalau untuk bulan Mei ini bukan hanya mood yang kembali ya, tapi juga kayaknya mager mulai kembali.
0: Waduh.
1: Ya. Iya, apalagi kayak dimulai dari hari Rabu,
0: Kamis,
1: Jumat ini ya.
0: Iya,
1: Rabunya betul. Lebaran ya. Kemudian Kamisnya cuti bersama. Jumatnya work from home. Sabtunya weekend dan vakansinya Minggu juga masih libur. Jangan lupa saudara ya, hari Senin masih tanggal merah ya. Aduh, menyala LP-ku ya kan.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Jadi liburnya ini kayak kereta ini ya.
1: Kereta. Jadi sayang untuk dilewatkan begitu saja gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang memang punya waktu untuk bisa mengunjungi keluarga, tuh, ya kan pas momennya nih ya. Tapi kalau Dinda tahun ini dikunjungi ya.
0: Dikunjungi,
1: bukan mengunjungi. Insya Allah nanti mengunjungi ya.
0: Amin. Iya. Dan kembali ke laptop ini.
1: Iya, kembali ke laptop.
0: Kembali ke topik kita ini kan di tengah cuaca ekstrim ini ya kak ya. Sekarang ini tadi yang kita bahas juga cuacanya nggak menentu.
1: Bener.
0: Siang panas banget.
1: Bener.
0: Tiba-tiba mendung. Sore nanti panas, tiba-tiba mendung. Apalagi malam ini dingin banget gitu kan. Jadi ini sebenarnya kalau ini kita nggak bisa menjelaskan secara kesehatan ya, karena kita bukan pakarnya gitu
1: kita
0: kan.
1: Kita bukan pakarnya. Kalau kita yang menjelaskan nanti berpindah ini ya. Oh,
0: iya.
1: Jadi dokter umum yang mendokter pindah.
0: Nah.
1: Ya, kan? Kita jadi, hanya membagikan kiat-kiatnya saja menurut jadi, beberapa referensi kesehatan.
0: Betul.
1: Lah ya, seperti itu.
0: Nah kalau dari pengalaman sendiri juga ini kak, kalau rasanya panas dingin panas ini kan di badan gak enak ini kak. Iya nggak sih kayak jadinya meriang, flu atau batuk gitu nggak sih?
1: Kalau bahasa apa tuh? Teman kita Kak Maria gitu ya, Mbak Pulata itu panas dingin panas greges gitu.
0: Oh greges ya, badannya kayak rasanya greges gitu ya.
1: Gak enak lah ya, pokoknya
0: enak, ya.
1: Mau dibilang demam juga enggak, dingin juga iya, pokoknya nyampur deh. Pokoknya aku tuh greges deh badannya. Oke, berarti itu memberikan kode bahwa kita, bahwa dirinya sedang tidak baik-baik,
0: tidak
1: saja.
0: Baik-baik saja.
1: Seperti itu ya.
0: Betul ya, greges itu Jawa sebenarnya. Bahasanya bahasa Jawa gak sih? Kayak,
1: benar.
0: Gratis. Apa ya mau dikatakan pokoknya greges lah gitu kan. Gak enak di badan
1: pokoknya
0: kita.
1: Pokoknya gak enak lah. Mau apa ya, udah perpaduan antara meriang.
0: Meriang.
1: Demam.
0: Demam.
1: Pegel-pegelin kayak gitu ya.
0: Iya kayaknya ya.
1: Kayaknya seperti itu deh ya.
0: Jadi kita boleh langsung tanyakan kepada beliau.
1: Aduh.
0: Okay.
1: Jadi kita kalau ngomong-ngomong soal menjaga tubuh biar tetap fit di tengah cuaca pancaroba ataupun juga tidak menentu ekstrim lah istilahnya ya. Ini kan memang penerapan yang namanya kalau dari beberapa referensi informasi kesehatan yang kita dapatkan ya Dini ya, bahwa memang penerapan pola makan bergizi kemudian juga kebutuhan cairan tubuh. Nah, jangan malas minum ya. Apalagi kalau misalnya cuacanya kayak beberapa pekan yang lalu ya Din ya. Kota Palu tuh berasa kayak dapat jatah satu orang satu matahari gitu ya.
0: Iya, iya betul.
1: Kan? Itu di awal-awal dari mulai April akhir ya, lepas lebaran gitu
0: lepas
1: ya.
0: Lepas lebaran,
1: wow,
0: betul. Itu
1: luar
0: panas
1: biasa
0: banget. Dan sekarang alhamdulillah ini ya, walaupun memang membingungkan juga kadang hujan,
1: iya,
0: mendung, panas gitu kan.
1: Panas.
0: Iya.
1: Kadang hujannya deres banget gitu ya. Sampai kita tuh berasa kayak apa ya? Disiram tuh sekaligus gitu ya.
0: Iya, langsung.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Iya.
1: Jika kita adalah orang-orang yang masih bisa tetap survive dan bisa bertahan, itu bukan berarti pola makan kami bagus ya. Mungkin karena semangat kita untuk berburu cuan itu lebih kuat gitu ya daripada imun kita.
0: Waduh, Masya Allah ini ya. Semangatnya
1: gitu
0: mengalahkan segalanya ini ya.
1: Semangat tuh, tapi ternyata ya, kalau dari bahasa-bahasa reels gitu ya, yang biasa seliweran di media sosial gitu ya.
0: Gimana tuh?
1: Pokoknya kalau kamu nggak ngelihat aku, kalau kamu ngelihat aku Senin sampai dengan Sabtu, itu tetap aktif. Dan kalau misalnya Minggu kamu nggak ngelihat aku, berarti aku demam.
0: Oh. Waduh, ini bahasa-bahasa reels anak muda banget gitu ya.
1: Anak muda sekali ya. Terus ada lagi yang baru-baru sekarang tuh yang lebih yang lagi ini happening gitu ya. Buat yang lagi kerja gitu ya. Lebaran kerja, kemudian juga Jumat kerja, Sabtu Minggu kerja. Ini pantai namanya. ini pantai dan ini suara ombak gitu ya. Aduh, berasa kayak tertampar ya kita ya yang masih kerja
0: bener.
1: Ini ya di apa sih namanya di jam-jam
0: hari-hari libur,
1: hari-hari libur ya. Tapi ternyata yang positifnya yang perlu kita syukuri adalah kita tuh adalah orang-orang pilihan sebenarnya ya. Itu bahasa-bahasa membesarkan diri sebenarnya, membesarkan hati gitu ya. Kita adalah orang-orang pilihan. Coba bayangin ya kan. Banyak hal yang bisa kita nikmati, seperti misalnya kita bisa keluar dari rumah, menghirup udara gitu ya.
0: Betul.
1: Terus yang liburan mengatakan seperti ini. Siapa bilang kita enggak menikmati? Kita malah terlebih-lebih lagi menikmatinya. Gitu kan,
0: menikmati pantainya,
1: gunungnya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda.
0: Betul.
1: Kalau kayak kita sih bisa menikmati apa saja yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita punya waktu untuk, kita sih lebih banyak santainya dengan lagu ya.
0: Waduh. Jadi tetap apa nih, tetap disyukuri
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Kan. Apapun,
1: kita tetap bersyukur.
0: Ya apapun kegiatan kita, ya. Pekerjaan kita, yang pastinya tetap bersyukur. Kalau bersyukur semua indah ini ya, walaupun depan gedung RR ini tadi dirasakan seperti pantai.
1: Pantai, coba lihat ini pantai. Ini dengar suaranya ombak ya. Aduh, tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada apa ya istilahnya, video itu tiba-tiba muncul di berandanya Dinda, itu berarti mengingatkan Dinda bahwa kamu juga butuh liburan.
0: Oke, liburan
1: ya.
0: Sayang.
1: Gak apa-apa ya, liburan sayang ya, jangan nggak liburan ya. Kemudian juga kalau tadi minum vitamin ya, kemudian juga air putih yang cukup ya. Ada juga nih yang apa? Sering kita dengarkan sarannya adalah berolahraga. Tapi kalau Dinda di tengah-tengah kesibukan Dinda itu masih sempat olahraga nggak sih?
0: Waduh, olahraganya apa ya? Kalau jujur ini ya, untuk saat ini sebenarnya nggak yang terlalu olahraga gimana-gimana. Tapi saya pernah baca tuh Kaumi, saya kan masih menyusui nih.
1: Okay.
0: Jadi saya kalau misal sama suami saya, kamu nggak olahraga pagi-pagi? Gitu. Saya jawabnya gini, Mas, tahu enggak? Ini dari media sosial ya ceritanya. Kalau ibu-ibu lagi menyusui itu sekali menyusui sama saja 10 putaran lapangan, saya bilang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya,
1: wow.
0: Jadi
1: maka beruntunglah ya.
0: Iya, makanya
1: ibu-ibu yang masih menyusui.
0: Jadi
1: anaknya
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul. Jadi saya cari-cari itu Kaumi, ternyata benar juga kata dokter, ada yang mengatakan seperti itu gitu kan. Jadi katanya kita kalau lagi menyusui itu seperti lari putaran 10 kali. Jadi saya selalu bilang gitu, ayo kita misal olahraga badminton, saya kan habis menyusui. Sebenarnya itu.
1: Jadi itu ya, Dinda mengambil langkah praktis gitu ya. Kalau misalnya dia ingin ini, dia cukup rebahan aja, dia tinggal manggil anaknya, Rio, come to mama ya.
0: Jadi sebenarnya itu alasan atau seperti apa ini kan?
1: Aduh, tapi ya itulah, kadang-kadang di zaman yang serba sibuk seperti sekarang ini, waktu-waktu seperti itu memang harus dimanfaatkan ya.
0: Betul. Kalau Kaumi sendiri, apa nih?
1: Kalau saya berolahraganya mungkin lebih memilih aktivitasnya di rumah gitu ya. Kalau untuk olahraga yang benar-benar totally olahraga itu belum ada waktu.
0: Belum ada ya.
1: Tapi kalau untuk warawiri-warawiri dari muka ke belakang, muka ke belakang ke muka gitu, wah itu sama aja dengan olahraga sih sebenarnya.
0: Betul, betul ya.
1: Karena ternyata betul ya, bahasa orang tua zaman dahulu bahwa ketika misalnya kita sudah menjadi seorang ibu ya, ada beberapa hal yang kadang tanpa kita sadari akan hilang dari diri kita. Yang pertama adalah quality time untuk diri kita sendiri gitu ya, karena kita mengurusi. Tapi sebenarnya sih itu tergantung ya. Kalau karena kebetulan bocil-bocil aku sudah agak besar ya, lebih besar malahan ya. Jadi mungkin tergantung lagi dari pembagian waktunya sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk sekarang belum, masih sekitar kompleks aja sih,
0: jalan-jalan pagi.
1: Itu
0: ya,
1: aja.
0: Iya.
1: Itu pun ya dijadwalkan maksa lagi.
0: Yang penting ada pergerakan ini ya.
1: Mungkin ada pergerakan, iya, gerakan tambahan yang banyak ya.
0: Oke, ini jadi masih nyambung juga ini Kaumi sama tadi yang sudah dibahas juga di Palu Menyapa gitu.
1: Apa
0: kan?
1: Itu?
0: Pola hidup bersih dan sehat tentunya.
1: Oh iya, PHBS ya.
0: PHBS,
1: pola
0: betul.
1: Pola hidup bersih dan sehat. Oke.
0: Iya, tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber kita dari Kadis Kesehatan Kota Palu, dan semoga ini tidak hanya berhenti di siang siaran dialog saja ataupun informasi kita ini ya, semoga dari pendengar semua pun tipis-tipis lah kalau kita bisa bilangnya tadi ya, olahraga fisiknya, jangan sampai cuma kita banyak makan yang banyak atau gulanya numpuk apa segala macam, karena tadi sudah dijelaskan juga itu Kak Umi, kalau di Palu ini banyak ini ya, gula, penyakit gula,
1: diabetes.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Mungkin karena orang Palu tuh banyak yang manis-manis.
0: Ngelak ya. Jadi gak usah makan manis, sudah ini ya.
1: Udah manis.
0: Udah konsumsi manis ya.
1: Konsumsi manis ya. Melihat senyum Fakih yang di sebelah aja udah manis dia itu. Mana tuh dia?
0: Aduh,
1: jadi
0: iya benar.
1: Seperti itu ya. PHBS itu perlu ya, menerapkan hidup bersih dan
0: bersih, juga sehat.
1: Khususnya ini untuk kebiasaan kita dan juga menerapkan ini kepada anak-anak,
0: anak-anak
1: di rumah ataupun juga di sekitar kita gitu ya. Bahwa biasakan cuci tangan ya. Ini sarannya mungkin terlalu umum ya, tapi itu ternyata sangat penting.
0: Betul.
1: Gitu loh. Jangan kita abaikan karena kita enggak pernah tahu virus apa yang masuk. Mungkin saat ini belum kelihatan gitu ya. Kan virus itu kan dia istilahnya dia mempelajari situasi tubuh kita gitu ya. Di saat lemah disitulah waktunya yang pas. Jadi kita tuh harus memperkuat imun kita ya.
0: Betul.
1: Biar ketika ada virus yang misalnya masuk, dia gak bisa berkembang biak.
0: Betul.
1: Seperti
0: itu
1: ya.
0: Kita akan berikan lagi nanti tentunya untuk pendengar semua.
1: Baik.
0: Gimana cara kita menjaga imun. Waduh. Tetapi versi kita dan informasi yang kita dapat ini ya, setelah yang berikut ini.
1: Oke.

0: Selamat siang ini ya, salam sehat.
1: Ini pagi tapi mengarah ke waktu siang.
0: Siang, jadi
1: gak
0: pagi.
1: Kelihatan sih siangnya ya.
0: Menjelang siang.
1: Pagi ya.
0: Pagi, iya, karena mendung-mendung gitu ya. Iya, kita lanjutkan lagi nih Kak Umi di topik kita ini ya, tetap fit di tengah cuaca ekstrim. Tadi kita sudah bahas apa saja yang diperlukan gitu kan supaya menjaga tubuh kita ini tetap fit, walaupun memang tadi ya informasinya ini sederhana, tapi kalau kita lakukan insya Allah ini ya akan berdampak baik juga positif untuk tubuh kita tentunya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sehat itu nggak perlu mahal.
1: Ya.
0: Betul
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kan dia mengatakan bahwa aduh siapa bilang nggak mahal ya, makanannya aja mahal. Gitu.
0: Waduh,
1: misalnya ya.
0: Iya, tapi sebenarnya sehat itu dari diri kita sendiri Kak Umi. Karena walaupun tadi ya konsumsi makanan yang mungkin sudah dijaga baik gitu kan, buah-buahan apa segala macam, tapi kalau pikiran kita ini gak tenang, banyak yang difikirkan, otomatis itu juga berpengaruh juga ini Kak Umi ke tubuh kita.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Kalau badan yang capek gitu ya bisa istirahat. Tapi kalau misalnya otak yang capek, pikiran yang capek itu gimana ya?
0: Iya, istirahatnya
1: mungkin
0: gimana ya?
1: Kita akan siapin waktu ya di program ini buat ngajakin
0: pendengar semua.
1: Bukan pendengar ya, tapi ini lebih kepada praktisi,
0: praktisi ya,
1: yang bisa membantu kalau misalnya itu biasa ranahnya dokter ataupun juga psikolog,
0: psikolog gitu ya.
1: Psikolog ya, yang bisa kita ajak untuk sharing gitu ya. Kalau misalnya pikiran kita lelah itu ada tanda-tanda apa gitu ya. Kan biasanya pikiran kita lelah biasa berdampak ke tubuh kita, kesehatan yang ini ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, boleh nanti ya next ini ya, next topiknya. Iya.
1: Next,
0: karena
1: next
0: penting
1: topic
0: juga ternyata.
1: Iya. Kayaknya itu tugasnya Mbak Dinda ya buat nanti ya.
0: Baiklah Bunda. Baiklah. Gitu kan. Boleh nanti ya kita supaya insya Allah semoga sehat secara jasmani rohani gitu kan. Jadi sehatnya ini insya Allah bisa dirasakan semuanya. Jadi tubuh sehat, pikiran sehat, semua aktivitas lancar. Amin ini ya. Jadi walaupun cuaca ekstrim ini insya Allah semua terlewati gitu kan. Kita mau capek secapek apapun dengan kita menjaga otomatis ya Bunda ya. Jadi untuk pendengar semua tadi sudah ya, tapi ternyata ada satu hal yang pengen aku tanyakan nih Bunda. Sebenarnya kalau sarapan itu gimana Bunda, penting gak sih gitu untuk kesehatan kita supaya fit sepanjang hari itu?
1: Kalau ditanya untuk sarapan ya, itu penting. Karena memang dulu mungkin bagi saya ya, sarapan itu gak terlalu penting. Karena menurut saya yang lebih penting itu gimana saya mengupayakan mood saya itu bisa tetap stabil. Tapi ternyata ya, mood dan juga sarapan itu

0: sepenting sepenting itu ya. Jadi untuk kita memulai aktivitas, kemudian nanti hari ini dilewati awali dengan sarapan. Iya, karena itu juga berpengaruh juga tadi ya, ternyata moodnya, kemudian apa yang kita konsumsi juga ini ya tentunya. Dan ada juga mungkin yang berpendapat bahwa kayaknya sarapan makan di pagi hari itu buat perut kembung atau apa segala macam. Ternyata benar, kita harus makan dengan yang ringan-ringan aja, nggak perlu mungkin nasi gitu kan. Bisa roti, bisa buah dan lain sebagainya. Jadi buat pendengar semua ini, jangan lewatkan sarapan ya, supaya kita menjaga tubuh ini juga tetap fit gitu kan sepanjang harinya. Nah tadi sudah konsumsi buah dan sayur itu juga wajib gitu kan. Kemudian olahraga pastinya ya, walaupun tipis-tipis jalan ke depan rumah gitu kan. Dan ini kalau junk food juga ya.
1: Nah, ini padahal kan, itu kan enak ya.
0: Iya.
1: Padahal itu enak kok dilarang sih.
0: Iya.
1: Emang yang enak-enak itu kadang-kadang kan dilarang gitu ya.
0: Aduh. Betul. Boleh ini ya.
1: Boleh.
0: Boleh konsumsi sedikit, tapi jangan berlebihan.
1: Tapi kalau nggak mau ngambil resiko jangan ya, Dek ya, jangan ya.
0: Iya, jadi tetap ternyata bermula dari makanan ya, pola makanan, kemudian pola hidup kita juga tadi, termasuk dengan tidur. Tidur ini, tidur siang juga sudah kalau masih ada waktu kesempatan tidurlah gitu kan.
1: Iya benar.
0: Kalau kita sudah sibuk bekerja ke mau tidur kan gak mungkin kan ini kan. Nah berarti harus diimbangi tadi ya dengan olahraga dan sebagainya tentunya.
1: Betul.
0: Iya. Nah mungkin kalau dari Kak Umi sendiri, apa ini Kak, ada ini gak sih kalau kita lagi benar-benar pusing gitu kan dengan kerjaan, misal masuk siaran terus, pulang malam kan gitu kan, otomatis begadang gitu, nanti paginya harus bangun. Ini ada apa, tambahan suplemen kah, vitamin kah, atau gimana ini supaya kita fit gitu?
1: Kalau suplemen secara khusus tidak ada, hanya saja mungkin karena tubuh ini sudah terbiasa dan istilahnya sudah menyatu dengan pekerjaan ya. Jadi kadang kalau ditanya secara pribadi, tubuh itu sudah tahu gitu. Oh ya, saya harus bangun subuh gitu misalnya. Ada jam memang sudah terbangun di saat misalnya jam 3 gitu. Mau siaran subuh atau enggak siaran subuh, badan tuh selalu terbangun jam seperti itu. Dan kadang-kadang langsung duluan nyari apa? Handphone. Takutnya kita tuh namanya juga ini ya, usia ya. Aduh lupa, ini jadwal saya semalam apa ya. Nanti tenang-tenang dulu baru nginget, oh iya semalam saya habis siaran jam 8 sampai jam 12, berarti hari ini saya masuknya sore. Jadi nenangin dulu gitu. Nah kadang-kadang itu tadi, kalau udah terbiasa pasti akan seperti itu ritmenya ya. Udah tahu tuh.
0: Iya. Jadi sebenarnya tubuh kita sendiri ya, vitaminnya ini ya, dia diri
1: tidur
0: kita
1: itu
0: sendiri.
1: Kan tidur berkualitas itu kan katanya sih 8 jam ya.
0: 7 sampai 8 jam.
1: Ya. Tapi kalau menurut Umi, tidur yang benar-benar berkualitas itu kalau misalnya dapat yang berapa menit gitu, tapi berkualitas, it's okay.
0: It's okay ya. Okay.
1: Itu sudah bisa, badan tuh akan merasa berbeda. Segernya tuh apa ya?
0: Udah beda gitu ya.
1: Beda aja ya.
0: Beneran. Okay, dan kita di pagi menjelang siang ini Kak Umi, kita juga akan mengajak pendengar kita juga ini untuk mungkin mau sharing ya tentang pengalamannya menjaga
1: sebenarnya
0: kesehatan.
1: Sebenarnya sih di program kita di Indonesia Sehat ya, kemudian juga Kita Indonesia gitu ya. Pendengar kita bisa untuk menyampaikan ataupun juga hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Karena kan kita ini kan programnya akan terbagi gitu ya. Ada yang sesi kayak siaran bersama.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ada yang siaran memang khusus untuk bersama dengan
0: narasumber.
1: Gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan misalnya ya, silahkan boleh ditanyakan. Walaupun mungkin saja nantinya narasumber yang hadir ini gak ada kaitannya dengan pertanyaannya, nanti kita coba untuk mencari gitu ya, kira-kira narasumber yang mana nih
0: yang tetap cocok, akan ini ya,
1: yang
0: betul.
1: Cocok gitu ya untuk pertanyaan yang Anda sampaikan gitu.
0: Betul.
1: Loh Mbak,
0: boleh ya. Gitu loh Mbak, ini jadi boleh ya untuk pendengar semua bergabung,
1: boleh
0: ini
1: dong.
0: Mungkin menceritakan tips sehatnya atau aktivitas siap harinya ini ya seperti apa gitu ya. Kita terhubung ini dengan satu pendengar kita. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Narno di Walangguni. Gimana Pak?

0: masih di jalan.
1: Masih di jalan.
2: Oke, nemenin di jalan berarti nih. Nih.
0: Mbak Umi sama Mbak Dida ini gak seru ya? Pagi-pagi sarapannya spesial pasti.
2: Waduh. Alhamdulillah sarapan saya karena ini Idul Adha jadi ada apa kaitannya itu? Dengan daging-daging itu loh, Pak. Pokoknya sarapan itu langsung berat. Kenapa?
0: Halo. Kan memang kalau masih muda memang silakan. Tapi kalau sudah ini perlu dipertimbangkan.
1: Sarapan daging ini perlu dipertimbangkan.
2: Tapi kalau Pak Narno sendiri bersama dengan keluarga ini ya, kalau ditanya menu-menu yang kalau Pak Narno sendiri kan mungkin usianya sudah tidak remaja lagi ya istilahnya ya. Jadi ada dong makanan-makanan khusus yang mungkin boleh di-sharing kepada kita. Ini mungkin juga sebagai pengetahuan dan mungkin juga informasi kepada pendengar ya. Kira-kira makanan apa nih yang menurut Pak Narno ini yang sudah diterapkan dan ini berdampak pada kesehatannya? Silakan Pak.
1: Halo, iya.
0: Ini bercerita lagi nih, Mbak.
2: Enggak apa-apa. Rapopo, iya. Namanya juga tips itu loh.
0: Tapi saya tadi Mbak Umi sudah banyak curhatnya tadi. Kalau Mbak Umi, saya dengar tadi bangunnya jam 3, saya kalah. Kalau saya bangunnya minimal itu maksimalnya jam 4, Mbak Umi. Jam 4 itu kayaknya sudah jadi alarm.
2: Alarmnya, alarm
0: berbunyi maupun tidak itu perasaan sudah jam 4 ini sudah jam 4 akhir bangun. Menjelang jam 4 sudah bangun. Jam 4 itu kita sudah bangun, baru kita ke kamar mandi, ya bersih-bersih semuanya. Tapi sebelum ke kamar mandi biasa kalau saya itu menyalakan dispenser. Angkat dispenser, kamar mandi selesai, semuanya MCK selesai, baru ambil air wudhu, habis ambil wudhu, keluar dari kamar mandi itu dispenser sudah panas, baru kita cari Mbak Umi.
2: Apa itu?
0: Cari jeruk nipis. Jadi setengah lima itu, pokoknya cari jeruk nipis sebelum jam 4:15 kita sudah minum air lemon anget atau panas sedikit begitu, satu gelas.
2: Oke, khasiatnya apa itu Pak De?
0: Nah, kan kalau menurut yang tahu-tahu itu kan bisa untuk penetralisir toh.
2: Penetralisir
0: kolesterol dan sebagainya. Manfaatnya air anget pagi itu kan banyak sekali dibilang begitu. Itu yang sudah lama sekali kita jalani seperti itu.
2: Dan itu ada itu efeknya ya?
0: Mungkin.
2: Baik. Okay. Air jeruk nipis.
1: Air jeruk nipis atau lemon ya.
2: Lemon ya. Wow, nanti bolehlah kita menerapkan walaupun mungkin usia kita belum seperti Pak Narno ya, tapi gak apa-apa. Namanya juga betul, pencegahan ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan itu loh Pak De ya.
1: Betul. Halo.
2: Oke. Okay. Karena mungkin lagi di jalan, jadi koneksinya kurang baik ya. Kurang stabil, nggak apa-apa. Tapi dari informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, Pak Narno ini ya, artinya memang kita tuh harus mengenali tubuh kita, mengenali tubuh kita. Apa yang misalnya sudah dicoba atau diterapkan oleh Pak Narno ini bisa menjadi sebuah tips ya buat kita juga. Jadi kalau misalnya kita yang mungkin gak terbiasa ya, mungkin boleh bangun paginya diawali dulu dengan air putih atau air anget dicampur jeruk nipis atau lemon gitu ya. Seperti itu. Wow, tips ini sangat-sangat bermanfaat ya, dan juga menjadi informasi pelengkap kita juga, di
1: obrolan kita Indonesia Sehat tentunya.
2: Untuk pekan ini ya.
1: Pekan ini boleh mungkin untuk pendengar semua mungkin ada lagi nih tips and triknya gitu kan.
2: Nanti boleh di sharing pada next pertemuan ya di Indonesia Sehat lainnya. Oke, terima kasih Pak Narno sekali lagi.
1: Pak Narno.
2: Selamat menikmati perjalanannya.
1: Betul. Hati-hati di jalan
2: ya. Oke. Yang pasti selalu bersama dengan Pro 1 dimanapun berada ya.
1: Betul.
2: Akhirnya
1: betul.
2: Saya Umi Kalsum harus tetap di sini ya, dan rekan saya Dinda yang mengakhiri tugasnya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Selamat berjuang kembali ini ya.
2: Terima
1: untuk
2: kasih
1: Bunda kita ini, Bunda Umi. Dan pendengar terima kasih juga untuk perjumpaannya di siang, pagi menjelang siang ini ya. Kita nanti next lagi, bahas lagi, seru-seruan bersama pendengar semua. Kita pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Baitur Rahim Lolu untuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat yang akan diawali dengan khutbah Jumat.
1: Subhanallah.

Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala khalifatan fil ardi bima awda'a fihi min syarril aqli wal qalbi war ruhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu muttafaridi bi ba'dihi sunbi wa taqwim. Wa ashhadu an la sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibun nafsi mutmain wa akhlaqi zakiyati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu anfusahum liyanalu ridha rabbil alamin. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dialah yang telah mengamanahkan bumi ini kepada kita dengan membekali rahasia akal, hati dan ruh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik dalam kemuliaan akhlak dan ketenangan jiwa, juga kepada keluarga, sahabat hingga para pengikutnya di akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan, dalam keadaan sedih atau bahagia, dalam keadaan ibadah lahiriah, tetapi juga bagaimana kita mampu menjaga, menyeimbangkan seluruh unsur yang ada dalam diri kita. Sejatinya orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menata dirinya secara utuh sehingga hidupnya selaras antara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemarin kita telah melaksanakan salat Idul Adha dan sampai saat ini kita masih merayakan Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Banyak saudara kita kaum muslimin yang telah berkurban dari hewan maupun dirinya sendiri. Semoga apa yang mereka kurbankan dapat menjadi kendaraan mereka di akhirat kelak nanti. Semoga pahalanya sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkurban menggunakan dana pribadi lalu mengatasnamakan umat, bukan menggunakan nama pribadi lalu menggunakan dana umat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan hakikat diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya sosok tubuh atau jasad yang berjalan saja? Ataukah kita adalah makhluk yang memiliki unsur yang lain dari diri kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah? Lalu bagaimana menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Setidaknya ada 5 unsur yang utama dalam membentuk diri kita sebagai manusia yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 unsur ini bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk diseimbangkan agar masing-masing bisa berfungsi secara maksimal. 5 unsur itu adalah al-jasad, an-nafs, al-aqal,
al-qalbi dan ar-ruhi. Keseimbangan kelima unsur ini membuat kita mampu hidup utuh, yakni sehat jasad, tenang batin, bijak akal, suci hati, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah al-jasad atau dimensi fisik. Jasad merupakan bagian lahiriah manusia yang tampak memiliki hak untuk dipenuhi. Pemenuhan hak jasad dapat dilakukan melalui konsumsi yang baik dan halal, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, serta menjaga diri dari tindakan yang bersifat merusak atau berlebihan, seperti pola makan ekstrim atau kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu illallahu minnal mu'minina da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, jasad juga memiliki kewajiban, yaitu digunakan untuk menjalankan ibadah. Dengan jasad yang terjaga, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad yang sehat dan kuat dapat diarahkan untuk kebaikan. Tangan dapat digunakan untuk memberi dan membantu, kaki untuk melangkah menuju aktivitas yang bermanfaat, serta seluruh anggota tubuh menjadi sarana dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah an-nafsu, dimensi keinginan atau nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu adalah kekuatan besar yang hidup dalam diri kita. Nafsu itu ibaratkan api, bisa menghangatkan dan juga bisa membakar. Tapi kalau tidak dijaga, dia bisa membakar dan merusak. Dalam Islam, nafsu bukan untuk dimatikan, melainkan dididik dan diarahkan. Ada nafsu yang masih rendah, namanya amarah, yang sering menyeret kita pada hal-hal buruk. Ada juga nafsu yang mulai sadar, namanya lawwamah, yang sudah bisa menyesali kesalahan. Dan yang tertinggi adalah nafsu yang tenang, namanya mutmainah, yang sudah selaras dengan kebaikan dan ketenangan hati. Tugas kita adalah menaikkan derajat nafsu dari yang liar menjadi terkendali, dari yang serakah menjadi kona'ah, dari yang mengikuti dunia menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ke 30. Ya ayuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ke 30. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketiga adalah al-akal, yaitu dimensi intelek. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami, menimbang, dan mengambil keputusan. Akal yang digunakan secara baik akan membantu seseorang dalam membedakan yang baik, tepat, dan yang keliru, serta mendorong sikap terbuka kepada ilmu pengetahuan. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal. Hal ini tampak dalam ungkapan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, dan ulul albab, orang-orang yang berakal. Pesan ini menegaskan betapa pentingnya berpikir dan merenung. Kita diajak untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah dan merencanakan masa depan dengan bijak. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah al-qalbi atau dimensi emosi atau iman atau yang biasa disebut dengan hati. Pusat rasa dan kesadaran batin yang mengatur emosi, kepekaan dan nilai-nilai moral. Dari hati lahir kasih sayang, empati dan ketulusan. Tapi juga bisa muncul kecenderungan negatif seperti iri, dengki atau sombong. Kondisi hati sangat mempengaruhi cara kita merespon kehidupan. Hati yang terjaga membuat kita lebih mudah merasakan ketenangan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi sifat negatif dapat membentuk sikap dan perilaku yang kurang baik. Hati adalah kompas batin manusia. Jadi, semakin hati manusia bersih dan terlatih, semakin bijak pula langkah yang kita ambil dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya dalam sabdanya, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah, segumpal daging yang dimaksud yaitu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima adalah ar-ruh, dimensi spiritual. Ruh merupakan unsur terdalam dalam diri kita yang bersifat ilahiyah dan menjadi sumber kehidupan. Ruh tidak bekerja dalam bentuk emosi seperti hati, melainkan menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati berkaitan dengan rasa dan dinamika batin sehari-hari, maka ruh berkaitan dengan kesadaran spiritual yang lebih dalam, seperti makna kehadiran, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh bukan sekedar penggerak jasad, ia adalah titipan cahaya dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-29, "Fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini menunjukkan bahwa martabat manusia menjadi mulia bukan karena jasadnya, tetapi karena adanya unsur ruhania yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Hati dan ruh memiliki peran yang berbeda. Hati pengelola rasa kecenderungan batin, sedangkan ruh menjadi sumber kehidupan sekaligus arah spiritual yang membimbing manusia menuju makna yang lebih tinggi. Dari kelima unsur ini, kita belajar bahwa hidup harus seimbang. Jasad dijaga kesehatannya, nafsu dikendalikan ahranya, akal dipandu oleh agama, hati dibersihkan dari penyakit, dan ruh didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, memahami bagaimana kelima unsur ini bekerja, para ulama sering memberikan perumpamaan sebuah kereta kencana. Al-jasad adalah keretanya sebagai wadah fisik. An-nafs adalah kuda-kudanya. Ia penuh energi dan kekuatan. Tanpa kuda, kereta tak bergerak. Tapi tanpa kendali, kuda akan membawa kereta masuk ke dalam jurang. Al-akal adalah sang kusir. Ia harus cerdas, sadar, dan memegang tali kendali dengan kuat agar kuda tetap di jalur yang lurus. Al-qalbi adalah sang raja yang duduk dalam kereta. Dialah yang menentukan arah tujuan, apakah menuju ridha Allah atau menuju dalam kemaksiatan. Ar-ruh adalah cahaya lentera yang menerangi sang raja dan kusir agar mereka tidak tersesat dalam kegelapan. Maka dari itu, jika satu saja yang rusak, maka yang lain akan terganggu. Bagi yang hanya fokus pada jasad, hidupnya akan bersifat duniawi. Yang mengikuti nafsu, hidupnya penuh dosa. Yang mengandalkan akal saja, bisa tersesat. Yang hatinya kotor, sulit menerima kebenaran. Dan yang ruhnya kosong, hidupnya hampa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita menjadi manusia yang utuh, sukses di dunia, sekaligus selamat di akhirat. Bukan hanya jasad yang sehat, tapi juga batin yang tenang. Gunakan jasad untuk beribadah dan berbuat baik. Kendalikan nafsu agar tidak menjerumuskan, dan hubungkan ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, setiap bagian dari diri kita bekerja harmonis, menuntun hidup menuju keseimbangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk menyeimbangkan jasad dengan ibadah, mengendalikan nafsu kita dengan iman, menerangi akal kita dengan ilmu, membersihkan hati kita dengan zikir, dan menghidupkan ruh kita dengan kedekatan kepadanya. Dari keseimbangan ini, semoga kita menjadi hamba yang hidupnya penuh keberkahan, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikr hakim, wa taqabbal minna wa minkum tila, wa tahu.

0: شكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
4: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
3: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
4: Pastela, toh?
3: No, apa dan? So, DP jamin nih.
5: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella, Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
0: Langsung dari studio Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang, apa kabar untuk Anda di hari Jumat ini? Hari yang sudah menuju akhir bulan Mei 2026 ya. Kalau istilahnya hari Jumat ini adalah hari kejepit ya. Tapi kejepitnya bikin para pekerja tuh jadi galau ya, tapi gak apa-apa ya. Walaupun kejepit ya, tetap aja dinikmati untuk yang sedang beraktivitas dan masih mengerjakan tugasnya. Selamat bekerja, semangat ya. Berapa hari lagi kita akan masuk di bulan Juni. Semangat semuanya, tanggal muda ya. Oke, di siang hari ini kita akan bersama-sama di program Pastela, pasti Anda suka Tembang Lama. Dan pendengar Pro 1 yang ingin request lagu-lagu nostalgia ya, Indonesia khususnya, Anda boleh bergabung di 0811-456-03908 atau di 455-442. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastela.
0: Pastela, pasti Anda suka Tembang Lama. Dari siapa, di mana?
2: Dari Petobo dengan Pak Joni.
0: Pak Joni di Petobo ya. Oke, Pak Joni di Petobo mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya yang suka.
0: Lagunya siapa, Pak? Judulnya agak kurang jelas.
2: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap. Rinto Harahap yang mana itu?
2: Yang Wulandari. Wulandari.
0: Wulandari. Oke, judulnya Wulandari ya. Baik, ya, saya coba cari lagu yang dimaksud. Semoga saya ketemu ya. Oke, terima kasih kembali Bapak ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Rinto Harahap ya. Yang judul lagunya ini saya juga baru dengar sih, tapi gak apa-apa ya. Saya akan coba cari Rinto Harahap dengan judulnya Wulandari ya. Oke, di siang hari ini yang tentunya juga satu selera ini ya dengan Pak Joni ya, kita langsung saja untuk menyapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Oke, iya. Oke, Ibu Ani di Tondo ya. Iya. Oke, sabar sebentar untuk yang nelpon ya. Kita ke teleponnya Ibu Ani dulu di Tondo. Jangan rebutan ya. Semua pasti akan dapat gilirannya. Oke, sabar komiule ya. Oke, halo. Iya. Oke, audionya memang agak-agak kurang bermas, kurang ini ya. Iya, Ibu Ani di Tondo ya. Silakan lagunya. Betaria Sonata yang judulnya Aku Tak Ingin Sandiwara. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama kembali ya. Untuk Ibu Ani, Haja Ani ya, Ibu Haji ya. Bu Haja Ani yang ada di Tondo ya, ditunggu lagunya sebentar akan diputarkan ya. Oke, Sudah ada berapa lagu yang kita siapkan? Ada 2 lagu ya, dari Rinto Harahap dengan Wulandari. Kemudian juga yang request lagunya Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara. Iya, jangan sandiwara ya, harus yang nyata-nyata aja ya. Oke, yang lainnya sebentar, Anda boleh bergabung kembali di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Terima kasih untuk Ibu Haja Ani di Tondo, kemudian juga yang mencoba bergabung Pak Sahrun ya. Iya, posabara komiu, semua akan dapat giliran ya. Oke, mungkin pendengar kita yang lain kalau misalnya bergabung di program request ya, bukan hanya Pastel saja sih sebenarnya, ada Ruang Rindu juga. Kalau misalnya ada telepon yang masuk, harap bersabar, bukan berarti teleponnya tidak diperbolehkan ya. Boleh, tapi tunggu sebentar ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang nelpon. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Prosa Terari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela, Pastela. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Kita lanjut lagi di Pastela, pasti ada suka tembang lama ya. Dan kembali membuka line telepon di 08 1145603908 ya. Oke, baik. Oke, kita ke penelpon yang bergabung di siang ini ya untuk program kita di Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Baik, kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali di line telepon kami di 0811. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastela.
0: Pastela, pasti ada suka tembang lama ya. Oke, Pak Sahrun yang sudah selalu mencoba akhirnya bisa masuk juga ya. Oke. Kenapa? Iya, jaringan koneksinya kurang stabil, suaranya terdengar tidak jelas. Halo.
1: Ini lagu.
0: Lagunya siapa nih, Pak? Halo. Yuhu. Obi Mesak. Saya udah dengar nih. Obi Mesak yang mana tuh judulnya?
1: Cobalah mengerti.
0: Oke, ditunggu. Terima kasih kembali untuk Pak Sahrun ya. Baik, lanjut lagi kita ya. Dari Sunju kita kemana ini ya? Lasoani kah atau di mana ini? Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswan. Iya.
2: Dari Om Suan di Kawatuna.
0: Iya, silakan Om Suan di Kawatuna. Ya, oke. Lanjut lagunya siapa nih?
2: Andromeda.
0: Andromeda.
2: Lamunan.
0: Lamunan ya. Oke. Nanti diputarkan lagunya. Oke, terima kasih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gafri. Silakan, Pak Gafri, lagunya siapa nih?
3: The Mercy
0: yang mana itu?
3: Pergi tanpa berita.
0: Pergi tanpa berita ya. Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama Bapak, insyaallah segala sesuatunya berkah-berkah ya. Oke, okay, terima kasih. Ada Obi Mesa, kemudian Andromeda dan juga The Mercy ya, lagu yang akan hadir untuk Pastela kita siang hari ini. Yang belum terputar ataupun yang belum terjawab requestnya, mohon bersabar ya. Oke, okay, Obi Mesa yang terlebih dahulu yang kita coba hadirkan di siang hari ini ya. Obi Mesak yang tentunya ini juga lagu yang paling disenangi ya oleh Pak Sahrun di Sunju. Cobalah mengerti ya. Oke, saya coba cari dulu lagunya. Semoga saya ketemu ya. Kalau nggak ketemu bagaimana kalau saya nyanyi? Kalau saya nyanyi beda lagi nih ya. Cobalah mengerti ya. Oke, kayaknya saya perlu bantuan ini ya untuk mencarinya di mesin pencarian ya, dari Obi Mesak ya. Oke. Oh iya, saya juga sudah lama tidak mendengarkan kabar dari Om Obi ini ya, yang ada di Mamboro. Ini tetangganya Pak Rusdin ini ya. Pak Rusdin, Pak Robin ya. sehat-sehat semuanya ya. Yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia selalu ya. Om Obin juga selamat siang, semangat ya. Walaupun mungkin jarang untuk bergabung langsung, tapi saya yakin RRI selalu di hati ya.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda yang sudah bersama dengan Pastela pastinya untuk siang hari ini. Kalau semisal ya Anda masih penasaran dengan lagu-lagu nostalgia, tenang ya, hari Senin sampai dengan hari Minggu Pastela selalu hadir untuk menemani Anda. Cakep ya. Saya pamit dan ditutup dengan lagu pilihan tentunya untuk siang hari ini. Masih ada informasi yang bisa Anda dengarkan di Pro 1. Untuk itu tetaplah bersama kami melalui siaran RRI, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Palu.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu. Kami hadir untuk mengantarkan informasi siang untuk Anda ya. Diawali dengan memaksimalkan potensi komoditas durian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan perkebunan durian. Berikut laporan Dita Surbakti.
2: Permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga skala internasional. Diakui untuk Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar memenuhi standar negara penerima, diantaranya Cina.
3: Ada dua sebenarnya poin penting dari Barantin. Yang pertama adalah mendorong akselerasi supaya ekspor ini berjalan cepat dan efisien, artinya murah. Yang kedua, paling penting adalah menjaga standar kualitasnya. Karena itu kewenangan kami juga, pengendalian mutu. Nah, standar ini harus standar internasional. Karena kami buat protokol dengan Cina itu memang detail. Nah, sehingga nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu, Barantin nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, dan menciptakan prosedur sertifikasi yang cepat, dan kita usahakan semua digital jadi enak.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini yakni mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal tersebut berbagai upaya akan dilakukan, diantaranya dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Ditambahkan tahun 2027, pemerintah provinsi siap melaksanakan program bagi bibit durian gratis sebagai salah satu langkah pengembangan durian montong di daerah ini.
4: Kalau kita bicara spesial durian tadi, kami sudah sepakat untuk mulai nanti tahun 2027, kita akan mengalokasikan pengadaan bibit buat masyarakat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaman mereka, sehingga mudah-mudahan nanti Sulteng ini benar-benar menjadi Raja Durian Dunia.
2: Di tengah upaya pemerintah baik pusat melalui Badan Karantina Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, keduanya berharap upaya ini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani, sehingga melalui ekspor durian montong tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
0: Info Pro 1.
1: Beralih kita ke informasi lainnya, pendengar, Masjid Agung Baitur Rahim memprioritaskan kelompok masyarakat rentan sebagai penerima manfaat daging kurban. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
5: Panitia Kurban Masjid Agung Baitur Rahim menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Mei 2026. Sebanyak 6 ekor sapi disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bersumber dari tokoh masyarakat Sulawesi Tengah dan jamaah masjid. Sekretaris Masjid Agung Baitur Rahim Juni Hasan menuturkan, pihaknya memprioritaskan kelompok masyarakat rentan sebagai penerima manfaat daging kurban tersebut, yaitu lansia, janda, dan fakir miskin. Proses pendataan penerima manfaat melibatkan pemerintah tingkat RT dan RW guna memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan teratur. Seluruh penerima berasal dari 4 RT di Kelurahan Lolu Utara dan 5 RT di Kelurahan Lolu Selatan serta masyarakat umum.
6: Kami mendata semua warga-warga yang ada di Lolu Utara dan Lolu Selatan. Setelah itu kami ambil skala prioritas mana yang lebih berhak untuk mendapatkan. Jadi sebagai dasar prioritas kami, yang pertama orang tua yang tidak mampu, kemudian janda-janda, dan warga yang kita anggap fakir, apalagi fakir miskin, itu menjadi prioritas kami untuk membagikan. Saya kira sesuai dengan data kami tadi, yang pertama kita ambil prioritas itu orang-orang tua, jompo yang tidak mampu, itu kita prioritaskan, itu sekitar 15%. Kemudian itu fakir miskin, itu sekitar 40%. Kemudian sisanya jamaah-jamaah yang lain. Dan ditambah dengan warga yang di luar, Lolu Utara, Lolu Selatan, ada juga yang datang, itu pun kami bagikan.
5: Juni Hasan menambahkan, dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, pihaknya melibatkan juru sembelih halal atau julehah untuk mengedukasi dan melatih pengurus masjid, jamaah, maupun warga sekitar untuk penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan guna memastikan partisipasi masyarakat dalam proses penyembelihan tetap memenuhi syariat Islam. Ia juga memastikan seluruh hewan yang disembelih telah lolos uji pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Diperkirakan sebanyak 720 paket daging kurban didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima.
0: Info Pro 1.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Pro 1, Dinas Lingkungan Hidup Delha Kota Palu menilai kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan selama perayaan Idul Adha tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari menurunnya volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA selama pelaksanaan Idul Kurban.
1: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, mengungkapkan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut menjadi indikator positif bahwa budaya menjaga kebersihan mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan warga Kota Palu, khususnya pada momentum keagamaan yang biasanya berpotensi menghasilkan timbulan sampah cukup besar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menyebut berkurangnya sampah tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang mulai mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, terutama plastik, selama pelaksanaan Idul Adha. Selain itu, surat edaran pemerintah Kota Palu terkait pembatasan penggunaan sampah plastik dinilai cukup efektif dalam menekan volume sampah di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha dan area penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, DLH Kota Palu mengapresiasi partisipasi masyarakat yang semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ditegaskan, menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Meski demikian, DLH tetap mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan kurban. Pemerintah berharap limbah seperti darah, jeroan, maupun sisa penyembelihan tidak dibuang ke sungai atau saluran air karena dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap.
2: Yang pasti bahwa armada kita tidak terlanjur bekerja keras, sehingga yang sampai di atas juga tidak terlanjur banyak. Artinya apa? Sampah tersebut sudah tuntas. Okay. Atau memang tidak ada sampah yang tertangan, tidak ada sampah yang buat harus ada angkutan ekstra, ya, walaupun ada event besar seperti ini. Yang kita dorong juga kan kemarin tentang pembatasan sampah penggunaan plastik sekali pakai, pemotongan ternak. Dan itu ternyata benar-benar mendatangkan happy bagi para pengusaha kampoti dengan
1: pemerintah kelurahan dan kecamatan juga diharapkan turut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Pengawasan diperlukan agar proses penyembelihan hewan kurban tetap memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Susanti Akataba melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Guna menjaga stabilitas pasokan dan juga stok bahan pokok, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu melakukan intervensi dari sektor hulu hingga ke hilir. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik untuk Anda.
4: Sebagai instrumen penting yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, DPKP Kota Palu memiliki tanggung jawab untuk memastikan komoditas pangan tidak memicu lonjakan inflasi di daerah. Upaya intervensi ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Kepala DPKP Kota Palu Lukman menjelaskan, di tingkat hulu, DPKP Kota Palu secara konsisten memberikan fasilitasi serta pendampingan langsung kepada para petani guna menjaga produktivitas lahan pertanian lokal. Sementara di sektor hilir, stabilitas harga di tingkat konsumen dijaga melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Ia juga menyebut peran pemerintah mencakup 4 pilar utama pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, kemanfaatan, hingga stabilitas pasokan di pasar.
5: Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, pemerintah Kota Palu senantiasa mengadakan event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya menstabilkan stok dan harga di Kota Palu. Fungsi kami memang adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan, lalu menjamin keterjangkauan pangan, accessibility, lalu menjamin kemanfaatan, bahkan sampai menjamin stabilitas. Nah, upaya itu kita mulai dari hulu, bagaimana kami menjaga produksi itu agar senantiasa bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan, dan pendampingan terhadap para petani dan lahan pertanian. Kemudian di sektor hilir kami melaksanakan gerakan pangan murah sebagaimana yang kita laksanakan sekarang.
4: Lukman menambahkan, melalui sinergi program antara pendampingan petani dan gerakan pangan murah, pemerintah Kota Palu optimis dapat meminimalisir kepanikan pasar terhadap fluktuasi harga. DPKP Kota Palu turut mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak karena stok pangan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dipastikan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi Dinas Sosial Kota Palu saat ini melakukan pendataan dan juga verifikasi lapangan untuk memperbaharui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dan laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Ketut Wiradata.
6: Dinas Sosial Kota Palu saat ini masih terus melakukan pendataan dan verifikasi lapangan untuk memperbaharui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Hal ini dilakukan untuk menata kembali data sosial masyarakat Kota Palu agar sesuai dengan desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik kepada RRI mengatakan, banyak data warga masyarakat Kota Palu yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan. Karena itu pihaknya intens melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan pertemuan dengan RT RW sehingga dalam penyaluran bantuan sosial nantinya tepat sasaran.
7: Dan ini yang sementara kita mutakhirkan dan memang DTSN ini kan data yang masih baru sehingga ada biasa warga yang masuk desil umpamanya desil 3 padahal dia udah mampu. Sebaliknya ada yang masuk desil 6, desil 7 padahal dia nggak mampu. Makanya saya sudah mulai sosialisasi di kelurahan. Ini 46 kelurahan ini saya akan masuki terus RT RW dan melakukan pertemuan karena banyaknya masyarakat yang mengeluh terkait dengan DTSN menyampaikan kenapa saya masuk desil 7 sementara saya miskin. Ada yang bertanya begitu. Jadi penjelasan ini saya mulai masuk dari RT-RT dulu supaya RT bisa menyampaikan ke masyarakat.
6: Susik menambahkan, jika ada warga Kota Palu yang datanya tidak masuk sesuai desil, bisa langsung melapor ke kantor Dinas Sosial atau ke petugas PKH setempat agar DTSN-nya dapat diperbarui.
3: Info Pro 1.
0: Informasi selanjutnya, pendengar Pro 1 menjadi garda terdepan pemerintah, Komisi Fatwa MUI Tojo Udah mengharapkan penyuluh agama Islam tidak hanya mampu mewujudkan umat taat dalam ajaran agama, tapi juga dapat mengedukasi masyarakat mendukung dan juga mensukseskan program Astacita.
8: Guna mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ragam etnis dan budaya, efektivitas para penyuluh agama Islam yang tersebar di pelosok wilayah terpencil sangat diharapkan. Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Muhammad Hamdi, tugas ini perlu disinergikan dengan semua pihak seperti para pemuka agama dan ormas-ormas keagamaan. Dikatakan, keterkaitan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan umat yang taat dalam tatanan ajaran agama tertentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penyuluh agama Islam PAI yang menjadi garda terdepan Kementerian Agama, tapi perlu dikolaborasikan bersama pihak-pihak tertentu.
9: Itu tugas kita sebagai penyuluh. Bagaimana masyarakat Tojo Una-Una itu jadi taat beragama? Sholat lima waktu, mereka mau sholat lima waktu, mau puasa di bulan Ramadan, khususnya Muslim. Tetapi tugas ini bukan hanya penyuluh agama, bersama-sama PNS, MUI, para ustaz, ormas-ormas Islam, dan kita bersinergi.
8: Penyuluh agama Islam tidak hanya berfokus pada pembinaan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai dai pembangunan. PAI, tutur Ketua Komisi Fatwa MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi, sebagai jembatan komunikasi program pemerintah seperti makmur bersama dalam gerakan pembangunan ketahanan pangan atau pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut tutur Muhammad Hamdi, PAI juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam Astacita yang salah satunya adalah memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama dengan Ikadek Andika sekaligus juga mengakhiri rangkaian informasi siang hari ini melalui Info Pro 1. Saya Bikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
10: Program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi dan mesejahterakan, di atas kertas gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saugo Lara Kelurahan Tondo Mustikasari mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
11: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
10: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola dengan optimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid mengharapkan, program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
12: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
10: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional, sejalan dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
13: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Fatima. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Mozaik Indonesia, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Palu. Hari ini kami hadir dengan tema Menyiapkan Generasi Emas 2045, Tangguh, Cerdas, dan Berkarakter. Indonesia tengah menapaki perjalanan menuju satu abad kemerdekaan. Tahun 2045 nanti, sebuah momentum penting di mana diharapkan lahir generasi unggul yang membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan berdaya saing. Namun, sudahkah generasi muda kita siap menyambut masa itu? Untuk memahami lebih dalam, kami berbincang dengan seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Dato' Karamapalu, Dr. Ismail Pangeran MPD, yang dikenal sebagai dosen dan pemerhati pengembangan karakter generasi muda. Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu akademisi dari UIN Dato' Karamapalu, Bapak Ismail Pangeran. Baik Pak, sebenarnya makna generasi emas 2045 jika dilihat dari sisi psikologi perkembangannya untuk anak dan remaja seperti apa nih Pak?
1: Kalau saya melihat bahwa generasi emas tahun 2045 itu nanti dari segi psikologi itu saya melihat bahwa memang ini lebih menekankan kepada aspek bagaimana kita menyiapkan tentang generasi yang siap dengan segala macam konsekuensi yang ada. Kenapa? Karena pada masa akan datang itu tantangan semakin berat, sehingga perlu menyiapkan manusia yang memiliki sumber daya dan mental yang dapat menghadapi konsekuensi apapun yang terjadi pada masa akan datang. Karena ke depan ini semakin bisa diyakini bahwa tantangan bagi masyarakat khususnya generasi muda itu sulit kita prediksi akan seperti apa. Tapi yang pasti kewajiban kita sering menyiapkan manusia-manusia yang handal, yang siap jasmani dan rohani mereka menghadapi tantangan ke depan nanti di masa akan datang itu.
0: Baik, menurut Bapak, apa kemudian tantangan terbesar begitu yang dihadapi generasi muda saat ini dalam mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia emas?
1: Besar itu yang pertama adalah saya melihat tantangan yang terjadi hari ini dan akan datang itu, manusia akan datang ini semakin diperhadapkan dengan kondisi yang semakin

0: Pasti. Tapi ini yang paling utama, antara manusia ini saling membutuhkan ke depan, masa depan itu.
1: Baik, bagaimana kemudian peran keluarga dan lingkungan itu sendiri dalam membentuk karakter dan mental tangguh bagi anak muda saat ini?
0: Saya kira sangat besar peran keluarga itu. Makanya kita hari ini, keluarga itu merupakan negara terkecil yang harus dibina terus, terutama memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Nah, ketika keluarga itu baik, sempurna dalam segi pendidikan, moral, akhlak, maka pasti kita yakin bersama masyarakat juga akan seperti itu. Kapan keluarga ini tidak terbina dengan baik, maka jangan kita berpikir bahwa masyarakat akan baik. Jadi semua terbentuk di keluarga. Keluarga itu merupakan negara yang paling menentukan masa depan bangsa ini, di keluarga itu termasuk masyarakat. Ya.
1: Baik, di tengah derasnya pengaruh media sosial dan kemudian budaya digital, bagaimana pandangan Bapak menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda?
0: Saya kira memang sulit kita membendung itu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang ini ada perimbangan. Harusnya kita akan datangin, dan sekarang dan akan datang itu, mampu memanfaatkan media digital ini untuk menjadi perekat, menjadi media pembinaan mental, akhlak, dan budi pekerti. Tidak boleh kita hanya berdiam diri. Kenapa? Karena sekarang

0: tentang kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan resmi itu saling menunjang, maksud saya, dalam rangka untuk bagaimana ke depan nanti akan bisa menjadi manusia yang sempurna. Kalau tidak begitu, kita sulit. Tidak boleh kita masing-masing menggunakan media, menggunakan cara kita tanpa ada kerjasama yang baik. Karena pendidikan akan berhasil ketika kita ada kolaborasi di antara keduanya. Tidak boleh saling, apalagi saling bertolak belakang antara satu dengan lain.
1: Pandangan akademisi UIN Dato' Karamapalu ini menunjukkan bahwa membentuk generasi emas bukan hanya soal pendidikan tinggi, tetapi tentang membangun karakter dan moral sejak dini. Generasi emas juga tercermin dari semangat anak muda yang terus berprestasi dan berkontribusi bagi lingkungannya. Seperti sosok Faiz Ramadan, anak muda inspiratif dari Kota Palu yang aktif di bidang inovasi dan pendidikan.
2: Baik pendengar, saat ini saya bersama salah satu sosok anak muda inspiratif dari Kota Palu yang tentunya aktif di bidang inovasi dan juga pendidikan, yaitu Faiz Ramadan. Baik, Faiz Ramadan, apa motivasi utama Anda dalam berkarya dan juga meraih prestasi di usia muda?
3: Ya, terima kasih kakak semua yang perkenalkan. Saya Faiz Ramadan. Sekarang mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sekarang terpilih dipercayakan sebagai Ketua Umum On Air. Motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi tentu saja sejalan dengan background sebagai mahasiswa yang dimana anak muda itu untuk terus berkarya dan berinovasi. Inovasinya tersebut bukan hanya sesuai dengan bidang saya di pemerintahan, tetapi di mana juga soal di mana kita bisa memberikan motivasi ataupun melihat motivasi tersebut. Sebagai di organisasi On Air sendiri, kita bergerak di penyiaran dan media. Kita sadar bahwa media merupakan salah satu pilar demokrasi yang kita perlu edukasi terhadap orang-orang khalayak banyak. Dari ini kita dapat memperkaya tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, guna mencapai Indonesia yang lebih baik ke depannya tentunya. Dengan prestasi-prestasi tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk juga sesama. Karena sebaik-baik ilmu itu yang bermanfaat ya kakaknya. Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut, dengan tujuan kolektif, kita dapat mengubah diri kita sendiri, orang lain, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari ruang-ruang belajar yang telah disediakan. Motivasi-motivasi tersebut untuk menjadi agen-agen perubahan, untuk penerus bangsa, dan juga untuk tujuan kolektif, baik di organisasi, negara, maupun hal-hal kecil seperti di kampus. Itu hal-hal yang merupakan saya kejar dan juga untuk belajar, bukan kejar, belajar bersama teman-teman On Air, teman-teman kampus, teman-teman di rumah dan di mana saja, tidak ada halangan untuk terus berkarya.
2: Oke, baik. Apa kemudian tantangan yang paling berat dihadapi Faiz ini, menghadapi dalam perjalanan untuk berprestasi?
3: Tantangannya cukup banyak kak ya, seperti tantangan dari terfasilitasinya kita sebagai mahasiswa atau anak muda. Terus timbul pertanyaan, apakah kita anak muda sudah terfasilitasi dengan baik apa belum? Jawaban-jawaban tersebut kita dapat temukan dari diri kita sendiri, yang dimana kita tidak boleh terlalu berharap terhadap pemangku kebijakan atau kita sebut pemerintah. Dengan pemerintah tidak boleh terlalu berharap kepada mereka dengan melihat ruang-ruang wadah seperti perlombaan, seperti seminar, seperti kelas sharing, training kelas dan sebagainya. Itu saya rasa hal yang dari tantangan diubah menjadi kesempatan. Terus tantangannya itu salah satunya yaitu tentang terfasilitasi. Selanjutnya tantangannya itu dari diri sendiri. Tentu saya sebagai Gen Z atau generasi Z yang dimana kalau kerja itu tergantung mood, sedikit lagi, masih malas, sedikit lagi. Hal itu

0: swadaya masyarakat, dari organisasi mahasiswa, dari non-government organization dan sebagainya, semua telah disediakan, tinggal dari kita untuk mencari value dan mengupgrade diri, mencapai skill untuk merubah diri sendiri, merubah teman sesama, dan merubah banyak orang dan negara.
1: Baik, Faiz, bagaimana Faiz mengatur waktu antara belajar, kemudian kegiatan sosial, dan juga kehidupan pribadi?
0: Ya, pertanyaan yang cukup sulit tentunya, di mana sebagai mahasiswa, sebagai anak di keluarga, sebagai ketua di organisasi, sebagai teman dari teman, dan juga sebagai pasangan, tentu saja banyak aturan waktu yang harus di-manage. Tentu saja di organisasi pun kami mempelajari soal manajemen time. Manajemen time yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dari itu, jika ditanya bagaimana untuk mencapai guna manajemen yang baik, tentu saja kita harus menggunakan yang mana urgent atau yang mana mendesak, yang mana penting, yang mana tidak mendesak dan yang mana penting, terus yang mana penting dan yang mendesak kita atur. Tentu saja sebagai saya pelajar, sebagai mahasiswa, prioritas saya tetap sebagai mahasiswa. Nah, maka dari itu waktu juga bisa diatur. Misal mata kuliah sebagai mahasiswa, untuk mengupgrade value diri sebagai di organisasi, tinggal atur jadwal. Dan juga sebagai anak di keluarga dan tanggung jawab, aturkan juga. Tidak ada sebenarnya kesibukan, yang ada tergantung dari manajemen time dari pribadinya masing-masing. Perbaiki manajemen waktu, maka semua akan dihasilkan dari manajemen tersebut dengan mencari value, dengan motivasi yang tinggi sih Kak, soalnya anak muda ya, kita hanya hidup sekali, dan juga cari upgrade diri, value diri, sadar akan kemampuan, bedakan yang mana penting tapi tidak mendesak, yang mana mendesak tapi penting, mana yang penting dan mendesak, dan yang paling penting adalah yang mana tidak penting dan yang mana tidak mendesak. Itu sering terjadi, malas-malasan, ngabisin uang dan sebagainya, itu tinggal di managing time kita sendiri Kak.
1: Okay. Faiz, apa kemudian arti menjadi bagian dari generasi emas Indonesia bagi Faiz pribadi?
0: Menjadi arti dari Indonesia emas tersebut, tentu saja banyak sekali harapan yang diberikan terhadap generasi kami, generasi yang menuju Indonesia emas, generasi yang menuju Indonesia dengan cita-citanya sebagai negara, tentu saja dengan banyak tujuan, banyak inovasi yang akan dilakukan. Arti menjadi Indonesia emas ini merupakan hal yang sangat bervalue untuk saya sendiri dan anak muda lainnya, karena dengan, mungkin saya bisa katakan, dengan tanggung jawab atau beban sebagai anak muda itu sangat-sangat luar biasa, yang dimana kita terpelajar sebagai anak muda, sebagai dimanapun kita belajar, pastikan kita kembali dengan membawa kebermanfaatan terhadap sekitarnya kita, balik ke kampung, balik ke rumah dengan ilmu yang tersebut, dengan tujuan kolektif yang tersebut yang saya katakan, bahwasanya Indonesia emas itu bukan dicapai dengan saya pribadi sebagai Faiz, sebagai si A, si B, tetapi sebagai anak muda. Tujuan kolektif tersebut, dengan harapan Indonesia emas tersebut, kami juga berharap terhadap pemangku kebijakan, pemerintah, stakeholder yang terlibat, masyarakat itu mampu terwadahi dengan semuanya, dari program, dari organisasi, dan juga dari apa saja yang dapat memberdayakan masyarakat dan juga anak muda. Karena regenerasi itu tercipta dari pemberdayaan yang baik, dan kita harapkan pemberdayaan menuju Indonesia emas benar-benar terrealisasi dari anak muda, masyarakat, dan juga pemerintahnya.
1: Baik Faiz, yang terakhir, apa kemudian pesan yang ingin Faiz sampaikan kepada teman-teman muda yang tentunya ini terus semangat dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia?
0: Teringat satu kata dari Mbak Nana Najwa Shihab, bahwa saya, dia bilang hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu pertaruhkan hidupmu untuk negara, untuk keluargamu, untuk siapapun yang kau cintai, karena jika dipertaruhkan pasti akan menghasilkan yang baik pula. Dengan sebagai privilege sebagai anak muda, mencoba hal-hal yang positif untuk menggunakan mencapai diri value yang lebih besar, untuk mencapai jati diri yang sebenarnya, karena di umur-umur anak muda ya, krisis identity ya, bagaimana kita perlu manajemen time yang baik, perlu manage emosi yang baik, dengan tersebut kita dapat menyadari value kita itu guna mencapai Indonesia emas, untuk berguna bangsa Indonesia. Dan saya percaya juga

0: kecenderungan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, anak muda, dan organisasi, kita dapat mencapai cita-cita bangsa, mencapai Indonesia emas. Kita tidak tertinggal lagi, kita mempunyai kesempatan untuk menjadi negara maju. Maka dari itu, mari bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Tujuan kolektif, belajar, belajar, dan belajar.
1: Dari semangat mereka, kita bisa melihat bahwa generasi muda hari ini bukan sekedar pewaris masa depan, melainkan pelaku perubahan yang membawa harapan baru bagi bangsa. Generasi emas 2045 bukanlah mimpi kosong, melainkan cita-cita besar yang harus diwujudkan bersama melalui pendidikan, karakter, dan semangat kebangsaan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Ismail Pangeran dari UIN Dato' Karama Palu, menyiapkan generasi emas berarti menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kerja keras, doa, dan tekad generasi mudanya. Merekalah wajah harapan negeri, menuju Indonesia yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Demikian Mozaik Indonesia edisi kali ini, menyiapkan generasi emas 2045, tangguh, cerdas, dan berkarakter. Program ini diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Palu. Saya Maria Imakulata bersama tim produksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palu sore ini masih menghiasi ruang dengar kita pendengar. Selamat sore, selamat menjalankan kegiatan hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya. Dan juga ini adalah hari ketiga untuk Hari Raya Kurban, di mana hari terakhir Anda untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai semuanya ya, dan semuanya bisa telah tersalurkan dengan baik. Tetap di Bro 1 RRI.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke.

0: definisi. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anjing.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Skor Wheel 4. Untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Fitriani Umar. Dan pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, ada rekan Narpa Niusri dari RRI Makassar. Selamat sore. Ya, selamat sore, rekan Arfan.
2: Iya, ya. Selamat sore rekan Fitriani. Bisa dengar suara saya kan?
1: Ya, bisa.
2: Baik. Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Ya, ini terkait penanganan tipikor yang menjadi prioritas, di mana Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Kristianto.
3: Komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
4: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang pra peradilan itu ditolak oleh majelis. Itu nah, sudah adanya penolakan dari majelis sama pengadilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insyaallah setelah hari ada dua hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. Yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
3: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di PDAM Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
2: Demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Arpan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore Fitriani.
1: Iya, silahkan.
5: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Basnas Provinsi membeli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamudin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, diantaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi Sultan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sulteng dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Ia menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
7: Dan nantinya insya Allah kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tengguni, Doda, dan Salena. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459
8: dari desa
7: kepada termasuk ini kepada yang berkurban itu berdasarkan yang ada KTP kami kami ambil.
6: Ketua Basnas Sulteng itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sulteng mengusung tema kurban Idul Adha ini, Atamudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat, serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari Palu, dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
9: Selamat sore Fitri.
1: Iya, silahkan laporan dari Bone.
9: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan 2 peristiwa bencana terjadi di 2 lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: BPBD Bone melaporkan 1 wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam 2 kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata pantai Tete Tonra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 menit waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
11: Pak Tendra, dia selamatkan kemenakannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga gitu kan harus, airnya lagi naik memang, iya siang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapa, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, ya. Rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak emas. Satu komunitasnya hujan ki lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
9: Demikian informasi dari RRI Bone. Kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, rekan Arpiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli ya. Di sana ada rekan Suharni.
12: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju.
1: Ya,
12: baik. Informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
13: Baik, assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong Jumat bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Toli-Toli ini Pak Bupati?
14: Ya, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
13: Baik, Indonesia Asri ini mungkin kurang lebih beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk kebersihan Pak Bupati?
14: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Toli-Toli bagus bersih. Kita melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
13: Baik, terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Tutol PP, bagaimana harapan Pak Bupati masyarakat?
14: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk. Apalagi Toli-Toli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia rasakan berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Toli-Toli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Toli-Toli. Sekalipun tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
13: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam gotong royong untuk Indonesia Toli-Toli yang aman, resik, rapi, dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama.
12: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Kita beralih ke RRI Ampana, ada Yuni Safira. Selamat sore.
15: Selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, silakan untuk laporan dari RRI Ampana.
15: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
16: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
17: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
16: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
9: Ya, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
18: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
9: Iya, silakan laporan dari RRI Kendari.
18: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari,
19: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sebuah wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gawat.
20: Yaitu langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
19: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
18: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
9: Iya, terima kasih rekan Sofi.
1: Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardiati. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore juga.
1: Ya, silakan laporannya.
4: Baik. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
21: Di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
22: Dinas Perhubungan secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
21: 3.000 tersebut kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu sumber listrik PLN sangat tinggi sekali.
22: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama Fitri.
1: Ya, terima kasih rekan Siti Nur Hardiati dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya dari RRI Mamuju ada informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan bersama rekan kami Muhammad Rusdiansyah. Ya. Halo.

0: Demikian telah liputan berita. Anda masih mengikuti liputan berita Skor Wheel 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansa dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat Neng Hising hingga saat ini masih berjalan. Ya. Selamat sore rekan Rusdiansa.
2: Iya, selamat sore, Dr. Fitri.
1: Silakan laporannya untuk sore hari ini.
2: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan hingga pertengahan tahun, maksud kami hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat Muhammad Hisyam Syaid dalam wawancaranya melalui sambungan telepon Kamis lalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas maksud kami Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
3: Kemarin itu proses bangunan yang terbang yang proses bangun itu ada 413 63,73%, kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
2: Pendengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih rekan Nurus Diansa yang membuka informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju tentang dari dapur rumah di tengah pandemi, Arsi Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
4: Sangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM Arsi Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan Arsi Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
5: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
4: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
5: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan ya kan, memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
4: Kegigihannya membuahkan hasil, kini Arsi Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
5: Ya, alhamdulillah Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya, tentu Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu, kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi Kak.
4: Bahkan 9 Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
5: Saya sebagai ibu dua anak juga kan, saya masih kecil, saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu, semua bisa kalau kita mau Kak. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
4: Arsi Snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi Snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fauzan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, deixa eu ver a mão.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
3: Aduh.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Nar, kamu kok ditelepon cuma bantering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
3: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan
4: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan.
4: Ini beda dengan Mama, Ma.
5: Gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
4: Iya, tapi Nara capek, Ma.
5: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
4: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop, udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan job desk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali di suasana malam hari ini kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Ngobras Ngobrol bareng Komunitas, di mana ruang inspirasi yang menghadirkan komunitas-komunitas kreatif, edukatif dan penuh semangat dari Kota Palu dan sekitarnya. Dan baik pendengar dan juga pemirsa RRI Palu, di mana malam hari ini spesial sekali ya, karena kita akan ngobrol santai namun penuh manfaat bersama dengan keluarga besar Cakra Swimming Club Palu dan komunitas olahraga renang yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga aktif mengenalkan olahraga renang sejak usia dini, membangun mental disiplin hingga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan di air. Dan baik, sudah hadir bersama kami di sini. Saya langsung memperkenalkan ya teman-teman dari Cakra. Waduh, namanya ini apa ya, kayak berasa kuat sekali begitu ya, Cakra. Oke, Cakra Swimming Club Palu. Ada Coach Arif Aditya Rifandi. Halo Coach.
1: Halo.
0: Arif, selamat datang di RRI Palu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Kemudian juga ada Coach Andri Gunawan. Beliau adalah ya, wasit nasional renang. Sekaligus ini adalah spesialis pelatih pemula begitu ya, Coach ya,
1: betul,
0: Andri ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI ya, Palu.
1: Terima kasih.
0: Ini yang keberapa kali hadir di RRI Palu? Baru pertama atau?
1: RRI Palu kalau live baru pertama,
0: baru
1: tapi
0: pertama.
1: Kemarin COVID sempat satu kali.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Kalau Coach Arif gimana?
2: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali. Iya. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di kesempatan malam hari ini, dan di mana siaran ini juga melalui RRI Digital, melalui kanal YouTube RRI Palu, dan juga nanti kita akan memberikan ruang bagi pendengar dan juga pemirsa kita melalui telepon ya, nanti bisa bertanya langsung juga bersama kedua coach kita yang luar biasa ini. Sekali lagi ada Coach Arif Aditya Rifandi sebagai pelatih muda inspiratif dari Cakra Swimming Club ya, ya. Dan kemudian Coach Andri Gunawan, wasit nasional renang sekaligus spesialis pelatih ya, pemula begitu. Baik pendengar, kurang lebih satu jam ke depan kita akan bersama-sama dalam perbincangan malam ini ya. Dan yang pertama dulu nih, kita akan mengetahui, mungkin bisa diceritakan ini Coach Arif, awal mula terbentuknya Cakra Swimming Club Palu. Ini Cakra Swimming Club Palu ini kepunyaan dari Mas Arif?
2: Iya.
0: Oh ya, boleh diceritakan nih awal mula terbentuknya klub ini.
2: Oke, terima kasih Bu. Jadi Cakra Swimming Club Palu ini berdiri sejak tahun 2014. Pada saat itu saya sebenarnya masih mahasiswa juga.
0: Oke.
2: Okay. Saya di mana saya berhenti atau pensiun menjadi atlet. Kemudian saya melanjutkan di dunia kepelatihan. Kemudian juga pada saat itu saya tuh dibimbing oleh seorang dosen saya, namanya Pak Marhadi.
0: Okay.
2: Sebenarnya dia juga adalah pendiri pertama dari Cakra Swimming Club Palu, begitu. Kemudian berjalannya waktu, sekarang Pak Marhadi sedang studi S3 di Jakarta. Kemudian saya yang dipasrahkan untuk beliau mengurusi Cakra Swimming Club Palu, seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu waktu itu Coach Arif masih menjadi mahasiswa begitu?
2: Masih jadi mahasiswa.
0: Mahasiswa jurusan apa ini Coach Arif?
2: Saya mahasiswa PJKR.
0: PJKR?
2: Ya, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di UNTAD.
0: Oh begitu, berarti
2: ya,
0: memang masih ada kaitannya dengan renang ini begitu ya?
2: Iya.
0: Kenapa memilih Cakra ini Coach Arif?
2: Cakra ini artinya sebenarnya kekuatan. Jadi kita mau kuat dalam segala hal. Artinya seperti itu. Baik dari segi fisiknya, baik dari segi mentalnya, baik dari segi attitude dan segala macamnya seperti itu.
0: Kalau visi sendiri seperti apa sih Cakra ini?
2: Ya, sebenarnya kami visinya adalah kami ingin memasyarakatkan olahraga renang di Sulawesi Tengah khususnya, karena kami memang sadar bahwa di Sulawesi Tengah ini adalah daerah perairan Bu.
0: Iya.
2: Begitu, harusnya ada bibit-bibit atau anak-anak yang berbakat yang nantinya bisa menjadi atlet yang hebat di kancah nasional bahkan internasional. Itu visi kami.
0: Baik.
2: Jadi masyarakatkan olahraga renang.
0: Tadi kan Kak Coach Arif juga sempat bilang bahwa berhenti menjadi apa namanya?
2: Atlet.
0: Jadi atlet begitu, kemudian menjadi pelatih. Apa yang membuat ataupun mendorong niat daripada Coach Arif sendiri?
2: Oke, okay, iya. Jadi memang pada saat itu saya tuh jadi atlet renang itu sejak tahun 2006 sampai tahun 2013. Setelah itu saya kuliah, di semester akhir saya coba belajar melatih. Kenapa saya pengen menjadi pelatih? Karena memang saya segitu cintanya sama renang ini.
0: Wih, mantap.
2: Jadi ya saya memang abadikan hidup saya. Memang dari dulu sudah di air. Insya Allah ya selamanya kalau bisa saya selalu di air. Bagaimana bisa memasyarakatkan olahraga renang itu sendiri di Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay, berarti memang udah menjadi cita-cita begitu ya. Asal jangan berenang di air keruh aja ya. Oke, okay, bersama kita juga sudah ada Coach Adrian. Andri begitu ya. Coach Andri ini sebagai pelatih dan juga wasit nasional ya, Coach Andri ya. Saya mau tahu dulu nih Coach Andri, bagaimana perjalanan Anda hingga menjadi pelatih renang sampai dengan saat ini.
1: Oke, okay, baik. Jadi awalnya saya terjun di dunia renang ini karena jalan bersama Coach Arif.
0: Oh begitu.
1: Jadi kita satu kelas waktu PJKR S1.
2: S2 juga.
1: Beliau buka klub Cakra, saya mulai dilatih atau diperkenalkan dengan renang.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari 2014 juga sama.
0: 2014 ya. Ya.
1: Awalnya kalau atlet saya bukan di renang.
0: Di mana? Tinju.
1: Malah saya futsal.
0: Oh, futsal. Masih Allah ke futsal, larinya ke renang gitu ya?
1: Larinya ke renang.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin terlalu bergaul dengan air, akhirnya basah juga. Akhirnya sekarang berkecimpung di dunia pelatih dan khusus pemula. Kalau untuk pelatih khusus pemula, kenapa saya pemula? Karena kita berjenjang.
0: Okay.
1: Jadi program latihan dari Cakra ini dari usia dininya, mulai dari perkenalkan dengan air atau dia baru mau terjun di dunia renang, itu bertahap. Bertahap sampai hingga jadi atlet. Jadi tidak semerta-merta langsung jadi atlet, enggak. Jadi ada proses yang dilewati. Kita juga ada beberapa pelatih ya. Ada beberapa pelatih, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Jadi selain itu juga saya wasit juga. Alhamdulillah kalau wasit ke nasional sudah 4 kali.
0: Sudah 4 kali.
1: Ya 5 kali.
0: Tapi bukan kali. Tapi bukan khusus untuk futsal, tapi untuk renang ya.
1: Untuk renang. Jadi futsal karena menghindari kontak fisik, karena sangat rawan kalau di sepak bola atau futsal. Jadi saya karena mungkin bergaul juga dengan Coach Arif yang cinta sama air, akhirnya saya basah juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. S2 juga kita sama-sama.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin di Semarang, S2 juga kita di sana mulai melatih juga. Jadi sampai sekarang, ini baru pulang dari melatih. Baru pulang dari melatih.
0: Berarti melatihnya ini setiap hari begitu, Coach?
1: Iya, tiap hari.
0: Kenapa Coach apa tertarik begitu dengan yang pemula begitu? Kenapa tidak? Ini boleh diceritakan dulu ini untuk tadi kan sudah dibilang ini ada berjenjang begitu. Usianya berapa nih, Coach?
1: Ya kita mulai buka itu dari usia 3 tahun.
0: 3 tahun
1: sudah bisa,
0: ya?
1: Iya, 3 tahun sudah bisa diperkenalkan dengan air. Untuk yang sekarang itu yang banyak 4-5 tahun kita yang banyak.
0: Masih kecil ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti 3 tahun 4 sampai dengan 5 begitu ya.
1: Kenapa saya di usia dini? Kebetulan saya juga seorang guru.
0: Oke. Okay. Jadi guru di mana ini, Coach?
1: Di Mandua Kota Palu.
0: Di Mandua.
1: Guru di Mandua.
0: Tentunya olahraga juga ya.
1: Olahraga juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk dunia anak itu sudah apa ya, sudah cinta, sudah senang mengajar anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi bisa. Kalau sudah bisa, saya serahkan ke Coach Arif.
0: Ke Coach Arif.
1: Untuk mau jadi
0: berarti Coach Arif ini apa namanya, di atas dari pemula begitu ya, Coach Arif ya. Oke. Okay. Baik, kalau melihat apa namanya, antusias daripada anak-anak sendiri ini bagaimana nih, Coach? Melihat anak-anak yang Coach latih selama ini begitu, apakah mereka cukup banyak berbondong-bondong begitu untuk ikut latihan renang ini, atau kayak mana ini mereka keinginannya? Okay.
1: Kalau antusias itu sendiri tentunya sangat antusias, karena di kelas kami, kami kalau sebelum masuk ke klub kita ada kelas dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kelas Cakra, kita ada kelas. Malah sekarang sudah banyak yang daftar tunggu. Waduh. Jadi karena banyaknya atlet yang mau saking, daftar,
0: saking banyaknya.
1: Iya.
0: Ya?
1: Jadi kalau belum mereka ke fase ke Coach Arif ke fase untuk jadi atletnya, belum ada yang. Jadi mereka menunggu. Yang mau daftar itu tunggu dulu, karena kita satu kelas maksimal 10 orang.
0: Satu kelas.
1: 10. Iya.
0: Ini ada berapa orang. Kelas sekarang nih? Kelas pemula.
1: Saya pegang 2, 3. Saya pegang 3 kelas.
0: 3 kelas.
1: Iya.
0: Keteteran enggak waktunya itu?
1: Ya, karena kita sudah bagi waktunya. Tidak keteteran.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Dibuka sampai apa ini? Dari pagi, malam, sore?
1: Kita gimana? Kalau kelasnya itu Jumat sore dari jam 4 sampai jam 17, dari 16.00 sampai 17.30. Sabtu itu pagi dari jam 7 itu 2 sesi sampai jam 10 dari untuk Sabtu sore dari jam 14.30 2 sesi juga sampai jam 17.30 Minggu juga 2 sesi sampai jam 10 juga sama sorenya dari jam 16.00 sampai 17.30.
0: Kapan liburnya coach ini?
1: Justru kita anggap kolam itu rekreasinya kita.
0: Iya, betul.
1: Kita anggap kita punya rekreasi, jadi semakin kita kerjakan semakin kita cinta pekerjaan ini.
0: Ketika tidak ketemu dengan air berasa hampa begitu ya.
1: Hampa, betul.
0: Oke, luar biasa memang kehidupan ini ya. Jadi masing-masing punya cerita sendiri-sendiri, termasuk Coach Andri dan juga Coach Arif. Tapi saya mau ke Coach Arif dulu nih sebagai owner daripada Cakra Swimming Club Palu ini begitu ya. Bagaimana ini? Mengapa Coach Arif ini apa ya berminat dengan renang, memperkenalkan renang ini kepada anak-anak, kepada calon-calon atlet begitu, kenapa begitu?
2: Iya, karena ya itu tadi, karena saya basicnya adalah atlet juga. Kemudian juga saya beranggapan bahwa olahraga renang ini salah satunya adalah olahraga itu sunnah Nabi juga, Bu. Seperti itu. Di samping itu juga menurut saya semua anak-anak mulai dari usia dini mereka itu sudah harus menjadikan renang ini sebagai lifestyle mereka, Bu. Karena renang ini banyak sekali manfaatnya. Apalagi untuk anak usia dini bisa untuk untuk bisa mereka bisa safety di air. Kan sekarang banyak kejadian anak-anak tenggelam segala macam. Yang kemarin saja ada yang viral itu di Jakarta itu berapa yang sering tenggelam gitu kan berenang. Jadi oleh karena itu saya coba bisa ayolah coba kita besarkan ini, masyarakatkan olahraga renang ini supaya bisa membantu anak-anak di Sulawesi Tengah khususnya di Palu supaya bisa berenang semua. Selain daripada itu ya kami juga berharap nanti muncul bibit-bibit yang bagus untuk bisa mewakili Sulawesi Tengah di ajang internasional, nasional dan internasional seperti
0: Baik.
2: Itu.
0: Kalau melihat minat daripada warga Kota Palu seperti apa sih ini, Coach Arif?
2: Iya, jadi saya sedikit lagi cerita flashback lagi dari dulu waktu saya masih jadi atlet itu kami hanya ada 3 atlet renang, 4 atlet renang di Sulawesi Tengah.
0: Di Sulawesi Tengah. Ya?
2: Sulawesi Tengah itu saya, adik saya bertiga, adik saya 2 orang sama satu sahabat saya Mary 5 dan satu ada namanya Nobel seperti itu kami hanya berlima dulu awalnya itu awal ada renang di Sulawesi Tengah sampai pertama kali juga dipertandingkan di PON. Oleh karena itu sampai kesini berjalannya waktu muncul klub-klub baru, banyak klub-klub baru ada. Nah, itu menandakan bahwa antusias masyarakat terkait renang ini semakin meningkat dan gitu, Bu. Jadi kalau dulunya kita cuma ada berlima, sekarang kalau atlet Sulawesi Tengah banyak sekali, Bu, udah lebih dari 100.
0: Udah lebih dari 100 ya. Termasuk jebolan daripada Cakra juga, Bu.
2: Jebolan daripada Cakra juga rata-rata.
0: Oke, baik. Kalau melihat perbedaan dari Cakra Swimming Club dengan klub lainnya seperti apa ini, Coach Arif?
2: Ya, kalau kami itu menekankan kurikulum yang kami adopsi dari World Aquatic atau kurikulum persatuan renang tingkat dunia sebenarnya. Karena saya kebetulan adalah lisensi World Aquatic seperti itu, kurikulumnya kami adopsi dan kami sesuaikan dengan karakter anak-anak di sini, Bu. Seperti itu. Bahkan kami untuk yang pemula tadi, yang sama Coach Andri, kami punya kurikulum itu bahwa di anak-anak umur 3, 4, mm-hmm. 5 tahun, 6 tahun itu kami tidak langsung mengajarkan mereka gaya renang itu, mm-hmm. tapi kami mengajarkan dulu bagaimana mereka bisa memahami air itu seperti apa.
0: Iya.
2: Gitu. Setelah mereka bisa memahami air itu kayak bagaimana, mereka udah tahu bagaimana caranya kalau di air bernafasnya pakai mulut, mm-hmm. itu ambil nafasnya pakai mulut,
0: tekniknya ya, begitu
2: seperti ya. Itu. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau di air untuk safety-nya seperti apa, mm-hmm. itu yang penting yeah. bagi kami untuk anak-anak yang pemula. Mm-hmm. Setelah itu mereka sudah bisa memahami bagaimana karakternya air, baru kami ajarkan teknik berenang.
0: Berenang ya.
2: Nah, tentunya teknik berenang dengan teknik-teknik yang terbaru sekarang kan, ini kan teknik berenang ini selalu update,
0: iya ya, diperbaharui terus begitu
2: karena ya. Adanya
0: sesuai perkembangan,
2: betul ya. pecah rekor ada mm-hmm. teknik ya, kami sesuaikan dengan itu. Makanya kami ada kelas pemula, mm-hmm. setelah mereka dari kelas pemula kemudian nanti mereka masuk di kelas yang swim club atau mm-hmm. swim club itu
0: yeah.
2: Kelas atlet lah, jadi atlet yang tipe 1, 2, 3, 4 sampai mm-hmm. atlet yang pro seperti itu.
0: Kalau dari di Cakra sendiri fasilitasnya seperti apa ini, Coach Arief?
2: Kalau fasilitas kami ada di 3 tempat, Bu. Mm-hmm. Nah, tapi 3 tempat kolam renang ini, yang satu untuk yang klub, yang mm-hmm. atlet-atlet itu, mm-hmm. mereka berlatihnya di kolam renang Paluabara Villa Sultan Raja.
0: Okay.
2: Karena tempatnya kolamnya standar nasional, mm-hmm. kolam 50 meter tentunya. Mm-hmm. Kemudian kami untuk pemula itu kami ada latihan di Permata Regensi Jalan Zebra, mm-hmm. dan yang satunya ada di kolam 3D Tipo di Tipo sana, okay. untuk kolam 25 meter. Biasanya juga atlet juga berlatih di situ.
0: Berlatih
2: juga.
0: Di sana. Berarti yeah. memang apa namanya, ada tempat-tempat begitu ya,
2: iya.
0: yang juga bisa dipakai untuk umum kayaknya begitu,
2: iya,
0: ya
2: untuk umum juga.
0: Oke, okay. Baik itu. Baik, saya ke Coach Andri nih. Coach Andri, sebenarnya apa ya, apakah semua anak-anak ini bisa berenang begitu ya? Apakah mereka semua ini bisa berenang? Apakah semua orang ataupun semua anak-anak ini bisa berenang? Itu pertanyaannya, bisa nggak nih?
1: Oh, oke, okay. Jadi awalnya mereka
0: boleh lebih dekat, Coach.
1: Ya,
0: boleh lebih dekat.
1: Oh, lebih dekat.
0: Oke, okay, biar suaranya kedengeran oh, gitu kan. Oke.
1: Okay. Nah, jadi awalnya mereka daftar itu tentunya mereka baru pertama mm-hmm. sentuh air. Mm-hmm. Ada yang baru pertama sentuh air. Ada yang betul-betul mau mandi saja mandi takut.
0: Iya.
1: Siram muka. Siram muka saja sudah takut.
0: Oh, ada yang seperti itu
1: ada.
0: Ya.
1: Nangis. Ada yang menangis, kadang baru mm-hmm. kakinya baru sentuh air sudah menangis.
0: Atau mungkin ini kemauan mamanya ini kayaknya. Iya. Tidak.
1: Entah, karena sekarang uh-huh. dunia ini kan mulai ke disangkut-pautkan dengan agama.
0: Oh.
1: Karena ini kan salah satu sunnah.
0: Sunnah, betul.
1: Rata-rata hmm. yang daftar itu orang tuanya yang paham tentang
0: paham.
1: Agama.
0: Iya.
1: Paham agama, mereka hmm. mulai daftarkan anaknya untuk itu juga sebagai terapi juga untuk hmm. anaknya hmm. agar tidak panikan,
0: iya.
1: tidak takut air,
0: tidak takut air,
1: ya, dan berani, hmm. berani tentunya. Nah, untuk apa tadi anunya?
0: Sebenarnya kita ini punya apa? Bisa nggak semua orang itu berenang?
1: Bisa, gitu? Tentunya okay. bisa, tentunya bisa. Karena yang pertama tujuan dari berenang itu melawan rasa takut.
0: Oke, okay. Ini yang sudah dilakukan.
1: Ini yang sudah hmm. kita lakukan. Justru yang di tahap pertama itu kita harus menghilangkan itu dulu. Kita membuat anak-anak yang nyaman. Awalnya takut jadi nyaman. Mereka jadi cinta sama air. Jadi kalau mereka tidak berenang, justru mereka apa, sakit.
0: Sakit ya.
1: yang dulunya kalau berenang sakit, dengan pola pernapasan yang baik saat berenang, justru mereka pada saat sakit perginya berenang.
0: Perginya berenang.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, Coach, bagaimana sih caranya ketika anak-anak itu takut air? Tadi Coach kan cerita biar cuci muka takut begitu. Ya. Nah, bagaimana sih tekniknya, teknik pengajarannya kayak mana ini?
1: Nah, tentunya itu tantangan,
0: yeah.
1: itu tantangan. Tapi karena kita sudah melewati tantangan-tantangan itu, mm-hmm. jadi kita punya berbagai cara. Nah, seperti pertama belajar mencelupkan muka dulu.
0: Oh. Okay.
1: Nah, jadi belajar bagaimana cara mereka berani mencelup, mm-hmm. kita ajak berbicara, berkomunikasi mereka, mm-hmm. kita contohkan. Jadi kita sebagai motivasinya mereka, mm-hmm. kita sebagai contohnya mereka, Jadi kita lakukan dulu, oh coba seperti ini lagi, yeah. Tadi yang sudah sampai di mulut, coba turun lagi sampai di hidung. Setelah sampai hidung, turun lagi sampai di mata, sampai mereka berani. Jadi tentunya harus sabar menghadapi yang seperti itu. Dan memang kita sudah terlatih untuk itu.
0: Oke, itu berapa lama coach? Untuk pelatihan, apa namanya, supaya mereka itu sudah terbiasa begitu dengan air.
1: Oke, tentunya kalau berapa lama tergantung dari anak-anak itu sendiri lagi. Jadi bagaimana mereka menangkap apa yang diberikan oleh pelatih, apa instruksi yang diberikan, dan bagaimana motoriknya anak-anak itu menerima dan melakukan apa yang diinstruksikan itu di air. Tentunya tergantung anak-anak itu lagi, dikembalikan ke mereka. Kadang satu bulan, kadang sehari itu langsung bisa,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk dasarnya mereka sudah berani air, satu hari kadang sudah bisa.
0: Tapi pernah nggak ada yang gagal begitu, anak-anak yang sama sekali nggak mau dilatih?
1: Alhamdulillah sampai sekarang tidak.
0: Tidak,
1: anak-anak
0: ya?
1: Yang berkebutuhan khusus saja itu bisa. Jadi kita sudah ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu kita terapi. Yang awalnya mereka takut air,
0: iya.
1: Ya kalau kena air mereka temperamen. Nah, tentunya dengan fase-fase itu tadi, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar.
0: Berarti ilmu apa namanya psikologinya juga harus digunakan juga begitu.
1: Iya betul.
0: Ya?
1: Okay. Betul.
0: Baik, kalau menurut coach ini, apakah renang ini sudah menjadi kebutuhan atau hanya sekedar hobi saja begitu di masyarakat?
1: Ya,
0: khususnya masyarakat Kota Palu.
1: Masyarakat Kota Palu.
0: Gimana coach melihatnya?
1: Tentunya ini sudah menjadi kebutuhan, ya. Selain kebutuhan, ini sekarang lifestyle.
0: Okay.
1: Jadi renang itu kalau bisa dibilang renang yang minim resiko sebenarnya. Resikonya cuma satu, tenggelam.
0: Tenggelam ya.
1: Kenapa saya bilang minim? Kalau dia sudah dilatih, dia tidak bakal tenggelam. Tidak ada kontak fisik, tidak ada apa mau cedera. Karena dia lakukan dengan rileks, dengan tenang, itu di atas air. Yang bahannya itu cair, tidak keras.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi saya kalau membayang-bayangkan tuh kayaknya mau tenggelam begitu ya. Saya jujur saya gak tahu berenang juga ini. Kayak apa namanya, kayak napas itu kayak di atas gitu. Rasanya kayak gimana ya, agak sulit begitu.
1: Tapi kalau ibu sudah paham tentang
0: tekniknya
1: bagaimana kita bernapas di air, bagaimana kita mengatur ritme pernapasan kita, ya, mengambil napas menggunakan mulut, buangnya mulut hidung. Jadi sebenarnya makin sering berenang makin tenang. Kita makin rileks, mau menghadapi masalah apapun kita rileks, kita tidak panik.
0: Baiklah, ini kan dua-duanya coach begitu. Kalau pengalaman coach Arif sendiri, apakah renang ini juga bisa melatih mental?
2: Oh iya, pastinya. Pastinya. Jadi saya cerita juga dari yang pemula ini. Di beberapa kelas di pemula itu banyak anak-anak yang mereka itu takut, bukan hanya takut dalam, tapi mereka itu semacam ada imajinasi ketika mereka berenang di kolam ini. Kolamnya itu ada gambar.
0: Oh,
2: iya, betul. Jadi kolamnya itu ada gambar biasanya, ada tulisan, ada gambar. Biasanya tuh anak-anak itu membayangkan gambar itu menjadi monster yang
0: hidup
2: akan
0: gitu ya,
2: yang akan menelan mereka. Itu.
0: Apa namanya? Kayak fobia gitu kali ya?
2: Iya, nggak tahu lah namanya anak-anak ini kan bayangannya seperti apa kami tidak tahu. Nah,
0: apakah itu mereka ungkapkan?
2: Iya,
0: coach?
2: Bu. Iya, bahkan mereka biasa kan kita coba, deh kamu berenang di sebelah sini ya, di tengah. Nah, berenang di tengah itu, di tengah-tengah itu kan ada gambar.
0: Ada gambar.
2: Dia nggak mau, dia berenangnya ke pinggir. Ke pinggir. Begitu di pinggir, sampai di ujung kita tanya, kenapa kamu minggir gitu kan? Di tengah itu ada gambar, coach. Gambarnya itu mau makan saya. Saya seperti itu.
0: Seolah-olah gitu.
2: Seolah-olah. Jadi kami validasi lah perasaannya dia. Itu nggak apa-apa kok, itu hanya gambar saja. Itu gambar itu nggak apa-apa. Mana dia, kalau memang itu berbahaya coba coach yang lihat, coach kesana nanti coach buktikan dia, oh ini nggak apa-apa. Saya coba masuk ke tempat itu, buktikan ke dia nggak apa-apa. Kemudian kita cobakan lagi ya, seminggu dua minggu dia sudah berani, sudah mulai berani melawan rasanya itu, rasa takutnya di situ, Bu. Jadi memang melatih mental dia di situ. Kalau untuk pemula, kalau untuk yang senior tentunya, Bu, kalau olahraga renang ini termasuknya kalau di dunia atlet renang ya, mm-hmm. olahraga renang ini adalah salah satu olahraga yang berat dan sulit.
0: Betul.
2: Kalau untuk atlet renang,
0: iya. Menurut saya juga begitu.
2: Iya. Karena apa? Beda kalau untuk kita yang hanya sekedar berenang aja itu simple. Tapi kalau untuk atlet ini lebih kompleks lagi. Karena belajar geraknya itu ada di medianya di air. Mm-hmm. Beda kalau cabur lain kan di darat, mm-hmm. bisa lebih dapat lah orang bilang biomekanikanya bisa lebih dapat gampang dianalisa. Mm-hmm. Tapi kalau di air ini kita mana harus melawan hambatan, yeah. dan lain-lain. Betul. Kan sesulit itu. Makan latihannya itu kalau renang ini, mm-hmm. airnya itu seminggu sampai 7 kali Bu latihan airnya. Jadi kalau memang mental dari atletnya itu tidak bukan mental petarung, mm-hmm. wah susah, mau konsisten jadi atlet renang itu sulit, itu yang sangat sulit Bu. Mm-hmm. Jadi memang mereka dilatih mentalnya untuk bisa selalu konsisten, mm-hmm. di situ.
0: Dan, untuk membentuk karakter kayak mana nih?
2: Iya, jadi kami selalu memberikan motivasi tentunya kan. Mm-hmm. Jadi kami memberikan motivasi sebelum latihan, sesudah latihan. Itu kami selalu memberikan motivasi ke mereka. Mm-hmm. Apa sih kami selalu menekankan ke atlet-atlet kami yang profesional itu bahwa gini deh, di kolam renang ini, ya kan, hanya kamu ketika Anda berenang, Anda yang bisa merasakan bahwa teknik itu salah atau benar. Mm-hmm. Kami begitu Anda sudah sampai ada kesalahan, kami akan perbaiki, akan evaluasi. Tetapi yang membenarkan adalah Anda sendiri. Anda harus sadar tekniknya itu, mm-hmm. benar atau salah, seperti itu.
0: Oke. Okay. Sudah berapa banyak atlet yang di apa namanya yang ada di klub Cakra ini ya, begitu, yang sudah membawa nama daerah begitu, entah Kota Palu ataupun provinsi ke luar daerah misalnya, coach.
2: Jadi ada beberapa atlet sudah dari tahun 2014, kemudian kita di 2019 itu kita sudah ada yang ikut Popnas, gitu, ada si Cantika, ada si Raihan, ada si Cinta, ada si Caca yang pernah ikut PON di Papua, Cantika pernah yang kemarin baru ikut PON di Medan, kami pernah ikut ASEAN Open Water Swimming di Bali tahun 2024 itu.
0: Sebenarnya ada berapa klub sih kalau melihat menurut coach ini yang coach tahu selain Cakra?
2: Kalau klub yang aktif dalam membina atlet itu ada Cakra Swimming Club, ada Elma Swimming Club, ada Equator Swimming Club, dan ada Startup Swimming Club Morowali.
0: Baik, bagaimana nih antar klub ini bisa berkolaborasi? Ini kan memberikan edukasi begitu. Betul. Ya. Seperti apa sih coach pengalamannya?
2: Iya, jadi ini kalau mau cerita tentang klub ini Bu, sebenarnya klub di Kota Palu ini, Sulawesi Tengah ini sebenarnya yang paling bagus hubungan sosialnya, dan yang paling kompak, saya rasa itu di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Okay. Kami di Palu Barat itu berlatih ada 4 klub jadi satu di waktu yang sama.
0: Sama, oke. Okay. Gitu. Keren berarti ya. Mantap seperti itu. Jadi memang antar klub ini tidak ada apa namanya kompetitor begitu ya. Sama-sama untuk menelurkan anak-anak yang profesional dalam renang ini.
2: Iya.
0: Ya?
2: Okay. Bahkan kami saling mendukung dari satu klub satu sama lainnya, kami selalu saling mendukung seperti.
0: Berarti ini pribadi begitu ya.
2: Apa itu?
0: Coach ya untuk klub ini ya.
2: Untuk klub ini sebenarnya ini kan Pak Marhadi. Okay. Pak Marhadi itu dosen saya, adalah seorang pendirinya. Kemudian sekarang dipasrahkan ke saya Bu. Saya yang mengolah semua manajemen Cakra Swimming Club ini.
0: Oke, okay. Ada kesulitan selama ini coach?
2: Untuk kesulitan
0: terkait dengan pelatih misalnya begitu.
2: Iya tentunya kalau sebenarnya SDM, saya memiliki banyak SDM Ibu. Karena saya basicnya juga seorang pengajar juga. Saya mengajar di UNTAD juga. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya kader untuk menjadi seorang pelatih gitu. Ya, harapan saya mereka selain mau masuk di klub saya terima, atau lebih bagus lagi kalau mereka bisa buka klub sendiri. Supaya semakin banyak klub di Palu ini.
0: Kok tidak merasa tersaingi begitu?
2: Justru saya senang Bu.
0: Iya.
2: Saya senang kalau semakin banyak klub di Sulawesi Tengah ini, karena cita-cita saya untuk masyarakat kan olahraga renang itu tercapai.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Baik, saya ke Coach Andri. Coach Andri, sebenarnya berenang di kolam, berenang di laut itu apa sih bedanya?
1: Ya, tentunya kalau berenang di kolam,
0: tantangannya lebih berat mana begitu, kolam dengan berenang di laut atau berenang di sungai misalnya, di sungai. Ini coach.
1: Ya. Tentunya kalau dari tempat saja sudah jelas
0: beda.
1: Beda. Mm-hmm. Jadi kalau kolam,
0: tapi sama-sama air, coach ya.
1: Sama-sama air. Walaupun kata memang kalau kita di kolam akan lebih berat renangnya dibanding dengan laut. Akan tetapi laut kan ada, yang pertama ada arus, ya, ada arus. Yang kedua ada hewan-hewan.
0: Nah,
1: hewan-hewan entah ubur-ubur.
0: Ada ubur-ubur.
1: Iya. Kadang ubur-ubur ini yang
0: membahayakan.
1: Iya, membahayakan atlet. Sengatan ubur, ubur-ubur. Selain itu kalau di Palu sekarang kan buaya.
0: Makanya dilarang berenang ya. Tapi masih ada yang nekat juga berenang ya. Itu kalau menurut kau itu bahaya nggak?
1: Ya jelas bahaya, jelas bahaya. Cuma di satu sisi juga butuh terapi air laut.
0: Iya.
1: Ya butuh terapi air laut. Ya tentunya kita selalu waspada. Ya, karena hewan-hewan ini kadang muncul dengan tiba-tiba, kita tidak tahu.
0: Betul.
1: Dari mana? Kalau di kolam kan kita tahu tidak ada.
0: Iya, aman gitu.
1: Aman.
0: Ya.
1: Cuma paling cuma lumut.
0: Iya. Ya, licin
1: cuma,
0: ya.
1: Cuma licin saja berlumut. Nah, sama agak berat sedikit kalau masih pemula kadang berenang di laut itu dia rasa dia kayak ringan, tapi pas berenang di apa kolam dia berat. Okay. Apalagi renang yang biasa anak-anak pantai kan renangnya beda tekniknya dengan renang di kolam. Tekniknya itu berbeda.
0: Kalau dianjurkan sebenarnya sebaiknya itu latihan di mana, Kos? Di apa di kolam atau di
1: ya jelas di kolam, ya
0: di kolam. Kolam ya.
1: Nah, walaupun sekarang ada renang OWS itu itu diperlombakan juga, renang di perairan terbuka.
0: Iya.
1: Kita juga sudah PON kemarin ya, Coach Arif bawa itu juara.
0: Juara ya?
1: Iya. Juara dua.
0: Tingkat apa nih?
1: Tingkat nasional, di Pekan Olahraga Nasional kemarin di Aceh.
0: Masya Allah. Baik, Coach Andri, ini kan punya pengalaman juga begitu sebagai pelatih, sebagai wasit ya, sebagai wasit. Seperti apa sih Coach Andri melihat ini begitu perkembangan dunia renang saat ini? Coach sering keluar begitu sebagai wasit di luar dari daerah Sulawesi Tengah. Kemudian melihat daerah Sulawesi Tengah, perkembangannya seperti apa nih dengan dengan atlet-atlet di luar misalnya?
1: Oh ya, baik. Tentunya pada saat saya pertama terjun di dunia renang, itu pas kita 2015 lanjut S2, ada buka pelatihan untuk wasit renang, saya langsung ikut. Tidak berpikir panjang, langsung ikut, ingin betul-betul terjun ke dunia renang ini. Nah, setelah dari S2 balik ke Palu, kita coba buat dengan SDM yang terbatas, kita coba buat lomba-lomba di sini, kita kembangkan. Tentunya atlet-atlet ini kemampuannya tidak bakal meningkat apabila tidak ada lomba. Kalau cuma latihan-latihan-latihan

0: Dan tentunya mereka punya atlet-atlet juga yang sangat-sangat potensial, sangat-sangat bagus, karena hampir tiap minggu, tiap bulan mereka itu ada lombanya, jadi terukur. Jadi ada bagaimana mereka menciptakan persaingan. Nah, tentunya dari beberapa kali saya keluar untuk menjadi wasit, kalau untuk program kurang lebih sama, tapi kalau mereka itu lebih apa ya, programnya yang kalau kita di sini mungkin cuma sore, mereka pagi sore. Kalau program latihannya sama, cuma intensitasnya mereka yang
1: lebih banyak,
0: yang lebih banyak.
1: Artinya mungkin dibandingkan apa di Jawa sana, Palu, Sulawesi Tengah ini masih agak ini ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian apa yang coach inginkan begitu untuk kedepannya ya, untuk olahraga renang ini? Ya. Mungkin bisa juga berbicara tentang apa sih namanya, bisa berkolaborasi nantinya, apa kemudian yang diinginkan oleh teman-teman dari Cakra ini, khususnya juga coach sebagai pelatih dan kemudian wasit ya kepada pemerintah daerah Sulawesi Tengah.
0: Oke, kalau untuk pemerintah daerah itu sendiri, tentunya yang pertama yaitu wadah tempat atlet kita latihan. Karena kalau daerah-daerah lain itu ada kolam pemdanya mereka.
1: Nah, itu yang tidak ada ya.
0: Itu kita yang belum ada.
1: Oke.
0: Semoga
1: sudah pernah apa namanya mengajukan belum ini coach sebagai pelatih dan juga wasit?
0: Sudah, tentunya sudah.
1: Sudah ya.
0: Sudah. Kita sering berbincang-bincang dengan pengurus provinsi. Ya. Pengurus KONI kita, nah, itu sementara diusahakan. Semoga dengan apa berjalannya waktu, karena dengan atlet yang begitu banyak, minat yang begitu banyak, Pemda membangunkan kolam untuk atlet-atlet Sulawesi Tengah tentunya.
1: Kalau coach melihat perhatian dari pemerintah daerah sendiri seperti apa sejauh ini coach?
0: Sejauh ini sangat support tentunya dengan pembinaan-pembinaan yang ada dan selalu mengirimkan atlet-atlet. Jadi kalau Coach Arif ini berangkat untuk menjadi pelatih ke Indonesia Open ataupun kejuaraan nasional, saya berangkat sebagai wasit.
1: Oh gitu ya. Memang apa namanya tidak bisa dipisahkan ini.
0: Tidak bisa dipisahkan.
1: Luar biasa ini. Baik, coach. Kemudian apa pesan sebagai pelatih begitu kepada orang tua agar lebih mendukung anak-anak dalam olahraga renang ini?
0: Ya, tentunya.
1: Coach dekat begitu ya dengan anak-anak ini.
0: Iya. Nah, tentunya kalau untuk menjadi atlet, jadi bukan cuma peran pelatih saja.
1: Oke.
0: Jadi peran orang tua itu sangat penting, bahkan karena di kolam mereka itu cuma 3-4 jam, 3-4 jam. Kalau untuk atlet, kalau kayak saya pemula, 1 jam setengah sampai 2 jam.
1: Sampai 2 jam.
0: Sisanya mereka di rumah.
1: Di rumah ya.
0: Nah, yang kontrol mereka di rumah itu orang tua. Mulai dari konsumsinya, istirahatnya. Nah, itu yang kontrol orang tua. Jadi kalau mereka masih pemula, apabila tidak menjaga dia punya apa pola tidur, pola makan, nah itu berpengaruh, mereka kan lambat berkembangnya, lambat.
1: Baik, memang peran orang tua sebenarnya.
0: Iya, peran orang tua itu sangat penting.
1: Baik, jadi para orang tua mungkin sebaiknya kalau misalnya potensi ini kan dilihat dari apa namanya, dari kemauan juga begitu. Betul. Dari anak-anak ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak ya yang daftar untuk menjadi atlet renang ya, khususnya di Cakra Swimming Club ini. Nah, saya ke Coach Arif. Coach Arif, jika diberi kesempatan, event renang seperti apa sih yang ingin dibuat di kota kita ini?
2: Oke. Jadi sebenarnya untuk event renang kami sudah sering membuat event baik skala provinsi, skala kota maupun se-Indonesia Timur. Kami berniat itu nantinya ketika nanti kami sudah diberikan fasilitas seperti kolam renang yang standar nasional memang untuk atlet, kami pengen itu di Sulawesi Tengah bisa menjadi tuan rumah kejuaraan nasional.
1: Masya Allah, mantap.
2: Yang, iya, yang bisa datangkan semua provinsi di Indonesia seperti itu.
1: Mudah-mudahan nanti dikabulkan ini.
2: Iya, karena
1: terlaksana ya.
2: Iya, karena kalau dari segi SDM wasit, Sulawesi Tengah ini sudah sangat mumpuni.
1: Oke.
2: Gitu. Bahkan kami punya ITO, ITU itu International Technical Official. Oh.

0: kami punya.
1: Ada berapa banyak ini?
0: ITO-nya, teman-teman ITO-nya itu ada satu orang, Pak Mahadi itu. Yang NTO, National Technical Official, itu kurang lebih ada 4 orang. Itu sudah cukup. Kalau yang lain CC daerah itu banyak sekali.
1: Oke. Okay. Kalau wasit nasional ada berapa ini, Pak Coach Andri?
2: Ada 4 orang.
1: Ada 4 orang.
2: Ada 4 orang.
1: Apakah itu cukup?
2: Cukup.
1: Cukup ya. Kalau ya, tidak cukup nanti saya bantu.
2: Siap. Kalau ada pelatihan wasit boleh.
1: Pelatihan wasit, tapi saya nggak tahu berenang, gimana ceritanya coba. Oke, Coach Arif, yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan kedepannya ini dari Swimming Cakra Swimming Club Palu?
0: Ya. Harapan saya, Cakra Swimming Club Palu nanti bisa menjadinya salah satu model model klub renang dari berbagai maksudnya berbagai macam, baik dari segi manajemennya, segi kurikulumnya, seperti itu. Kemudian harapan saya juga atlet-atlet renang di Cakra ini nantinya bisa go internasional, seperti itu.
1: Masih dibuka pendaftaran ini?
0: Masih. Kalau untuk yang swimming club, untuk yang swimming club untuk jadi atlet kami masih nerima. Kalau untuk yang swim school sekarang masih ada daftar tunggu, tapi masih kami terima.
1: Masih terima ya, walaupun daftar tunggu ya.
0: Daftar tunggu.
1: Luar biasa. Kalau begitu saya mau buka klub juga. Banyak sekali yang berminat. Dan baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk Coach Andri Gunawan, merupakan wasit nasional renang dan pelatih spesialis pemula ya. Terima kasih Coach Arif Aditya Rifandi dari Cakra Swimming Club Palu. Ini juga sebagai pemilik dari apa namanya, bisa dikatakan CEO begitu ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat. Sepertinya gak terasa waktunya masih banyak yang mau ditanya-tanya. Nanti insya Allah kita bisa jumpa lagi ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, malam ini kita belajar bahwa olahraga renang itu bukan hanya soal kemampuan di air, tetapi juga tentang keberanian menghadapi rasa takut.
0: Betul.
1: Kemudian kedisiplinan menjadi proses. Betul. Ya, menjalani proses seperti apa, dan semangat untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Dan semoga teman-teman dari Cakra Swimming Club semakin sukses ya.
0: Amin.
1: Menelurkan anak-anak yang bisa membawa nama baik, nama besar Kota Palu dan Sulawesi Tengah.
0: Amin.
1: Oke. Baik, saya Maria bersama dengan rekan-rekan yang bertugas saat ini, ada Bung Edi Firmansyah, dan di KMB ada Bung Ronald. Terima kasih, kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.

0: menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
4: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
9: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
10: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega vó.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih terus mendengarkan program Basatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Hampir tiba di penghujung untuk bulan ini. Harapan Anda sehat selalu, berkumpul bersama keluarga dan kebahagiaan melingkupi di ruang dengar Anda malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu bagus mancanegara di era 80-an akan menemani Anda untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Waktunya sangat bagus dan sangat panjang. Ini bisa mewarnai suasana perjalanan Anda yang tengah mengendarai kendaraan roda 4, mungkin menuju ke satu daerah, masih dalam rangkaian libur yang cukup panjang dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu lama di era 80-an untuk malam hari ini. Saya akan awali dengan Oscar Harris dengan You Are My Love.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar subuh yang indah ini. Kita kembali dipertemukan untuk Palu pagi ini di edisi hari Sabtu ya, di akhir pekan nih, kita gak terasa udah di 30 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Marini bersama dengan Bung Edi yang akan menemani kebersamaan Anda, kita semua, sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk pagi ini walaupun cuacanya lagi dingin, sepertinya merata ya untuk hujan di kota Palu ini. Semuanya sama ya, ritmenya sama begitu dari ujung barat sampai ke timur sini. Oke, semoga menjadi hujan berkah ya untuk kita semua yang pagi ini sudah bangun untuk memulai kegiatan dan juga aktivitasnya, khususnya bagi Anda kaum muslimin wal muslimat pagi ini sudah bangun dengan menunaikan ibadah sholat subuh. Dan pendengar, pagi ini sejumlah program tentunya bisa Anda ikuti. Diawali nanti dengan Mutiara Pagi Kristen Katolik, di mana nanti akan berbincang terkait dengan Tritunggal Maha Kudus bersama dengan Ibu Yesi Herlina Lenak. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi Kristen Katolik ya, untuk pagi ini khususnya umat Katolik dimanapun berada yang saat ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Dan pendengar yang lagi siap-siap juga untuk melaksanakan

Menekan kegiatannya di hari weekend ini, mungkin ada yang libur, ada juga yang masih bekerja, yang masih beraktivitas. Oke, tetap semangat untuk Anda ya. Pendengar kami di beberapa, di sejumlah daerah kabupaten provinsi Sulawesi Tengah juga yang masih menjangkau siaran Pro 1 RRI Palu. Baik, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita akan mengikuti untuk program Mutiara Pagi hari ini, persembahan dari Gereja Katolik. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat pendengar yang terkasih. Secara khusus umat Katolik dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pagi yang indah ini kita kembali bersua dalam acara Dialog Religi Katolik. Senang sekali saya Ibu Yuni, penyuluh agama Katolik, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Apa kabar pada hari ini, sahabatku semua? Semoga kedamaian, kesehatan, dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga kita. Hari ini tema dialog kita sangat istimewa, yaitu tentang Tritunggal Maha Kudus. Di studio saat ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh rekan sesama penyuluh agama Katolik selaku narasumber kita pada hari ini. Saya ditemani oleh Ibu Yesi Herina Lenak. Selamat pagi Ibu Yesi.
1: Selamat pagi Bu Yuni.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Nah sahabat pendengar, sebelum kita mengupas lepas dari materi hari ini, mari kita satukan hati kita, kita hening sejenak, kita mohon Roh Kudus menuntun kita dalam program pagi ini. Mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan fajar baru yang Engkau anugerahkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul melalui siaran radio ini untuk merenungkan kebesaran-Mu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami ingin belajar memahami misteri iman kami, Tritunggal yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami semua, baik kami yang berada di studio maupun seluruh umat yang sedang mendengarkan di rumah. Jadikanlah dialog ini sebagai saluran berkat, penghiburan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, pada hari ini kita akan berbincang tentang Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak dari kita seringkali mempertanyakan ajaran Trinitas ini. Kita pun seringkali ragu-ragu karena hal ini sering menjadi bahan perdebatan. Banyak orang mengatakan orang Kristen percaya pada tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah itu Esa. Tapi bagaimana mungkin Allah yang Esa itu mempunyai tiga pribadi? Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang tiga pribadi yang Esa ini. Mohon Ibu Yesi bagaimana menjelaskan tentang Trinitas ini.
1: Baik Bu Yuni, seperti pengantar tadi dalam pertanyaan Bu Yuni, bahwa hal mengenai Trinitas atau Tritunggal ini sering menjadi bahan pertanyaan kita. Untuk itu tidak salah bagi kita semua untuk bersama-sama kita menggali apa yang menjadi maksud dari tema kita pada hari ini. Pembicaraan tentang Allah yang Trinitaris, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi, memang tidak akan pernah tuntas dibahas. Jadi kenapa kita sebut demikian? Karena pada dasarnya kita mau mengungkapkan misteri Allah yang luar biasa. Dan misteri Allah yang luar biasa ini tentu tidak dapat secara kita manusia menyelesaikan dengan pikiran kita. Walaupun kita sebut sebagai suatu misteri, bukan berarti juga kita tidak perlu tahu. Bahkan dengan keterbatasan kita manusia, kita pun mau belajar untuk mengenal siapa Allah Trinitaris ini. Dan setelah memahami, tentu kita juga mau mengimani. Kalau dalam gereja Katolik yang kita biasa sebut dengan dogma, jadi ini merupakan dogma dalam gereja Katolik atau pengajaran tentang keimanan kita, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau sering kita menjadi bahan perdebatan ya, lalu mengapa gereja tetap berpegang teguh dalam ajaran itu ya? Nah, tentu Gereja Katolik berpegang teguh pada dogma ini karena pengajaran ini merupakan rangkuman dari seluruh karya keselamatan Allah. Jadi ini bukan semata-mata hanya teori, tetapi sesungguhnya itu adalah praktek kehidupan beriman kita. Nah, untuk itu kita mencoba memahami sedikit uraian mengenai Trinitas ini. Tentu kita tidak dapat menghitung secara pikiran manusia bahwa tiga itu adalah satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Tetapi tidak dapat kita simpulkan secara matematika ya. Kita memahami ini dalam wawasan keimanan, dalam pengertian kita akan Allah itu adalah Allah yang satu. Jadi bukan bahwa kita menyembah tiga Allah. Jadi siapa saja tiga Allah itu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak demikian ya. Jadi Allah itu hanya satu, namun dia hadir, dia secara keimanan kita memahami dia dalam tiga pribadi ya, tiga hakikat. Kalau sudah masuk pernyataan demikian, tentu kita mulai mungkin sedikit garu-garu kepala ya. Bagaimana satu itu tapi ada tiga pribadi? Nah, kita mengutip sedikit ya tentang pernyataan Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah berkata dalam khotbahnya ya, dari salah satu khotbahnya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mau berusaha memahami Allah Tritunggal itu, maka ia bukan lagi Allah. Karena apa? Allah itu tidak dapat kita rangkum hanya dengan otak manusia yang kecil. Ya, Allah itu maha besar, maha kuasa, dan tidak terselami. Ya. Dia merupakan misteri bagi kita semua. Allah jauh melebihi tentu ya dalam segala hal, dalam segala keterbatasan kita. Dia tetap tinggal sebagai misteri yang tidak terucapkan. Nah, disinilah peran iman kita mau menghayati tentang misteri ini. Kalau dalam kitab suci, dalam kitab Ibrani 11 ayat 1-2 dikatakan bahwa ini adalah dasar pengharapan kita dan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat ya. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa sentuh, tapi tentu itu kita mau mencoba memandangnya dari ya itulah kembali dalam keimanan kita. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu hanya satu Allah, namun secara setara kepenuhan kodrat ilahi yang satu dan tak terbagi. Jadi di sini bukan berarti ada tingkatan. Jadi apakah lebih tinggi Allah Bapa, lalu nomor dua Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Tidak. Jadi tidak ada tingkatan, lalu tidak ada tiga, seolah-olah tiga wujud. Ya, tidak. Satu kesatuan, namun hadir dalam tiga pribadi. Ya, jadi kita memahami bahwa Allah Bapa memprakarsai penciptaan ya, dan kemudian karena kasihnya itu dia mau menebus kita karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang kita tidak bisa lihat itu, dia mau mewujudkan diri dalam rupa manusia, yaitu dia hadir dalam diri Yesus Kristus, yaitu yang kita sebut Allah Putra, mengambil rupa manusia. Jadi dia Allah hadir dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus itu, atau ada kita sebut Allah Putra. Lalu bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Jadi Yesus yang kita sudah rayakan kebangkitannya, dia tidak meninggalkan kita ya. Kita sudah merayakan juga kenaikannya ke surga. Sempat beberapa waktu lalu kita membahas apakah Yesus naik ke surga lalu meninggalkan kita para murid? Nah, tentu tidak. Dia hadir lagi dalam rupa Roh Kudus. Kita memang tidak bisa melihat lalu menyentuh bagaimana Roh Kudus itu hadir seperti apa rupanya, namun dia hidup di dalam diri kita masing-masing. Jadi mengapa Allah harus hadir dalam rupa, dalam pribadi Roh Kudus? Karena lewat Roh Kudus itu Allah mau kita menjadi kudus, menjadi baru. Ya, jadi lewat peran Roh Kudus kita dibimbing, kita dikuatkan sehingga kita selalu berjalan di dalam terangnya. Ya, kita tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini. Jadi untuk memahami misteri, ya, namanya misteri berarti mungkin sampai akhir hayat kita tidak benar-benar memahami, tetapi di sini diperlukan keterbukaan hati. Bagaimana kita memandang Allah Tritunggal itu mengatasi pola pikir kita sebagai manusia. Jika kita terus berkeras bahwa pasti ada yang bisa menjelaskan ini, itu namanya kita membatasi pandangan kita sendiri. Ketika kita membatasi pandangan atau pola pikir kita, kita kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Saya rasa demikian.
0: Ya, sangat jelas Bu. Yes, menyampaikannya. Meskipun secara akal pikiran kita sulit untuk mencerna, ya, namanya misteri, ya, merumuskan dengan logika kita bahwa kalau perhitungan 1 + 1 = 3, tetapi nyatanya iman yang kita imani itu satu Allah saja, tetapi dalam tanggung jawab atau tugas yang hakikatnya yang berbeda-beda dari ketiga pribadi yang kita imani. Saya melihatnya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita gitu. Dia menciptakan, setelah ciptaannya itu benar-benar ada di bumi ini, melihat bahwa bagaimana berdosanya sehingga tidak memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan Tuhan Allah, sehingga ia memberi anaknya sebagai wujud nyata bahwa demikianlah kasih yang sesungguhnya diajarkan lewat putra. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia juga tidak membiarkan kita bodoh-bodoh, mau dibilang sendirian di dunia ini. Seperti apa nanti, ya, kalau saya menjalaninya? Tetapi dia memberikan lagi Roh Kudusnya, yang pada tanggal 14 Mei kita rayakan kenaikan, dan minggu kemarin kita rayakan sebagai Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan minggu ke depan ini kita merayakan lagi sebagai Hari Tritunggal Maha Kudus. Ya, baik, segala sesuatu yang kita percayai itu biasanya memiliki dasar. Kita tidak mungkin meraba-raba saja, oh ya nanti seperti itu, mungkin, tetapi semua memiliki dasar. Dan apakah Tritunggal yang Maha Kudus ini ada dasar dari kitab suci? Dan apakah sebutan dari tiga pribadi yang satu ini memiliki sebutan yang lain?
1: Ya, baik. Tentu mengenai konsep Tritunggal ini tidak secara eksplisit, dalam artian tidak langsung nampak bahwa dari mana, ya, kitab Kejadian sampai Wahyu sepertinya tidak ditemukan kata Tritunggal, ya, itu. Makanya tadi di awal saya sempat singgung bahwa ini adalah pengajaran dari gereja kita, ya. Namun tentu itu pengajaran bersumber dari kitab suci, ya. Jadi dalam kapasitas akal budi kita yang sungguh sangat terbatas, kita memahami misteri Allah ini, kita bersyukur diperbantukan dengan kitab suci dan juga magisterium gereja yang begitu kaya. Kita bisa melihat dalam kitab Perjanjian Baru bagaimana Yesus sendiri yang menunjukkan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Kita melihat dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, saya bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di situ Yesus sendiri yang bersabda bahwa Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Lalu dilanjutkan dalam kitab Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sendiri menjanjikan kepada para muridnya, Roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu berasal dari Bapa sendiri. Dalam kitab Yohanes pula kita dapat melihat pernyataan itu. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Ya, jadi dalam kitab Yohanes, dalam perikop-perikop tadi, kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri bersabda, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Lalu roh itu juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Nah, tentu tidak hanya sampai di situ. Kita melihat juga dalam kitab Yohanes 17 ayat 21, ketika Yesus di dalam doa terakhir untuk para muridnya sebelum dia sengsara. Ya, Yesus di situ dia berdoa kepada Bapa, agar semua murid menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Jadi pernyataan ini Yesus mau menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah. Artinya Yesus sendiri juga adalah Allah itu sendiri. Hal ini mengingatkan juga bagi kita bahwa pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus, ya, Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih pada saat apa? Pada saat pembaptisan Yesus. Jadi dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 22. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Ya, di situ dalam kitab Yohanes pula kita bisa melihat Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Maksud dari sini adalah tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Jadi Allah mengambil rupa dalam diri manusia, ya, karena apa? Karena mau menebus kita manusia. Jadi dia Allah hadir dalam rupa manusia, mengambil rela, ya, bersama-sama dengan kita, bahkan menderita, ya, karena dosa-dosa manusia. Namun bukan berarti di dalam kelemahannya itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa. Namun itu adalah karya Allah sendiri karena Dia ingin menyelamatkan kita manusia, karya kasih. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal itu sendiri adalah sebenarnya konsep cinta kasih. Jadi relasi atau hubungan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah tentang kasih itu sendiri. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia, lalu karena kasihnya Dia mengutus Putranya, dan setelah Yesus selesai melakukan karya-karyanya di dunia, tentu kita tidak dibiarkan sendirian. Dia Allah Bapa sendiri karena kasihnya mengutus juga Roh Kudus. Jadi relasi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah kasih dari Allah itu sendiri bagi kita manusia. Kesatuan tentang Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus nampak sekali ditegaskan juga dalam pesan terakhir dari Yesus sebelum Dia naik ke surga. Bu Yuni mungkin bisa bacakan kutipannya dari Matius 28 ayat 18-20.
0: Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Iya, jadi dari sini selalu ditegaskan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika Yesus Kristus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, Dia tetap hadir dalam diri kita, Allah Bapa itu tetap hadir dalam diri kita dalam rupa Roh Kudus yang diam bersemayam di dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan sisi ajaran gereja? Misalnya kita bisa melihat dari Santo Ireneus, ya, di saat dia melawan ajaran sesat, ada pengajarannya berbunyi begini, sebab bersama Dia, Dia maksudnya adalah Allah Bapa, sebab bersama Dia selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu Putranya dan Roh Kudusnya yang dengannya dan di dalamnya. Ia menciptakan segala sesuatu yang kepadanya Ia bersabda. Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Nah, tentu ini salah satu kutipan pengajaran. Ada banyak pengajaran dalam gereja Katolik, ya. Kita mengambil satu contoh dari sekian pengajaran, dan juga tadi yang saya sampaikan di awal, kutipan-kutipan kitab suci mengenai bagaimana misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Jadi harapannya dengan ini kita tentu membuka hati dan pikiran kita, bagaimana tentu kita dalam proses belajar, ya, terus menerus, bagaimana kita mau berusaha untuk mengerti, dan terlebih kita mau belajar untuk beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, ini tentu kita bisa lihat dalam keimanan kita setiap hari. Mungkin kita tidak sadari, ya, setiap hari kita sebagai umat Katolik tentu kita mengawali hari sudah dengan misalnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita pikir jauh-jauh, kapan saya menyadari Allah Tritunggal itu hadir? Padahal kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, ya, kapan saja kita merasakan kita mau Allah Tritunggal itu hadir dalam diri kita, dalam tanda salib. Ketika kita berdoa syahadat, ya, doa aku percaya, kita mengimani misteri Allah Tritunggal itu. Ya.
0: Ya, memang memahami tentang Trinitas itu tidak semudah kita memahami hal-hal yang terlihat pasti, tetapi sesungguhnya dia pasti, hanya memakai logika yang kemampuan kita untuk berpikir, kita tidak mampu untuk berpikir tentang hal itu. Ada Santo Agustinus katakan, jika engkau melihat cinta kasih, engkau melihat Tritunggal yang Maha Kudus. Karena di dalamnya itu ada satu kesatuan yang sulit untuk kita pahami, tetapi nyatanya memang kita juga merasakan setiap hari. Ketika kita tidak mampu, saya sendiri ketika tidak mampu berdoa atau tidak mampu memusatkan sesuatu, saya mempercayai hanya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rasanya sudah ada ketenangan di situ. Meskipun kita sulit sekali untuk mencerna satu persatu dari ketiga Trinitas ini. Pada akhirnya Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman. Karena itu adalah sesuatu yang misteri. Ya, meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut. Tentunya pemahaman ini akan kehidupan Trinitas akan bertambah jika kita mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam kasih Trinitas itu. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam iman kita akan Trinitas tadi yang sudah dicontohkan sedikit sama Ibu Yesi tadi.
1: Iya, benar. Jadi kita bingung, kita berupaya bagaimana memahami, namun kita juga tanpa menyadari bahwa dari kita bangun, dari sampai kita tidur dalam beraktivitas, ketika kita mengikut pren, ekaristi, dan berbagai hal, kita sudah mengaplikasikan itu. Jadi tentu bukan hanya terbatas pada doa tanda salib itu. Tentunya sebagai umat Katolik, kita banyak kekayaan ya dalam gereja. Kita menerima sakramen, ya sakramen dan juga dalam kehidupan doa-doa kita. Nah, pada sakramen ini, dasarnya adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita. Jadi dengan menerima sakramen itu, kita mengambil bagian ya, sesungguhnya kita sudah mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Dari sakramen pembaptisan ya, sakramen dapat kita katakan sakramen sebagai pintu gerbang ya, rahmat awal yang memungkinkan kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Kemudian setelah kita menerima sakramen baptis, kita diperkaya semakin lagi dalam sakramen ekaristi. Di dalamnya kita sendiri menyambut Kristus dalam rupa hosti dan anggur ya. Jadi dengan mengambil bagian dalam sakramen ekaristi, kita juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal melalui diri Yesus Kristus ya. Lalu melalui kehidupan doa, bagaimana kita menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi setelah kita memperoleh sakramen, kita juga menimba kekuatan dari Allah Tritunggal itu dalam doa-doa kita. Kita membuat tanda salib, kita berdoa doa kemuliaan. Ya, kita di situ kita merasakan kedekatan dengan Allah yang adalah sumber kekuatan kita.
0: Ya, dengar yang terkasih berbicara mengenai misteri Tritunggal yang kita bahas hari ini, berbicara juga tentang kasih ilahi yang nyata di dalam sejarah kita sebagai umat beriman. Pada minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita akan bersyukur akan rahmat ilahi yang kita terima. Bagaimana kita dapat merefleksikan iman kita secara nyata sesuai dengan panggilan hidup kita.
1: Ya. Baik Bu Yuni, jadi setelah kita menggali sedikit ya, menggali sedikit saja dari misteri iman kita yang kita perbincangkan dalam dialog ini mengenai Tritunggal Maha Kudus, tentu kita juga ingin merefleksikan dalam kehidupan iman kita. Jadi misteri iman Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Jadi kasih itu kita mau hayati dalam relasi abadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya mau kita merefleksikan, kita bertanya dalam diri kita, apakah saya mengaku beriman kepada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, apakah saya memberikan diri saya untuk orang lain? Apakah saya melayani orang lain? Mengapa kita perlu bertanya demikian? Karena kita sepakati bersama ya bahwa dalam memahami ajaran Tritunggal ini bukan hanya tentang konsep atau latihan teologis. Kita mau memahami karya kasih Allah itu seperti tadi yang sudah diperbincangkan di awal, bahwa Allah menciptakan kita, Dia mengasihi kita dengan mengutus Putranya, lalu juga Dia mau kita tetap tinggal di dalam penyelenggaraannya dengan Roh Kudus yang berkarya bagi kita. Nah, mari kita mengingat sapaan Paus Fransiskus. Dikatakan bahwa Tuhan Allah yang Esa dan Tritunggal harus kita nyatakan dengan perbuatan daripada kata-kata. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Ya, memang banyak buku-buku yang menyampaikan tentang Allah itu sendiri. Rasul Yohanes mengatakan, Dia adalah kasih, atau Bapa atau Putra itu adalah kasih. Dia menyatakan dirinya melalui kasih. Kalau bukan kasih, mengapa Allah sendiri rela harus mengambil wujud manusia, berkorban, hidup di tengah-tengah manusia, merasakan pedih, suka duka, dan mau merasakan penderitaan kita manusia, ya. Jadi dengan memahami bahwa Tritunggal ini adalah kasih, maka kita berupaya menghadirkan kasih itu dalam diri kita. Lalu setelah kita menghadirkan dalam diri kita, kita bertanya bagaimana dengan relasi kita kepada orang lain. Apakah kehadiran diri kita, kehadiran saya menjadi tanda kasih bagi orang? Jika kehadiran saya lebih banyak membawa kekhawatiran, membawa amarah, membawa kesedihan dan berbagai hal-hal yang membuat gundah, tentu kita bertanya lagi, mungkin kita rajin membuat tanda salib, mungkin kita rajin ikut perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana aplikasinya? Apakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang penuh kasih itu sungguh-sungguh kita hidup. Ya hidup dalam diri kita, ataukah hanya sekadar ritual, sekadar gerak-gerik tubuh kita sehingga kurang kita hayati dalam kehidupan kita. Yaitu menurut saya jadi refleksi bagi kita semua, tentu bukan hanya saya, tetapi saya juga mengajak pendengar sekalian.
0: Ya, ketika membahas tentang Trinitas, kita teringat cerita tentang Santo Agustinus,
1: yeah.
0: Kemampuan untuk dia sedang juga membuat buku tentang De Trinitas. Pada saat itu juga berusaha keras memikirkan Tritunggal dan Maha Kudus, mencernanya dengan logika dan pola pikir serta pengetahuannya, tidak mampu dia mencerna. Jadi teringat saya setiap kali mengingat Trinitas, ingat tentang itu yang ketika dia berjalan di pinggir pantai, dia melihat anak kecil membuat lubang di pinggir pantai, ya, di pasirnya lubang, diambil air lagi dimasukkan, ambil air itu lewat pakai kerangnya itu sedikit-sedikit tentunya tuh, dia berusaha untuk mengisinya, tapi setiap kali diisi hilang. Setiap diisi hilang dan saat itu dia tertegun tentang bagaimana besarnya kecilnya pemahaman kita melihat besarnya kuasa Tuhan, lautan yang luas itu. Jadi demikianlah dangkalnya kita itu sesungguhnya, pengetahuan terbatasnya kita mengetahui manusia tentang Tuhan itu sedemikian. Ya, jadi cerita itu akan lautan luas melambangkan kebesaran dan misteri Tuhan. Trinitas yang tak terbatas, kita tidak mampu. Sampai hari ini pun kalau bercerita tentang Trinitas sangat berat sesungguhnya, ya. Meskipun kita sudah mengimaninya setiap hari.
1: Betul.
0: Tapi sulit kita mencernanya dengan baik, ya. Ya, lubang pasir yang digali oleh anak itu melambangkan tentang kapasitas pikiran dan akal budi manusia, dan cangkang kerang melambangkan logika dan kata-kata yang kita gunakan untuk mencoba memahami Tuhan. Demikianlah tentang Trinitas ini, sangat sangat sulit untuk dicerna, sehingga begitu banyak orang menyangsikan akan ajaran kita ini.
1: Benar.
0: Tetapi dengan iman dan keterbukaan hati, kita dapat merasakannya itu setiap hari, campur tangan tiga pribadi dalam satu kesatuan itu yang hidup atas kita. Pribadi Allah yang tidak meninggalkan kita. Kesatuan yang utuh dalam kerjasama yang baik ya. Membuat dunia ini sesungguhnya menjadi damai ketika kita sungguh-sungguh menghayati tentang Trinitas ini. Baik Bu Yesi, dengan peringatan Hari Raya Tritunggal Yang Maha Kudus yang minggu ini kita akan rayakan, Trinitas harus dihadirkan dalam diri setiap diri kita. Bagaimana dengan sharing atau tindakan konkret yang mungkin kita bisa buat menghidupi Trinitas lain dengan tanda salib?
1: Iya, baik. Kita dengan keterbatasan kita, kita tentu tidak mau juga menutup diri, menutup hati. Kita menyelami kasih Allah yang tiada terbatas, yang tiada terukur. Namun kita mau sungguh-sungguh terbuka akan penyelenggaraannya. Jadi kita menghayati iman itu tentu tidak sebatas dalam perbincangan kita di ruang ini atau rutinitas kita sebagai umat Katolik. Yang penting saya hadir perayaan misa, yang penting saya berdoa setiap hari, tentu tidak berhenti di situ. Kita mau menghadirkan Allah Tritunggal itu, Allah yang penuh kasih, melalui tindakan nyata. Jadi pertama-tama kita melihat dalam dialog kita pagi ini berbicara tentang relasi atau hubungan. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita melihat bahwa itu adalah kesatuan kasih yang utuh, yang sempurna. Jadi bagaimana kita sebagai umat yang mengimani Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu, kita pun mau hidup dalam kasih itu. Jadi berbicara tentang kesatuan, tentu kita ingin menciptakan relasi yang harmonis, yang satu. Tentu di dalamnya ada saling mengampuni, saling menerima. Ya, kita semua berbeda. Dalam keluarga saja kadang-kadang kita sulit saling menerima, padahal dalam keluarga ya sudah saling mengenal dari kita lahir saja ya. Bagaimana dengan orang lain yang kita hanya temui sekali dua kali? Namun tentu tidak terbatas di situ. Inilah perjuangan kehidupan kita. Lalu setelah kita mau hidup dalam kasih Allah yang sempurna itu, tentu kita juga tidak hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kita pun mau terbuka bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita mau memberi diri juga sebagaimana Yesus yang sudah mengajari tentang pemberian diri ya. Pemberian diri Yesus Kristus adalah yang terbesar, dan kita manusia yang penuh dengan celah dan noda dosa. Namun kita di dalam kelemahan, keterbatasan kita, kita mau menghayati pengorbanan Kristus. Berarti kita juga mau belajar untuk saling melayani, saling berkorban. Mungkin korban bukan nyawa ya. Ya, kita berkorban sedikit sekali ya. Tak dapat kita perbandingkan tentunya. Kita berkorban mungkin hanya dengan waktu kita. Kita berkorban mungkin bukan dengan materi, hanya dengan tindakan-tindakan sederhana. Tetapi itu menjadi besar karena nilai yang kita tempatkan pada saat kita berbuat kasih itu. Pada saat kita melayani, seberapa besar cinta yang ada di dalam tindakan kita itu. Mungkin bukan materi yang besar, namun dengan cinta yang besar dan kasih yang besar, itu kita imani bahwa itu Tuhan memandang kemurnian atau ketulusan hati kita. Jadi kita belajar bagaimana kita mau menciptakan kasih yang sejati, saling mengampuni, saling menerima, melayani, saling berkorban, dan juga satu hal yaitu sikap taat. Jadi bagaimana kita menghayati Yesus Kristus yang rela menderita dan sungguh-sungguh taat kepada Bapa. Jadi kita juga mau belajar sebagai anak-anaknya di dunia ini, kita belajar untuk taat dan setia di dalam segala pergumulan hidup kita.
0: Ya, baik Bu Yesi sudah menjelaskan dengan gamblang tentang pengertian, tentang misteri dan juga bagaimana menghidupi dari Trinitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tujuan yang ingin kita capai, tentunya membutuhkan kesatuan atau kesehatian di dalamnya. Yesus juga demikian. Tiga Trinitas ini satu, masing-masing memiliki tanggung jawab dan pekerjaannya sendiri. Mereka tidak saling berebut, tetapi sungguh bertanggung jawab dengan hakikatnya sebagai pencipta, sebagai penebus, dan juga sebagai penghibur. Ketiga pribadi ini terus bersatu hati dalam kasih untuk satu tujuan, yakni kedamaian dunia sesungguhnya, ya. Manusia itu hidup di dalam kebenaran dan tidak ada perpecahan, dan juga dia menciptakan, dia juga mencintai dan hidup dalam damai seperti surga yang ada di dalam dunia, seperti itu ya. Tapi secara nyata banyak juga dalam pelayanan kita juga tidak mampu untuk bersatu. Tapi mari kita menghidupi Trinitas itu dalam diri kita pribadi, juga lebih menghayatinya lewat banyak-banyaklah kita selalu dekat dengan tiga pribadi yang satu ini. Minta petunjuk ketika kita tidak mampu berjalan sendiri. Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Ketika kita tidak berdaya dalam kelemahan kita, mintalah Roh Kudus untuk selalu menopang kehidupan kita. Dan Bapa Surgawi yang memiliki kita, pastilah selalu menjaga kita dengan kuasanya. Kadang kita tidak mampu mungkin untuk mengungkapkan apa yang sudah kita rasakan dalam hidup iman kita Trinitas ini, tetapi sesungguhnya dia selalu ada dan beserta dengan kita. Baik pendengar yang terkasih, yang dimanapun Anda berada, kita sudah membahas topik tentang Trinitas ini. Kiranya yang kita bahas pada saat ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan dan ketidakmampuan kita untuk mencerna, tetapi mari kita belajar untuk menghidupi dan mensyukuri bahwa tiga pribadi yang utuh ini adalah pribadi yang selalu setia menjaga hidup kita. Dia memberikan kita kehidupan, memberikan jalan untuk kita merasakan damai, dan juga dia juga yang selalu menjaga kita agar iman kita tetap teguh. Saudara yang terkasih, kita akan menutup perjumpaan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Minta kesediaan Ibu Yesi untuk memimpin kita dalam doa penutup.
1: Ya, baik. Sahabat setia pendengar RRI yang kami kasihi, kita hening sejenak, kita memohon penyertaan dan bimbingan dari Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan-Mu yang kami terima bersama melalui siaran pagi hari ini. Kuatkanlah iman kami yang rapuh, teguhkanlah harapan kami yang seringkali goyah, dan juga kami memohon kiranya Engkau menyempurnakan kasih kami yang masih seringkali terbatas. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah persekutuan kasih yang sempurna. Ajarilah kami meneladan kesatuan-Mu di tengah perbedaan kami. Jadikanlah keluarga kami gereja kecil, komunitas kami menjadi tanda kasih nyata dimanapun kami berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk lembaga penyiaran RRI yang menjadi sarana pewartaan kasih-Mu. Semoga juga mereka senantiasa hadir menjadi berkat bagi pendengar setia RRI di Kota Palu. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan pergumulan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan di dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau yang bertahta di atas bumi dan di surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih. Sahabat pendengar yang terkasih, selesai sudah kebersamaan kita dalam dialog religi Katolik pada pagi hari ini. Saya Ibu Yuni dan Ibu Yesi mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mari kita bawa semangat kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam aktivitas kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan materi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.

0: Kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung.
1: Curah hujan kita di dasarian ketiga ini di wilayah Sulawesi Tengah, kami dari BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten.
2: Harusnya dengan ada psikolog klinisnya di rumah sakit, punya yang namanya mental health center, atau kalau takut mental health terlalu nanti stigmanya jadi bisa ganti jadi pusat konseling mahasiswa.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita.

0: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali. Kesehatan mental remaja, khususnya mahasiswa, perlu menjadi prioritas utama di lingkungan pendidikan tinggi, menyusul maraknya kasus depresi yang berujung pada kematian. Inilah Lintas Sulawesi Tengah, selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026, dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan faktor usia dan letak geografis kota. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
1: Rencana uji coba pembukaan kembali sistem jalur dua arah di Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu turut mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah. Uji coba ini dijadwalkan dimulai pada 1 Juni mendatang dengan pemantauan secara berkala oleh petugas gabungan guna memastikan mobilitas kendaraan dapat berjalan efektif dan mencegah kemacetan. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mengapresiasi langkah pembangunan di Kota Palu yang dinilai telah berjalan signifikan. Namun, ia menilai rencana ini perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. Musliman menuturkan, usia pakai jembatan 1 kini telah memasuki umur 50 tahun sejak pertama kali diresmikan pada 1976 silam. Dikhawatirkan, dengan usia memasuki setengah dekade, struktur jembatan telah mengalami penurunan daya beban.
2: Hampir 50. Artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung. Ini umumnya sudah panjang, sudah lama. Menurut ahli-ahli konstruksi itu sudah harus perlu dianalisa kembali itu jembatan. Nah, artinya perlu barangkali juga instansi yang berkompeten seperti Balai Jalan dan Jembatan itu menganalisa ini.
1: Selain faktor usia infrastruktur, Musliman juga mengingatkan variabel geologis serta letak geografis perlu menjadi pertimbangan pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah tersebut berharap langkah uji coba ini mendapatkan asesmen kembali yang komprehensif oleh berbagai pihak terkait. Hal ini dinilai krusial guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas.
0: Pendengar, dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga skala internasional. Diakui untuk Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar memenuhi standar negara penerima, diantaranya Cina.
4: Ada dua sebenarnya poin penting dari Barantin. Yang pertama adalah mendorong akselerasi supaya ekspor ini berjalan cepat dan efisien, artinya murah. Yang kedua, paling penting adalah menjaga standar kualitasnya. Karena itu kewenangan kami juga pengendalian mutu. Nah, standar ini harus standar internasional. Karena kami buat protokol dengan Cina itu memang detail. Nah, sehingga nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu, Baranti nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, dan menciptakan prosedur sertifikasi yang cepat, dan kita usahakan semua digital jadi enak.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini yakni mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal tersebut berbagai upaya akan dilakukan, diantaranya dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Ditambahkan tahun 2027, pemerintah provinsi siap melaksanakan program bagi bibit durian gratis sebagai salah satu langkah pengembangan durian montong di daerah ini.
4: Kalau kita bicara spesial durian tadi, kami sudah sepakat untuk mulai nanti tahun 2027, kita akan mengalokasikan pengadaan bibit buat masyarakat untuk dibagi-bagi secara gratis sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaman mereka, sehingga mudah-mudahan nanti Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
3: Di tengah upaya pemerintah baik pusat melalui Badan Karantina Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, keduanya berharap upaya ini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani, sehingga melalui ekspor durian montong tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lore Lindu Bariri memprediksi dasarian 3 bulan Mei 2026 sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih berpotensi diguyur hujan tinggi serta berpotensi menyebabkan bencana banjir dan longsor. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, berdasarkan hasil analisis curah hujan dasarian 3, wilayah Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi diantaranya Kabupaten Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai dan Banggai Kepulauan, serta sejumlah wilayah lainnya. Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut dapat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
6: Curah hujan kita di dasarian ketiga ini di wilayah Sulawesi Tengah, kami dari BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten sebagai berikut, seperti Poso bagian timur ini sekitar di atas 100 sampai dengan 100 sampai 200 mm, kemudian di Morowali Utara, kemudian Banggai, kemudian Morowali dan juga Banggai Kepulauan.
5: Senada hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon kepada RRI mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi bencana banjir dampak curah hujan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar tidak mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur maupun pemukiman warga.
7: Kita ini melakukan kegiatan rutin untuk pemantauan lokasi-lokasi yang terdampak bencana dan sering mengalami kebencanaan untuk mencari solusi-solusi bagaimana agar kondisi banjir-banjir misalnya tidak memberikan kerusakan kepada infrastruktur kita dan tidak berdampak bahaya kepada masyarakat sekitar.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon menambahkan, pemantauan terhadap wilayah rentan terdampak bencana banjir rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, kesehatan mental remaja, khususnya mahasiswa, perlu menjadi prioritas utama di lingkungan pendidikan tinggi, menyusul maraknya kasus depresi yang berujung pada kematian.
9: Psikolog klinis di Kota Palu, Iputu Ardikayana, menilai layanan kesehatan mental di sejumlah universitas perlu dimaksimalkan. Diakui sejumlah perguruan tinggi di Kota Palu telah memiliki rumah sakit pendidikan maupun tenaga psikolog klinis. Namun mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling masih sangat minim. Padahal menurutnya kampus perlu memiliki mekanisme khusus dalam mendeteksi kondisi mental mahasiswa sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan mental secara rutin. Salah satunya dengan menghadirkan mental health center atau pusat konseling mahasiswa yang aktif melakukan screening dan deteksi dini terhadap persoalan psikologis mahasiswa. Dijelaskan rendahnya minat mahasiswa untuk melakukan konseling masih dipengaruhi stigma negatif terhadap isu kesehatan mental. Banyak mahasiswa merasa takut dianggap lemah atau memiliki gangguan kejiwaan ketika datang berkonsultasi dengan psikolog.
10: Harusnya dengan ada psikolog klinisnya di rumah sakit, punya yang namanya mental health center gitu misalnya. Atau kalau takut mental health terlalu nanti stigmanya jadi bisa ganti jadi pusat konseling mahasiswa. Sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal mekanismenya dijalankan atau enggak. Tuh, persoalannya adalah saat ini Indonesia atau kita saja di Sulawesi Tengah belum memandang bahwa layanan kesehatan mental itu baik itu bagian penting seperti kesehatan fisik.
9: Putu Ardikayana menambahkan, pusat konseling mahasiswa penting mengingat kasus menyakiti diri sendiri hingga berujung kematian yang melibatkan mahasiswa mulai meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat perlu menciptakan ruang aman bagi mahasiswa. Susantia Kataba melaporkan.
0: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tengah masyarakat Kota Palu menunjukkan capaian positif. Hal ini ditandai dengan tren penurunan signifikan pada angka kasus penyakit menular seperti diare dan DBD di berbagai wilayah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Kesadaran kolektif masyarakat Kota Palu dalam menjaga kualitas sanitasi dan pola hidup sehat kini mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data pemantauan kesehatan di lapangan, angka kesakitan akibat penyakit menular tercatat mengalami penurunan yang cukup konsisten. Parameter klinis ini menjadi bukti valid bahwa edukasi mengenai pentingnya penerapan PHBS di tingkat rumah tangga telah diimplementasikan dengan sangat baik oleh masyarakat Kota Palu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin menilai, masyarakat Kota Palu saat ini sudah semakin cerdas dalam memutus rantai penularan penyakit. Ia menyebut penularan sebuah penyakit dipengaruhi oleh interaksi antara bakteri, manusia, serta kondisi lingkungannya. Dengan kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan diri serta memodifikasi lingkungan agar tidak ramah bagi pertumbuhan bakteri dan virus, masyarakat terbukti mampu meminimalisir ruang gerak penyebaran penyakit.
12: Kalau kita bicara tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di Kota Palu, sudah tercermin bahwa masyarakat Kota Palu ini masyarakat yang cerdas. Kenapa? Kalau kita lihat kesehatan, data yang ada sama kita itu dengan menurunnya angka kesakitan penyakit-penyakit menular, perilaku hidup bersih saya itu akan berdampak terhadap penyakit-penyakit menular. Dengan apa melihat kita data bahwa penurunnya angka kasus-kasus penyakit menular, maka kita bisa mengatakan bahwa ini salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu sudah cerdas bagaimana mereka menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah sekarang pemerintah Kota Palu dengan secara gencar bagaimana menjaga lingkungan. Jadi katakan manusia, lingkungan dengan bakteri kasarnya gitu. Kan intervensinya tiga saja ini. Kalau satu penyakit menular.
11: Kadis Kesehatan Kota Palu menambahkan, indikator kecerdasan masyarakat dalam menerapkan PHBS juga terlihat dari sinergi warga bersama pemerintah daerah dalam mengelola kebersihan lingkungan sekitar. Pola pembuangan dan pengangkutan sampah rumah tangga yang kini semakin tertib, secara langsung ikut merusak siklus berkembang biaknya bakteri penyakit. Penurunan kasus penyakit menular ini menjadi penanda penting bahwa PHBS bukan lagi sekadar slogan, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap keberhasilan dalam menekan angka penyakit menular ini dapat terus dipertahankan melalui konsistensi menjaga kebersihan dari lingkup terkecil. Dengan kemandirian masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih, derajat kesehatan publik di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah optimis dapat terus ditingkatkan.
0: Pendengar, maraknya konten kebugaran tentang tren gaya hidup sehat dan olahraga yang tersebar di media sosial mempengaruhi kepercayaan diri setiap orang, khususnya perempuan, jika tidak disikapi secara bijak. Berikut dilaporkan IKD Andika.
13: Tren gaya hidup sehat dan olahraga kini semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, terutama sejak maraknya konten kebugaran yang tersebar di media sosial. Berbagai unggahan tentang tubuh ideal, pinggang ramping, paha kecil, hingga bentuk tubuh ala influencer, membuat banyak perempuan mulai aktif berolahraga dan datang ke pusat kebugaran. Namun dibalik meningkatnya kesadaran berolahraga tersebut, muncul tekanan baru terkait body image atau standar bentuk tubuh ideal yang belum tentu realistis bagi setiap orang. Budi Rahmat, salah satu pelatih gym di Kota Palu mengatakan, sebagian besar perempuan yang datang berlatih di tempatnya membawa gambaran tubuh ideal dari influencer media sosial sebagai tujuannya. Padahal menurutnya, bentuk tubuh seseorang dipengaruhi banyak faktor, seperti tinggi badan, struktur tulang, hingga kondisi tubuh masing-masing.
14: Sebenarnya, tidak ada masalah dengan itu. Cuma kembali lagi, kita harus lihat juga rasio tulangnya bagaimana. Mendukung tidak dengan body goals yang dia pengen. Biasa datang, coach saya pengen badanku kayak gini nih. Dia kasih lihat influencer yang dia follow. Pengen kayak begini. Terus kita lihat, tingginya saja sudah beda. Dan itu sebenarnya tidak relevan lah untuk diri dia sendiri kan. Contohnya, perempuan 160, langsing. Dia mungkin, maaf, tingginya cuma 150. Sedangkan dia dia pengen pinggang seperti si perempuan yang 160 ini. Untuk pinggang yang kecil itu sebenarnya itu berpengaruh sekali sama torso badannya dia. Makin panjang torsonya, batang badannya ini, dia akan makin lebih bisa kecil pinggangnya. Sedangkan dia kan agak sedikit bantet kan ya. Jadi nggak bisa sekecil yang dia pengen gitu loh.
13: Budi mengungkapkan kondisi tersebut kerap membuat sebagian perempuan merasa cepat putus asa karena hasil yang diperoleh tidak sesuai ekspektasi di media sosial. Padahal menurutnya, tujuan utama olahraga seharusnya bukan hanya mengejar estetika tubuh, namun menjaga kesehatan dan kebugaran jangka panjang. Budi juga mengatakan, fenomena standar tubuh ideal di media sosial juga dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan diri perempuan jika tidak disikapi secara bijak. Karena itu ia mengimbau untuk lebih fokus pada pola hidup sehat yang realistis dan sesuai kemampuan tubuh masing-masing, dibanding sekedar mengejar body goals yang belum tentu sehat.
0: Berita yang terakhir. Kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota menjadi sorotan dari para pelaku wisata.
15: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta aneka buah-buahan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
16: Saya sudah pernah memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
15: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Weja Pruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama rekan operator Bung Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Informasi cuaca.
1: Informasi cuaca untuk hari ini pendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Tengah. Dan perakiran cuaca kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah hari ini diawali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan suhu 19-22 derajat Celcius. Sedangkan Poso hari ini hujan ringan suhu 18-24 derajat Celcius. Donggala hari ini udara kabur 23-28 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini udara kabur sama 25-30 derajat Celcius. Buol hari ini diperkirakan hujan ringan suhu 24-30 derajat Celcius. Morowali hujan ringan 21-24 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hujan ringan suhu 25-27 derajat Celcius. Parigi Mautong hujan ringan 27-29 derajat Celcius. Sedangkan Tojo Una-Una hari ini diperkirakan berawan suhu 20-25 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini diperkirakan berkabut ya, asap 18-26 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini udara kabur 26-28 derajat Celcius. Morowali Utara hari ini diperkirakan berawan 24-28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu diperkirakan udara kabur 23-29 derajat Celcius. Baik, demikian untuk informasi cuaca kali ini dari laman BMKG untuk Provinsi Sulawesi Tengah di sejumlah daerah provinsi untuk Palu dan sekitarnya dan juga beberapa daerah kabupaten ya untuk Anda. Baik, Palu yang masih dingin diprediksi diperkirakan kabur ya cuacanya. Asal jangan Anda yang kabur aja dari sini. Tetap bersama Pro 1 RRI Palu untuk pagi yang luar biasa ini.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ,

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi yang dingin ini, pagi yang masih terasa sejuk ya. Aktivitas Anda yang saat ini sudah dimulai dengan kegiatan olahraga pagi. Wow, luar biasa ya. Selamat berolahraga. Yang lagi bersiap-siap untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga juga, selamat bersiap-siap. Hari ini mungkin akan bepergian ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kabupaten nih, khususnya mungkin ada yang mau ke Poso, mau ke Morowali, mau ke Parigi, pokoknya mau kemana aja ya hari ini. Semoga aman, masih dalam suasana Lebaran juga ya, Hari Raya Kurban, Idul Adha untuk hari ini. Mungkin akan pulang ke kampung halaman baru sempat hari ini, gak apa-apa. Pokoknya semua aktivitas hari ini semoga tetap berjalan lancar-lancar aja ya. Di hari Sabtu, hari ini 30 Mei 2026, besok juga masih hari libur. Besok tanggal 31 Mei dirayakan juga sebagai Hari Raya Waisak ya, untuk saudara-saudara kita yang merayakan. Dan baik pendengar, untuk pagi yang luar biasa ini menemani Anda dalam suasana apapun itu ya, mungkin yang bekerja, yang lagi santai hari ini, yang lagi di perjalanan ya. Dan sekali lagi, weekend ini memang jadi waktu terbaik untuk menikmati hobi. Nah, kita berbicara tentang hobi pendengar ya, dimana kalau berbicara tentang hobi itu ada yang suka masak, kemudian fotografi, berkebun, menyanyi, membuat kerajinan tangan, sampai bermain media sosial. Tapi menariknya nih pendengar ya, sekarang banyak hobi yang bukan hanya jadi hiburan, melainkan juga bisa menghasilkan uang tambahan. Nah, gimana nih dengan Anda? Apakah hobi Anda juga bisa menghasilkan ya, jadi hobi yang bisa menghasilkan uang? Nah, di era digital seperti sekarang, peluang terbuka lebar. Dari hobi kecil di rumah, seseorang itu bisa membuka usaha menjadi konten kreator, menjual hasil karya, bahkan mendapatkan penghasilan tetap. Yang terpenting bukan soal seberapa besar hobinya, tapi bagaimana konsisten mengembangkan kemampuan dan berani mencoba peluang baru. Nah, di Kopi Anda Weekend kali ini pendengar, kita akan ngobrol santai ya tentang hobi-hobi yang ternyata itu bisa menjadi sumber rezeki ya. Siapa tahu hobi yang selama ini hanya mengisi waktu luang justru bisa menjadi peluang masa depan. Contoh ya, misalnya Anda seorang ibu rumah tangga yang hobi masak. Jadi hobi masak, masakannya enak, kemudian ini bisa dijual, bisa dipromosikan melalui media sosial. Banyak yang seperti ini ya. Oke. Nah, silakan Anda ingin bergabung bersama saya untuk pagi yang indah ini. Hobi yang paling Anda sukai, pernahkah hobi tersebut bisa menghasilkan uang atau keuntungan, atau mungkin mungkin Anda punya usaha yang berawal itu dari hobi, seperti itu ya. Silakan nih, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0811-456-03908 ya. Silakan berbagi cerita pengalaman Anda melalui WhatsApp juga boleh, melalui apa lagi ini. Oke, jadi memang berbicara tentang hobi ini, semua orang punya hobi gitu. Ada yang hobi makan juga. Hobi yang bisa menghasilkan uang. Anda punya cerita tentang ini? Line telepon Anda, kami buka untuk Anda. Silakan ya. Di ujung telepon sudah tersambung. Silakan, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Putra Telagi, Pak Anwar.
0: Oh, Pak Anwar, siap. Pak Anwar di Panglima Polem ya, Pak Anwar ya? Masih ya, tetap
1: betul,
0: ya?
1: Oke. Okay. Ya. Mm-hmm. Jadi memang topiknya adalah hobi ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya, Mbak Maria, itu hobi saya itu dari tahun 75 ya. Mm-hmm. Saya sudah di Palu. Hobi saya itu kameramen, fotografer.
0: Oh, Masya Allah.
1: Di samping hobi, menghasilkan pulus.
0: Menghasilkan cuan gitu ya.
1: Iya, iya, betul. Oh. Jadi, terutama kalau musim pengantin.
0: Iya.
1: Wah, sana kemari banyak order masuk.
0: Keren, keren.
1: Apa, syuting juga. itu hari waktu tahun 75 itu kan masih pakai roll film ya.
0: Betul. Pada zaman itu masih pakai roll film ya.
1: Iya, okay. Roll film ya, ada Fuji Color, ada Kondika, Sakura Color. Pada waktu itu banyak film-film yang pakai masih roll. Jadi begitu juga waktu syuting, kamera saya ini pakai MD 120 yang besar-besar itu.
0: Agak berat itu ya Pak ya?
1: Ya agak berat ya. Tahun 77. Waktu Soeharto datang di Palu. Pada waktu itu TVRI itu belum lengkap alatnya. Jadi pihak TVRI itu berikan pada pihak kami itu Studio Jakarta Color Photo yang ada di Hasanuddin 2. Di situ Mama Ria di buka tokar Radio Ramayana.
0: Betul.
1: Jadi kita diberikan suatu tugas meliput Pak Harto Dadang dulu, masih ajudannya itu Pak Jenderal Wiranto. Jadi kita diberikan kelengkapan tanda edikar. Jadi kamera-kamera itu waktu itu kan sebelum kita meliput itu sudah diserahkan kepada penerangan.
0: Departemen penerangan ya.
1: Dengan kedua itu lagi diperiksa oleh Penrim. Itu kan itu namanya harus diperiksa dulu.
0: Betul. Baru disegel. Harus melewati ini dulu ya, pengamanan ya.
1: Ketat sekali meliput para penjabat-penjabat kelas-kelas 1 dan kelas 2 itu.
0: Iya, apalagi presiden.
1: Iya, presiden itu harus melalui pas pampres. Jadi kita bersaing dengan para jurnalis wartawan dari Mercusuar Group. Kami artinya di jalur pertama karena peliputan itu langsung turun dari pesawat waktu Hercules. Waktu itu masih ingat itu ya, sampai ke Kulawi. Harto dulu sampai di Kulawi itu.
0: Pada saat itu ya.
1: Betul.
0: Mas, ini pengambilan gambarnya sudah berwarna atau masih hitam putih pada saat itu, Pak?
1: Sudah berwarna, sudah color, namanya color. Bukan black white.
0: Berarti sudah.
1: Ada juga black white itu untuk pas foto untuk orang masuk sekolah dulu.
0: Dulu masih ada hitam putih ya.
1: Iya, hitam putih. Kalau peliputan pengantin, acara-acara resmi, itu sudah pakai color ya. Sudah ada mesinnya. Kita punya mesin juga dulu itu. Sudah ada di Sulawesi Tengah itu. Pertama-tama waktu itu kami masih di pertokan Hasanuddin 2.
0: Kalau dulu masih sistemnya masih di apa, dicetak, bukan dicetak, di apa, dicuci begitu ya dulu ya. Gimana proses?
1: Mesin cetak sudah pakai mesin cetak.
0: Mesin cetak ya.
1: Kalau foto 3R, 5R itu 10R masih pakai manual. Pakai manual dia masuk di kamar gelap. Barang-barang kita di kamar gelap cetak itu. Asik di kamar gelap itu barang-barang lagi kita. Pada waktu itu.
0: Sampai sekarang ini masih bisa untuk.
1: Sudah lanjut ya, juga kerjasama dengan humas Pak Gubernur, humas Gubernur ya. Nah, itu kerjasama dengan Infocom waktu itu. Jadi sekarang ya sudah kalah mata Mbak Maria.
0: Sudah
1: mau pensiun dari kami itu. Tidak. Persaingan sekarang ini Mbak ini luar biasa. Karena mereka lebih lincah daripada kita.
0: Betul.
1: Iya, lincah sekali mereka. Matanya mereka tajam. Skill mereka lebih kuat daripada dulu. Karena memang ini fotografer saya punya skill yang kuat dan mental yang kuat dalam penampilan kita. Nah, itu apa itu fotografer ya.
0: Tapi sekarang masih suka foto-foto begitu Pak Anwar atau
1: tinggal saya punya tinggal kenangan ini sebagai siapa aja yang saya punya kamera ini.
0: Artinya tidak
1: beralih ke kenapa Mbak?
0: Artinya tidak ini maksudnya beralih ke digital begitu kan sekarang perkembangan.
1: Pada tahun 2000 bisa beralih ke digital. MD 120 digital cuma pakai flash. Tidak pakai roll lagi.
0: Iya.
1: Itu sudah ringan itu semua kamera syutingnya sebagai flash. Juga apanya kameramen sudah pakai foto-fotonya itu terusnya sudah pakai digital. Nah, itu kamera saya itu pertama itu MD 120.
0: Foto-foto masih banyak yang tersimpan nih Pak Anwar.
1: Foto-foto simpan pajang.
0: dipajang-pajang gitu ya untuk
1: pajangan saja. Saya punya kremen tanda kenangan waktu muda-muda.
0: Oke, luar biasa. Jadi,
1: kita kan punya komunitas di Palu ini, Mbak.
0: Oh ya, komunitas.
1: Komunitas kameramen, fotografer. Kalau dulu itu kami biasa melakukan lomba itu di Gedung Juang, Jalan Cempedak.
0: Iya.
1: Jalan Mawar.
0: Iya, Jalan Mawar. Nah,
1: ada situ taman itu lah, di Gedung di situ. Semua komunitas fotografer itu berkumpul di situ. Dari TNI-nya, kepolisiannya ingin bergabung silakan. Gitu. Itu Mbak. Okay. Jadi mengalihkan kita mengalihkan uang itu kalau fotografer kalau musim pengantin luar biasa dinasin order.
0: Menghasilkan ya, banyak. Ini berawal dari hobi bisa menghasilkan cuan ya Pak
1: ya, Anwar. Iya, memang hobi. Iya, hobi.
0: Oh, tapi butuh modal juga kan ya Pak?
1: Iya, harus modal. Kan kita harus punya kamera, kita harus beli kamera apa semua kan. Gitu. Tapi untuk cetaknya saya kan tuh kerja di studio, saya bisa baca cetak foto, saya bisa sampai scan, bisa. Karena apa di modern sekarang kan sudah pakai komputer.
0: Iya betul.
1: Baca scan.
0: Iya. Pak Anwar, pada saat itu penghasilannya itu apa menutupi dengan modal yang ada?
1: Oh, lebih dari itu.
0: Oh.
1: Biasanya syuting dengan foto itu kalau pengantin itu sampai 2 jutaan.
0: Tahun berapa itu Pak 2 jutaan?
1: Dari 80.
0: 80.
1: Tahun 80 sampai 2022. Itu jayanya itu fotografer pada waktu itu. Jadi saya sudah kalah di mata ya, tekan anak-anak muda saja.
0: Kalau tahun 70-an itu berapa yang berapa
1: bonusnya?
0: Ya, untuk jasa. Berapa?
1: 15.000.
0: 15.000 satu roll ya.
1: Iya, itu 15.000 pada waktu sudah kuat itu.
0: Kalau sekarang setarannya berapa nih ya? Kalau 15.000 pada saat itu ya.
1: Oh, sekarang kalau satu roll itu sudah mencapai kalau satu roll 350.000. 350.000 kalau dia ambil satu roll itu dia sekarang ini namun saat yang tanya teman-teman sudah bagi dengan 400. Kalau diambil dua roll berarti agam ada diskonnya.
0: Okay.
1: Ya, itu juga, Mbak.
0: Jadi kalau dulu kan pakai roll itu kan ada berapa film ya, ada berapa gambar.
1: Ada roll pop film 36, film 24. Paling pendek itu baru 12, film 12.
0: Iya.
1: Tapi tidak pernah kita pakai yang 312 atau 24. Tetap 36 ASA 400. Okay. Itu tajam sekali pengambilannya, Mbak.
0: Siap.
1: Yang di gelap gelita tajam pengambilannya. Tajam, ya? Ada memang sistemnya, Pak. Apalagi mengeliput penerjun-penerjun payung itu kita punya skill sendiri.
0: Betul.
1: Penerjun payung kan kecepatannya kamera harus bersamaan kecepatan penerjun payung.
0: Iya.
1: Jadi kalau lambat kamera ya tinggal dia punya payung yang kelihatan, orang yang tidak kelihatan.
0: Orang yang kelihatan. Susah.
1: Begitu juga pesawat.
0: Iya.
1: Apalagi F-16 itu yang mau mendarat itu kan kecepatannya kayak kilat.
0: Yeah.
1: Jadi kita harus pakai kecepatan lebih tinggi daripada pesawat F-16 itu pesawat tempur. Begitu. Jadi kalau cuma pakai di bawah dari kecepatan mungkin tinggal ekornya pesawat yang dapat kena.
0: Memang harus punya skill yang tinggi. Pak Anu.
1: Jangan takut. Dulu kalau di mana-mana meliput kami sebagai raja, bukan tidak pusing dengan siapa.
0: Betul. Yang penting bisa mendapatkan gambar yang luar biasa begitu ya. Oke.
1: Okay. Ya. Ketajaman.
0: Ketajamannya.
1: Ketajaman. Baik. Ya, pengambilan gambar.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Ria.
0: Terima kasih banyak ini Pak Anwar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar ya di Panglima Polim ini punya pengalaman luar biasa dari hobi suka foto-foto. Wow, padahal itu saya belum lahir kayaknya itu ya Pak Anwar ya. Pak Anwar sudah jadi fotografer pada saat itu tahun 70-an. Di saat saya baru lahir ini. Wow, luar biasa kalau mendengarkan cerita-cerita seperti ini ya. Pengalaman yang nggak bisa terlupakan, berawal dari hobi kemudian bisa menghasilkan cuan, apalagi di zaman dulu itu yang namanya fotografer itu masih cukup langka ya, apalagi memang peralatan-peralatan yang digunakan ini memang bukan peralatan yang sembarangan gitu, jadi memang membutuhkan peralatan yang yang memang sesuai. Jadi ketika mengambil gambar untuk pesawat, gambar untuk, kalau sekarang mungkin setelan-setelan kamera itu sudah luar biasa ya, tapi kalau pada zaman itu di tahun 70-an, nah ini membutuhkan memang benar-benar membutuhkan skill. Nah kalau sekarang kan membutuhkan artinya fasilitas ini sudah ada ya, walaupun memang harus ada skill di situ. Tapi kalau kita bisa belajar, belajar dan belajar, insya Allah pasti semuanya bisa. Nah sekarang pun saya pun bisa nih membuat video, membuat apa ya. Yang penting saya mau belajar gitu. Bagaimana cara pengambilan gambar dengan satu handphone begini bisa juga menghasilkan cuan, menjadi konten kreator ya. Itu di zaman sekarang. Nah itu beda dengan zamannya Pak Anwar dulu. Tapi luar biasa Pak Anwar, terima kasih sudah berbagi cerita untuk pagi ini. Berawal dari hobi tentunya menghasilkan cuan pada saat itu di tahun 70-an, 80-an sampai dengan 2000-an ya. Kita ke penelpon lagi, silahkan untuk hobi yang bisa menghasilkan uang ini, Anda punya cerita mungkin, line telepon saya buka kembali untuk Anda. Silakan ya. 0811-456-03-908. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, kopi Anda.
0: Ya, kopi Anda, selamat pagi. Ini Pak
2: Nicholas Tentena.
0: Oh, Pak Nicholas di Tentena. Baik. Gimana kabar Tentena pagi ini, Pak Nicholas?
2: Hari-harinya hujan ini, biasanya kabut, biasanya hujan deras.
0: Nah kalau sekarang gimana? Berkabutkah atau hujankah Tentena pagi ini?
2: Ya kabut bercampur cuaca terang jadi.
0: Oh ya, kalau di Tentena kan lebih kepada apa namanya, cuacanya suka dingin begitu Pak Nicholas ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Nicholas punya cerita apa nih? Punya hobi apa nih nih Pak Nicholas yang bisa menghasilkan cuan Pak? Hobinya apa nih Pak?
2: Baik, terima kasih ya. Begini, saya ceritakan. Saya waktu masih tahun 70-an, saya sudah remaja itu Ibu, sudah remaja. Tahun 70-an itu, yeah. Sudah remaja. Jadi saya, hobi saya dengar musik. Sama berita. Yang dulunya musiknya itu pakai ini, pakai tape kompo, yang pakai kaset pita itu. Kaset pita. Jadi di situ juga ada radio FM-nya juga. Selain putar kayak kaset pita untuk musik, ada juga radio FM-nya. AM, FM, SW. SW1, SW2. Mungkin Eri Parum itu sudah ada di SW Eri Parum, tapi di SW1.
0: Iya.
2: Ya, jadi saya bisa cenderung ke musik
0: biasanya. Pak Arnold bisa bermain musik, Pak Arnold? Bisa bermain musik?
2: Kalau menyanyi, saya
0: boleh-boleh.
2: Tapi kalau melalui orgelnya, iya, saya pun bisa mengetik. Saya sebelum bisa ketuknya itu, musiknya orgelnya.
0: Saya pikir kalau menyanyi boleh. Saya pikir Pak Arnold dengan bermain musik, bernyanyi bisa menghasilkan cuan begitu. Belum di situ ya Pak Arnold ya.
2: Belum ke situ. Iya.
0: Oke.
2: Hobinya saja untuk menghasilkan cuan, ada. Hobinya ada.
0: Hobi. Ya. Hobinya apa ini Pak Arnold yang menghasilkan cuan? Mancing kah atau apa ini?
2: Kalau hobinya itu ya mungkin maksudnya bagaimana? Mancing.
0: Oke. Baik, nanti memancing di air keruh ini kayaknya ini. Oke. Ada lagi Pak Arno? Itu aja.
2: Mancing di danau
0: Di Danau Poso ya.
2: Iya, mancing ikan mas.
0: Oke, oke.
2: Eh begini, yeah. Jadi saya itu dengar musik dengan radio. Kan hingga tahun 1990-an saya mendengarkan radio FM Poso itu RPD. Radio Pemerintah Daerah Tingkat 2 Poso.
0: Oke. Okay. Nah. Pak Arnold, ya. Pak Arnold, halo. Mana nih Pak Arnold ini? Pak Arnold? Oke. Okay. Aduh, ini tentennya jauh Pak Arnold ya. Oke. Okay. Baik, di line telepon mungkin bisa saya buka kembali untuk Anda. Kita masih berbincang tentang hobi yang bisa menghasilkan uang begitu ya. Tadi sudah ada Pak Anwar begitu dari hobi kemudian bisa menghasilkan cuan. Nah, weekend sekali lagi ya, sekali lagi bahwa yang namanya hobi itu bisa menjadi cuan ketika kita memang benar-benar memanage-nya ya. Mungkin di antara Anda ada yang suka memasak, kemudian fotografi itu tadi, berkebun barangkali, menyanyi dan kemudian membuat kerajinan tangan sampai dengan bermain media sosial ya, seperti itu. Jadi sekarang ini banyak hobi yang bukan hanya jadi hiburan tapi juga bisa menghasilkan uang tambahan. Nah, di era digital seperti sekarang, jadi peluang ini terbuka lebar ya. Dari hobi kecil di rumah, seseorang bisa membuka usaha menjadi konten kreator misalnya. Termasuk saya nih, saya kadang-kadang juga suka bikin konten ya, dan itu menghasilkan cuan. Kemudian menjual hasil karya, bahkan mendapatkan penghasilan tetap. Yang terpenting bukan soal seberapa besar sih hobinya, tapi bagaimana konsisten mengembangkan kemampuan dan juga berani mencoba peluang baru. Nah, silakan ini kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang hobi-hobi yang ternyata ini bisa menjadi sumber rezeki ya. Siapa tahu hobi yang selama ini hanya mengisi waktu luang justru bisa menjadi peluang masa depan. Ayo, kita bisa bagi-bagi info untuk pagi ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, semangat Pak. Kurang semangat nih kayaknya ini ya. Pak Arnold di Bumi Sagu baik nih. Punya hobi apa nih Pak Arnold?
1: Kalau saya hampir sama level saya dengan Pak Anwar, cuma Pak Anwar fotografi.
0: Jangan ikut-ikutan nih Pak Arnold ya.
1: Iya, kalau saya mekanik.
0: Apa itu?
1: Tarikan itu ya.
0: Mekanik?
1: Iya. Iya.
0: Okay.
1: Saya punya hobi dulu balapan grass track gitu.
0: Oh, iya, iya.
1: Itu hobi saya pada tahun 70-an itu.
0: Mm-hmm.
1: Saya masih di SMP pada waktu itu. Tapi saya sudah hobi sampai tahun 80-an saya adakan salah satu
0: event.
1: Mm-hmm. Dan kegiatan-kegiatan itu untuk generasi bawah saya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan mereka mau ingin belajar.
0: Yeah.
1: Jadi orang macam mekanik begitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Roda dua. Jadi saya kadang-kadang kasih praktek mereka di rumah.
0: Oh,
1: ada
0: begitu.
1: Bengkel saya besar juga di rumah itu pada waktu. Saya banyak kumpulan anak-anak muda. Anak-anak generasi muda itu luar biasa dulu sama saya.
0: Tahun berapa itu Pak Arnold?
1: 70-an dengan tahun 80-an.
0: 70-80-an.
1: 77, 78, 79.
0: Waduh, sudah pada tua semua itu ya.
1: Tahun 80 itu pada waktu itu ya.
0: Iya, iya. Pada zaman itu sudah ada hobi-hobi ini ya, tarikan-tarikan gitu ya. Balap-balapan ya.
1: Tarikan tapi bukan di liar, bukan. Mm-hmm. Artinya di tanah runtuh sana.
0: Oh iya.
1: Pada waktu itu kita punya itu Agus Bego.
0: Mm-hmm.
1: Pak Agus, ya iya. Kan? Nah, itu kita punya anu semua itu panitia dulu, Pak pembentuk masa dulu tanpa toko bakti ini, Pak Abung itu semua kita itu tiga itu serangkai kuning itu kalau mau kita pikirkan dulu itu Suzuki, Yamaha, Honda pada waktu itu.
0: Yeah.
1: Ya namanya saya sebagai mekanik, biar pun bagaimana kepandaian saya turunkan kepada adik-adik ya.
0: Yeah.
1: Nah itu pun praktek biasanya. Nah, saya hobi akhirnya terjun ke pada masa lalu. Saya juga tenis meja hobi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tenis meja maupun catur itu juga saya hobi.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya saya hobi. Nah, kalau fotografer itu saya hanya istilahnya kalau keluar kota.
0: Oh iya.
1: Saya tidak fotografer tapi foto-foto anu saja. Apa namanya?
0: Hobi foto gitu.
1: Iya.
0: Punya alat foto juga nih Pak Arnold.
3: Ada punya alat foto, cuma saya lupa itu. Mm. Tapi alat foto kalau beda dengan Pak Anwar, dia pikul di bahu itu, dia punya alat tanah itu, yeah. Itu beda. Kalau kita kan biasa saja yang ada di jantung, di leher saja itu yang besar kan itu. Tapi bisa kita ambil jarak jauh, jarak dekat itu bisa, iya kan? Hanya pemandangan saja saya suka orangnya selalu kesana kemari, keluar ke daerah. Jadi saya suka pemandangan-pemandangan. Ya, dulu pada waktu itu, waktu jalan di Kebon Kopi maupun di jalan Ongka sana, Ongka Malino sana, itu bagus sekali dia punya suasana itu sebenarnya. Kalau kita mau ambil pemandangan-pemandangannya itu, sangat luar biasa. Cuma kepandaian, saya tidak pandai sama Pak Anwar. Kalau Pak Anwar kan pandai dia, menyelip dia di situ kan, keindahan-keindahan alam kan. Nah, saya namanya kita anak-anak muda, rombongan-rombongan ke sana itu. Nah, itu sudah menguji ketahanan motor.
0: Betul. Kalau dengan motor-motor pada saat itu, hobi apa namanya di mekanik itu menghasilkan cuan nggak, Pak Arnold?
3: Menghasilkan. Saya sangat menghasilkan pada waktu itu.
0: Oke.
3: Saya kan bentuk bengkel juga usaha. Saya punya usaha juga ada. Itu biasakan saya adakan kursus itu. Generasi-generasi di bawah itu saya adakan kursus. Terus saya kan pernah 86 saya dengan tahun 89 sampai 90 saya itu di BLK pada waktu itu kan.
0: Ikut pelatihan ya?
3: Bukan.
0: Apa tuh?
3: Memberikan latihan.
0: Oh, sebagai mentor. Mantap.
3: Instruktur otomotif pada waktu itu saya punya kepala kajari itu Pak Hyoto pada waktu masih zamannya Pak Sudarsono pada waktu itu. Masih banyak kita di situ itu di BLK pada waktu itu.
0: Sekarang masih ada bengkel nggak Pak Arnold?
3: Kenapa?
0: Masih ada bengkelnya nggak ini Pak Arnold?
3: Kalau sekarang sudah namanya sudah usia kan,
0: jadi masih muda Pak Arnold, belum usia.
3: Berarti sudah kalah mata juga. Tahu nih Pak Anwar.
0: Iya.
3: Tapi saya kalau tarik biasa kalau menghasilkan itu lumayan juga. Bunda saya kadang kalah. Cuma sekarang saya berpikir buat perbedaan dulu dengan sekarang. Ya. Kalau dulu itu masalah keuangan itu lancar. Tapi kalau sekarang ini udah setengah mati.
0: Setengah matinya gimana nih Pak Arno?
3: Ya, pembiayaan. Biasa kita kerja setengah mati apa, biayanya cuma sekian. Nah, namanya istilahnya toleransi berteman kan, persahabatan. Jadi biasa adik-adik datang, tolong om, ini.
0: Ya, gratis gitu ya?
3: Ada om cuma uang rokok. Saya bilang rame ini kalau begini. Ya, begini saja saya ajar kamu agar supaya jangan keliru ini. Banyak saya punya peserta dulu pada waktu itu. Antara kecamatan-kecamatan itu kan dulu saya pernah masuk di Rara Padeng di awalnya itu. Baru saya masuk di Balaya Marawular Tanjung Batu. Terasa Tanjung Batu. Itu banyak berhasil itu semua itu. Makanya saya bilang kalau kalian tekun di sini, terus kamu mengikuti kursus di BLK, berarti kamu siap untuk mengikuti magang. Siap-siap saja. Berarti kurang mengikuti bahasa. Iya kan? Khusus bahasa. Dan ini orang bengkel saya bilang, sekarang dengan yang guru dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang ini sudah serba komputer juga kan.
0: Betul.
3: Kalau kita
0: digital
3: tidak pelajari, di situ nggak hancur. Iya kan?
0: Karena sekarang sesuai dengan perkembangan zaman.
3: Kan manual, sekarang ini ada. Sama dengan Pak Anwar tadi itu kan dia malah kafe, dia punya fotografer kan sekarang yang berbeda kan. Nah, sama dengan motor. Motor juga berbeda. Sekarang serba komputer.
0: Iya.
3: Motor pakai komputer, sudah. Sudah dapat ini penyakitnya. Tapi kalau dulu tidak main drama juga.
0: Iya, dicari-cari lagi. Tergantung dari
3: pendengaran itu harus kuat.
0: Motor.
3: Mata harus kuat loh. Ini salah menebak merugikan konsumen.
0: Iya, betul.
3: Saya begitu dulu. Saya tidak mau salah menebak karena biasa anak-anak mekanik dulu. Kalau kita bilang asli ya asli. Jangan itu bodong kita masukkan ke situ mau cari keuntungan besar. Tapi merugikan orang lain.
0: Bahaya.
3: Nah, ini susah. Nah, saya lebih baik saya bilang kalau mampu yang asli beli yang asli. Kalau tidak ya tidak. Kalau mau nomor 2 sekian yang kawan. Resiko sendiri.
0: KW1 aja begitu misalnya ya.
3: Ya begitu. Jadi Bunda terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
3: Jadi berpengalaman memang Pak. Dia nggak salah, dia panglima foto dulu nggak salah, dia nggak salah. Iya. Begitu
0: terima
3: saja
0: kasih.
3: Bunda. Terima kasih banyak. Salam sama Pak Anwar. Saya lihat Pak Anwar.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Arnold di Bumi Sagu, punya cerita juga yang berawal dari hobi dan ini juga bisa menghasilkan cuan. Bedanya kalau Pak Arnold ini dia lebih ke mekanik begitu ya. Oke. Kadang-kadang kalau dengan teman begitu ya, harga pertemanan ya, hanya uang es apa ya, buat beli es aja begitu. Oke, di lantai pun saya buka lagi untuk Anda pendengar untuk pagi ini terkait dengan hobi yang bisa menghasilkan uang. Kalau bicara tentang hobi, banyak ya yang sudah melakukan ini. Ada yang hobi masak, karena memang sukanya masak begitu, akhirnya menjual sayuran masak, dan bukan hanya melalui offline aja begitu ya, tapi juga melalui online ya. Jadi memang banyak cara sekarang untuk bisa memasarkan, mempromosikan dagangan Anda. Kalau hobi masak silakan ya, masak kemudian bisa melalui media sosial. Ini supaya apa? Supaya hobi Anda itu tidak percuma, bisa menghasilkan ya. Yang bisa bikin kue juga. Kue apa ini? Kue apa aja? Kue basah, kue tradisional, kue kering ya, cemilan-cemilan. Aduh, banyak banget ini pokoknya ya. Semua ini menghasilkan cuan, seperti itu. Saya juga punya banyak hobi sih. Sebagai konten kreator juga, sebagai apa ini namanya, jual-jualan juga. Lumayan kan ya. Oke, tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Palu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini dalam Kopi Anda Weekend ya. Di program Kopi Anda Weekend ini tentunya dari perbincangan kita ada satu hal yang bisa dipetik, bahwa hobi itu bukan hanya menjadi sarana untuk melepas penat, tetapi juga bisa membuka peluang, menambah keterampilan, bahkan menghasilkan penghasilan tambahan jika ditekuni dengan sungguh-sungguh. Jadi terima kasih nih untuk seluruh pendengar yang telah berpartisipasi, berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi tentang hobi yang mereka tekuni. Semoga kisah-kisah yang telah dibagikan hari ini dapat memotivasi kita untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki ya. Oke, saya Marini bersama Bung Edi pamit dulu ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian semangat untuk menjalani aktivitas, dan manfaatkan akhir pekan Anda dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di Kopi Anda Weekend berikutnya ya. Selamat menikmati akhir pekan. Salam hangat untuk keluarga Anda, untuk semua pendengar setia yang telah setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 nanti kita akan mengikuti ya, untuk berbagi informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini.